0: juga menjadi ajakan untuk menjaga ekosistem Laut Maratua yang menjadi ikon wisata Bahari Berau. Sebelum pengibaran bendera, para penyelam juga melakukan transplantasi terumbu karang untuk memulihkan kawasan laut yang mengalami kerusakan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal gerak terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
3: Emangnya gak capek bu?
4: Capeknya sehat nak, hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh bu?
4: Ngaruh banget nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.

0: rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu, lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang nggak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ya keren yang sana ada di kawan dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara juga. Balik lagi nih, Etam berkesahan di Halabeno Etam dengan Mbak Nita juga. Yo. Mun tadi udah dikawani dengan sajian lagu-lagu, Etam ndak berkesahan lagi nih. Nih, Nita ndak nanya kita segalanya, mun bos Mbak tuh gawal dikit-dikit dengari lagu kah Endi gitu atau ya mutarkan ini aja hak nih Mbak gitu ya di radionya aja, jadi tuh putar aja terus lagunya atau kayak itu, atau beristilah tuh kayak misalnya buka ini download apa nih aplikasi lagu terus didengari dari situ atau gimana, boleh ya berkesahan di 0541727265 atau di WhatsApp 0811581984. Oke, langsung kita sapa penelpon pertama. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru mulang jalan tadi, Mbok.
0: Mantap.
1: Lagu saya tadi, beli bawang, Boy, murah.
0: Oh iya, Kak?
1: Tapi jangan ngacai presiden, itu salah itu.
0: Kenapa lagi dari ya, bawang ke presiden?
1: 1000 itu kalau, Mbok. Sudah, jangan dianu, digoreng, itu sudah. Namanya orang itu kan menggebu-gebu tubuh pidato, ya gitu, eh. Biar saya gini, kadang salah. Jadi bawang, Boy, 30.
0: Jadi
1: mau kupas kan, yang mau kupas itu 32, Mbok.
0: Oh,
1: Jadi upahnya itu kan, nah tuh, itu yang bujur, Mbok, yo. Jadi Mbok tadi beli berapa, 15 kilo, Mbok, kan gak di apa oleh bumbu tuh, Mbok. Bawang putihnya 5 kilo. Tapi saya ditahu bawang putih itu tadi berapa, yang punya saya kan 5 kilo dah, bayar-bayar aja, Mbok. Oke, tadi lagu mau yo.
0: Kita dengari lagu terus nih, Bu. Misalnya tegi olahraga tuh, dengari lagu kah, Ndi?
1: Kalau dulu mau ya saya pakai headset, Bu. Tapi karena HP saya ini kan dipakai headset lagi. Tapi kalau berbeda tuh, Bu, saya dengari kita. Nah, pun saya ke WA tuh hambat tuh, itu biasanya di Islamic Center, Bu. Istirahat dulu. Jadi saya tuh dilepas dari lagu. Pokoknya lagu tuh, Bu, apa aja saya senang. Tapi lagu itu yo mohon maaf bang yo, kita artinya makanya saya kan lagu itu sampai 7 hari baru saya minta lagi kan. Jadi mohon monoton lagunya itu aja yang dengar ini ya bosan kan. Tegak pokoknya kan sehari kan kerindangan tuh, jadi jangan di tiap hari, jadi di jeda gitu Mbok. Jadi kan yang dengar itu kan dibosan kan, saya hari itu kan ada memberikan masukan kepada Mbok Ira dengan kepala RRI kan. Nah jadi Mbok ya lagu tuh yo, mohon lagu barat tuh Mbok yo, yang tegak rock di tapi juga sih Mbok, tapi senang slow rock tuh Mbok, nyaman tegak steel heart itu kan. Atau apa namanya Phil Collins tuh Mboknya, slow rock tuh Mbok, nyaman. Itu lagu barat lah Mbok ya, lagu mancanegara tuh John Lennon tuh Mbok.
0: Berarti nah, pop tegak pop daya, pop Nusantara, pop Nusantara, pop Indonesia nih digawal kita.
1: Oh, kalau lagu pop lah Mbok. Lagu pop Mbok yo. Ah, lagu pop tuh gawal juga saya Mbok.
0: Oh,
1: heeh. Yang tadi itu saya minta lagu di persatu tuh kan, ya kan lagu di list kan. Bingung saya Mbok. Bingungnya tuh gini Mbok, nyamannya sama segalanya. Ada Pilar, Dedika di salah satu. Terus itu apa lagi yo? Pasrah dari Andi Marimatalata kan Mbok yo. Nah itu kan lagu-lagu lawas Mbok. Saya malam tadi tuh gak minta lagu ini. Nah Tetik Adi tuh judulnya ini Mbok, teringat selalu. Nah itu Mbok, saya ingat dengan seorang kanak bini yang saya jatuh hati itu Mbok yo. Tapi akhirnya di kesampaian sudah tua gini baru saya ungkapkan isi hati saya. Jadi bujur kan matjar ya, tapi harus ada keluarga, bujur ya kan. Makanya bisa Mbok, aku tuh tiap hari ke gunung naik ke rumah hikam itu. Ya main kreker segala Mbok, di tahu merian nah Mbok, enggak pohon mager baru mulang. Oh punya kan kada tahu aku punya. Jadi Mbok sudah tua tapi lakinya meninggal sudah Mbok sian. Jadi di grup SD ya, kelas SD Mbok. Tapi Mbok tadi tuh, tapi sudah itu Mbok sudah tidak ada lagi sudah Mbok yo. Jadi saya ungkapkan di hati, oh pantas Mbok kalau cek naik ke atas gunung jangan main kreker sana dengan adingku gitu Mbok. Nah kembali lagu-lagu tuh Mbok yo. Segala lagu-lagu genre itu kan enak, nyaman-nyaman, Mbok. Apa, dangdut kah, apa, Mbok. Jadi saya tuh dilepas dari musik. Karena saya tuh orangnya kan selalu senang aja, Mbok. Apa yang saya pikir loh ini, Mbok. Jadi kan bukan sombong, Mbok. Sekarang kan PTS tuh utama, jarang kejabannya banyak, Mbok. Kalau dulu kan kejabat terus. Nah, listrik air kan kekanaan dibolehkan lagi bayar, Mbok. Segala beli beras. Tapi mau makanan saya nih bisa. Bisa selera tidak mbok, karena saya kan banyakan makan berbus sekarang, sayur tenang mbok. Jadi mbok lagu itu yo, tegak lagu yang saya cari itu ya lagu kejilak-kejiluk itu nah. Khusus sapar itu dimana kan naruhnya itu mbok, listnya itu mbok. Dia saya tanyakan mbok tandingan terus nah.
0: Tapi Gusuman, kita gaul lagunya yang galau tuh, gaul di kita lagu-lagu galau atau lagunya yang harus semangat terus?
1: Oh kalau saya harus semangat mbok, kalau galau-galau itu mbok. Aku masih seperti yang dulu, aduh, nah capek dengerin, boy. Tapi itu kesenangan lagu apa saya, Mbo. Tapi saya menghormati lagu itu, Mbo, ya, senang, Bang. Dian Pisi satu, nyaman lagunya, cuman lalu melo, boy. Lalu lemah lembut. Nah, jadi tegak Yuni Shara itu kan, Mbo, nyaman-nyaman lagunya, kayak, apa, Kursi Dayanti itu, Mbo. Atau ini, apa, BCL itu, Mbo. Rosa itu kan nyaman-nyaman lagunya tuh. Ya lagu empop-empop tuh, nyaman tuh, Mbok. Jadi saya tuh, Mbok, telinga tuh dilepas dengan lagu. Kita bersihnya di warung tuh, Mbok.
0: Kenapa?
1: Itu banyak lagu-lagu tuh yang saya duduk, tapi halus pang suaranya kan. Dulu Mbok pakai headset saya tuh, sekarang HP-nya dipakai headset tuh. Nah, jadi Mbok yo, lagu-lagu tuh, tegak lagu Arab tuh, Mbok yo. Kasidah tuh senang aja saya, Mbok. Ada apa judul-judul lagunya tuh kayak Hana Haibetek itu kan Mbok yo nyaman Gonili kah segala lagu-lagu tuh yang senang saya Mbok. Jadi Etam kalau apa diisi dengan senang otak ini nyaman Mbok. Tegak-tegak kemai aja Mbok yo apa namanya ya bukan semua kan anggaplah saya ini broker kan di mana di warung kan di kawan saya Mbok orang-orang Tionghoa orang Cina Surabaya kan. Nah akhirnya Mbok ada penawaran harga tanah, ya senang, tapi belum kena Mbok. Nah itu kan Mbok, jadi otak tuh cemerlang encer Mbok. Sama di mobil kan lagu, wah nyamannya lagu-lagu yang Mandarin tuh Mbok, nyamannya. Nah itu kan lagu empop juga itu, kayaknya kenapa lagu empop Mbok. Jangan lalu Mbok, supaya kita jangan ngantuk ketawa kan gitu. Nah oke dah Mbok yo.
0: Iya.
1: Jadi Mbok, canda dan tawa itu ini mudah menyenangkan Mbok yo. Tidak ada itu untuk merendahkan siapa saja. Karena di radio ini kawan saya ikan Mbok yo.
0: Iya.
1: Iya dah Mbok. Saya enggak pamit dulu Mbok. Apa namanya enggak ngopi dulu Mbok. Ini yang kawan saya itu enggak melihat di yang rumah lain lagi.
0: Oke. Okay,
1: siap. Nata, Mbok.
0: Saya
1: tapi ngopi dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Mbok, kan segalanya salam aja. Nah, Besim Borin itu utama, Mbok Yuli itu, Bu Abdul Rahim juga, Bu Susukur. Terima kasih, Mbok, Mbok Nita.
0: Iya.
1: Salam di Lohayer.
0: Yuk.
1: Artinya ini bulan apa, Robil Awal.
0: Maulid.
1: Awal ya? Lain, apa, bulan Maulid, Mbok.
0: Bulan Maulid.
1: Satu. Banyak-banyak berselawat Nabi, siapa yang berselawat Nabi, satu akan dibalas 10. 10 akan dibalas 100, Mbok, yuk. Nah, mudah-mudahan dapat sepaatnya kita segalanya.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumamat. Yo, kemana-mana sudah tuh berkisah, yo. Mulai tulak lagu sampai tulak sudah naksir orang, ya. Mantap, Bu Sumamat, Bu Sumamat. Terima kasih, Bu Sumamat, yo. Etam, siapa lagi, Bu Sabdurrahim. Halo, Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabar? Sudah bertemu tadi ya. Langsung berarti Bu Sabdurrahim. Kita dengerin lagu kah? Bagaimana?
2: Kalau lagu ya. Saya sebenarnya mendengarkan lagu itu Bu Anita. Apakah lagu Bugis? Apakah lagu mancanegara? Apakah lagu daerah? Seperti lagu Batak. Lagu Jambi. Soalnya itu dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke, RRI Pro 1 dan RRI Pro 4, banyak saya tempatnya bergabung karena lagu. Nah itu kan lagu, apakah lagu dandut. Saya suka mendengarkan lagu-lagu itu.
0: Semua Bonita. Lagu ya? Semua lagu?
2: Iya.
0: Tapi lebih hari-hari dengarinya apa Bu So? Lagu daerah kah atau lagu-lagu pop atau dangdut gitu?
2: Kalau waktunya mesti lagu dandut, saya dengarkan lagu dandut.
0: Oke.
2: Okay. Kalau waktunya ada namanya itu Denda Nusantara kan? Tapi kalau di RRI Pro 4 Tanjung Pinang, kalau jam 11 malam itu, jam 23 malam kan? Nah itu ada dulu programnya Donda Nusantara. Nah itu itu sebutannya dia. Saya sering juga bergabung dulu. Tapi kalau saya tempati banyak bergabung di RI4 Ternate, RI4 Jambi, Kendari, RI4 Kendari kan, RI1 Merauke, Makassar, banyak saya tempati bergabung itu Mbak Nita karena lagu. Nah, seperti kalau misalnya di RI1 Merauke, nah itu ada lagu, ada juga lagu programnya itu lagu mancanegara, seperti lagunya Mewood, How Are You Today, iya kan, judul lagunya, How Are You Today, how are you, apa kabar today, hari ini, kayak gitu, apa kabar hari ini, kayak gitu, tapi penyanyinya Mewood, nah itu sering saya pesan juga. Kalau lagu Nusantara, nah banyak juga saya tempati bergabung, seperti RI1 Mamuju, nah itu ada juga programnya itu lagu Nusantara. Jadi apa jawabnya kalau misalnya kalau dia bilang penyiarnya kan Denda Nusantara, nah kita jawab, yang pendengar jawab, semua lagu daerah ada di sini, gitu nah jawabannya. Makanya itu banyak saya tempat bergabung karena lagu.
0: Iya, berarti Busu, nah, Busu Abdurrahim ini 24 jam pokoknya buka radio se-Indonesia ya?
2: Iya, kalau enggak sibuk karena banyak juga kerjaan.
0: Nah, kalau misalnya sambil kerja tuh sambil dengar lagu enggak Busu Abdurrahim? Atau enggak?
2: Sambil kerja. Nah itu dulu kalau misalnya musim dandut kan waktunya lagu dandut. Jadi kalau ada kesempatan, karena kalau di tempat kebun itu, kebun sawit itu ada 6 meter lebih di situ, rendah anunya tempatnya, jadi jaringannya kalau kita pakai radio kita kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Karena rendah tempatnya. Di sebelah timurnya kan ada gunung. Jadi kalau ada jaringannya itu saya pesan dulu lagu. Begitu misalnya aku kalau sudah diputar lagu, kerja lagi. Jadi enggak terasa capek. Kalau saya gitu, Bu Nita.
0: Oke, siap.
2: Nah, kebanyakan karena suka mendengarkan lagu itu. Apalagi kalau lagu Bugis kan, merindu kampung halaman. Dibuka lagu Bugis, dinyanyi anu, dibuka lagu-lagu, dibunyikan lagu-lagu Bugis itu, dah lama, anu lagi sembuhan itu, rindu kampung halaman, sudah ada 26 tahun ya, belum pernah pulang aku ini ke Sulawesi di Sopeng, ini bonita. Kalau ada rindu kampung halaman itu, putar aja, saya putar aja lagu-lagu Bugis, nah, ya. Kan di sini lagu Bugis banyak,
0: iya,
2: kalau
0: besar
2: punya. Terima kasih atas apanya tadi Bu Sumama ya. Iya. Dan menyapa kepada semua teman-teman pendengar RI4 Samarinda dimanapun berada. Terima kasih juga kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Abdurrahim kisahnya ya. Dari gawani dengan dua kisah nih, Bu Sumamat dengan jiwa Bu Abdurrahim. Sida tuh gawalnya ya itu tadi tuh ya, segala lagu. Mun lagi ada lagu dangdut, Sida dengerin lagu dangdut. Mun ada lagu pop daerah, Sida dengarkan lagu pop daerah. Mun ada ini apa? Mun ada lagu apa nih tadi? Mancanegara ya. Nah, itu Sida dengarkan jiwa tadi. Pokoknya Sida ini berkeliling aja memang. Nah, dan jiwa lagu nih juga jadi ini ya, menurut Bu Abdurrahim tadi tuh bahwa jadi pengobat rindu ya, apalagi Sida di mulang kampung. Jadi Sida ya dengarkan lagu-lagu asal daerah gak tuh ya, sambil ya bernostalgia gak tuh ya, jadi media nostalgia dan juga ini ya melepas rindu ya dari Bu Abdurrahim. Ya, makasih Bu Abdurrahim kisahnya ya. Namun Nita seorang sih memang Nita gawal dengar lagu Bu Sembo. Kadang tuh di jalan Bang Eta kayak misalnya nih lagi bebersih rumah, misalnya dengar lagu di jalan juga dengar lagu gitu ya. Tapi lagunya mun lagi saya mbok motor tuh di nyaring ya Bu Sombok ya. Jadi teh kayak setengahnya aja terus yang dipasang tuh di satu telinga mah, jadi satu telinga nih insyaallah masih mendengar tuh ya. Jadi di segalanya benar-benar dianukan lagu gitu. Nah, saat itu juga Nita dengar lagu gitu gawalnya. Dan biasanya Nita tuh gawalnya lagu-lagu pop anak-anak muda gitu Bu Sombok ya. Mun genre tagi itu ya, biasanya Nita tuh menyesuaikan suasana hati. Cilah, suasana hati. Ya memang tagi tergantung mun etam lagi rasa sedih tuh mendengarkan lagu galau, mun rasa-rasa lagi semangat-semangat aja dengarkan lagu-lagu yang semangat. Tapi ternyata tuh sebenarnya Nita pernah dengar juga nih Bos Ombak. Mun etam lagi rasa di nyaman hati, rasa di gak lagi galau tuh malah harusnya tentu nalinga lagu yang semangat sebutnya, supaya apa ya, supaya yang terafirmasi gitu ya bahasanya tuh, supaya yang etam pikirkan tuh jadinya positif gitu. Karena mun etam lagunya negatif juga, pas etam lagi negatif jadinya negatif tuh gitu, intinya yang pernah Nita dengar tuh gitu ya. Nah, berdasarkan ini juga ternyata, berdasarkan yang Nita buka juga di Google gitu ya, bahwa mendengarkan lagu ini bisa memang memberikan efek positif, bisa efek negatif bagi tubuh dan juga pikiran kita nih Bos Mbok. Jadi memang musik ini bisa memperbaiki suasana hati, bisa menurunkan stres, juga bisa meningkatkan fokus. Tapi ternyata men volumenya terlalu keras atau lagu-lagu galau tadi tuh ya yang diputarnya tuh terus-terusan gitu ya, lagu galau terus diputar, itu akan beresiko malah bisa merusak pendengaran dan juga memperburuk rasa sedih. Nah itu tadi, karena memang kan dampak positif dari lagu ini sendiri bisa memperbaiki mood, bisa mengurangi stres, bisa fokus. Karena kenapa bisa fokus? Karena beberapa orang tuh Bos Mbak yang Nita tahu ya, yang pernah berkesangan Nita juga gitu ya, bahwa dengarkan lagu sih dah tuh pas lagi belajar. Jadi pas belajar malam tuh gitu, belajar sorangan tuh sambil dengar lagu. Nah malah men lagi dengar lagu itu malah semakin encer nih otaknya menerima ilmu-ilmu yang sudah pelajari malam itu tuh gitu. Malah men dida lagu sih dan bisa fokus tuh gitu. Namun Nita tuh malah dengar lagu tuh kadang bisa fokus, kadang di jadi gitu ya. Tergantung si kon juga gitu. Kadang mun misalnya lagi ini ya, niatnya fokus, sekalinya malah yang ditulis tuh lain pelajaran. Lirik lagunya tuh tulis tuh gitu ya. Ya Allah, jadi dia tuh jarang nih tamun belajar nelinga lagu gitu. Kadang difokus jadinya. Ya, itu siapa lagi penelpon selanjutnya? Halo, assalamualaikum daya.
1: Assalamualaikum, Mbak. Sedikit lagi sama
0: Mbak. Oh iya, oke.
1: Ini nambahkan aja, Mbak. Tadi bunyi kita kan lagu itu kalau diputar itu mempengaruhi anu, Mbak. Kejiwaan. Karena umpamanya aja kerindangan, Bo. Itu kan seisernya kan artinya menyentuh hati siapa yang mendengarkan kan, Bo, yo. Karena kemungkinan ada apa namanya itu kenangan tersendiri itu namanya, yo. Dengan lagu itu, Bo. Jadi seakan-akan tuh aku tuh kayaknya nah, Bo. Pernah tersakiti kan mutu ya semua lo. Menurut saya mungkin dia ada lagu tuh yang saya merasa disakiti seorang wanita tuh dia ada. Nah, jadi boy merasa tuh tegak anu apa galau tuh mbok ya. Itu mempengaruhi jiwa juga tuh mbok, kadang-kadang bisa tingkat emosionalnya kan tinggi tuh mbok. Yang kira tiga itu mbok yo, saya nanggapi tadi yang kita dapat di mana tuh tadi tuh, apa kita sendiri
0: ada di website.
1: Nah iya mbok, jadi mbok itu cocok itu. Jadi sekarang kan cowok itu wih rasa kesal, sakit hati pernah terkecewa dengan seseorang kan mbok yo. Dengerin lagu tuh, nah itu bisa etam mungkin minum-minuman keras, saking keingetan masa-masa lalu. Namun saya mau masa lalu tadi yang sesama keluarga lah, Mbak Yo. Cuma di apa Mbak Yo, sudah habis tuh ya sudah. Artinya yang cuman kenangan indah aja kan, ketawaan Mbak Yo habis. Jadi itu tadi Mbak, jangan terlalu terlena, terpana. Itu kan ada lagu Mbak Yo rasanya, apa, lain ini. Wahyu OS lah, ada lagu Mbak Yo, terpana kah? Dengan perasaan rindu dengan seseorang tuh berlebihan, boy. Tapi karena lagu kan, amun saya boy santai aja tuh dengerin lagu yang happy, senang kan. Apa namanya sudah habis, apalagi boy ada apa namanya kerjaan ada tiga hari ini kan, boy ada penawaran yang didatangi. Ya maupun payu kan di apa di dalam mobil kan kawan saya tuh musik nyaman. Nah anak saya ini lain lagi, boy ini senang lagu-lagu ini. Apa kasih harap beda kan? Nuruti aja mbak dengan kita tuh banyak kan lagunya ganti ini. Nah terkecuali saya pas nggak sama di radio tuh kan yang kita hari itu yang pegat itu kan mbak. Nah itu mbak lagu-lagu Arab kan, Bu. Ya dan Bu, yo. Oh, nah, iya. Jadi jangan terpana terlena dengan lagu.
0: Oke, siap. Dengan
1: lagunya itu jangan, Bu, yo. Mohon maaf kalau lagi perindangan itu seakan-akan tuh terjadi pada diriku. Wah, jangan begitu. Nah, ini satu lagi, Bu. Yang undangan biru tuh, Bu. Undangan biru tuh mulai kisahnya tuh hanya mencintai seorang kanak bini, pelantar tuh, Bu. Itu mungkin terjadi. Undangan biru tuh, Bu, dengan parang yang mulai nunggu kisahnya tuh.
0: Nusok.
1: Nah, iya, ini terjadi bujur. Nah, itu mulai ano, apa, lagu tuh lalu menciptakan lagu tuh bukan yang artinya yang mau parang itu bukan. Cuma ungkapan hatinya tuh dikisahkannya dengan apa namanya pengarang lagu yang bisa syair lagu, Mbok. Nah, itu Mbok. Ada tuh, Mbok. Saya apa di TikTok-nya tuh ada itu bujur terjadi bunyi kawan saya, Mbok.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sumamat dah sama lagi ya. Nah, itu tadi tuh ya. Karena memang lagu ini ya gitu bisa berpengaruh gitu ya dengan mood etam dan juga kesehatan mental ibaratnya kata ya. Etam sapa ini penelpon terakhir tegeknya ya. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, sekali merdeka.
0: Assalamualaikum. Wah, iya, iya.
3: Tiga hari 81 kita merdeka.
0: Nih, merdeka.
3: 17 Agustus tahun 45 itu hari kemerdekaan kita.
0: Asik.
3: Hari merdeka nusa dan bangsa. Itu kelahiran orang Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka.
0: Ih, mantap. Langsung openingnya sudah bernyanyi.
3: Kesapa
0: kesahan dengari lagu mun kita busu mendengar lagu kah Andi.
3: Dengar lagu hobi gue sebenarnya lagu mulai zaman now sampai zaman enak sampai zaman tidak enak. Nah, lagu makan harus ada musiknya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau tengah malam lagunya.
0: Nah, terputus pulang Bu Sumisran, ya Allah. Lagi nyaman bakesahan. Lanjut etam ya Bu Sumisran. Ditunggu mentama lagi ya, kayaknya tuh jaringan kah, gak tuh ya, Bu Sumisran, Bu Sumisran. Mas Sida tuh berarti Sida dengar lagu terus ya, Bu Sombo ya, karena tadi Sida padah mun lagi makannya dengar lagu, kayak itu ya. Berarti ya mun lagi begawian tuh nyamannya, gawalnya berarti dengar lagu. Iya nih, Bu Sumisran kah, halo?
3: Halo, pegat Bu Ita.
0: Sudah, ada lanjut ke kisahnya dulu.
3: Oh, sengaja kita sengaja dipegatin.
0: Andi jaringan.
3: Oh si Ujon mah Bu Sumisran.
0: Ngeri bener.
3: Kesannya ya Bu Sumisran nih hobi lagu mulai zaman pokoknya hobi misalnya lagu rocknya kah, lagu baratnya kah, pokoknya kan lagu keroncongnya, lagunya Teluk Bayung itu kan lagu Teluk Bayung ada lagu Murakaman tuh, Mbok.
0: Oh iya.
3: Itu kan ada nama Sungai Teluk Bayok itu. Kalau orang Murakaman ditahu Sungai Teluk Bayok itu lain orang Murakaman, Mbok.
0: Wah, gak tuleh.
3: Ya, sekalinya lagunya ada lagu Teluk Bayok itu kan lambaian tanganmu, ya kan? Jadi kisahnya apa nih, Mbok?
0: Iya, mun kita itu tadi lagu itu tadi tuh so. Berarti kita gawalannya dengari lagu. Mun misalnya bekerja gitu tuh gawalnya dengari lagu.
3: Pokoknya headset pasang gitunya, Mbok, kemana-mana pakai ya? Motor, Mbok. Pokoknya, iya. Pokoknya headset zaman-zaman dulu kan, Mbok. Ini boleh, pakai headset wayah ini enggak boleh, ya.
0: Iya, dulu ya, enggak boleh, ya.
3: Kalau dulu kan bebas pakai headset kan. Enggak ada yang melarang wayah ini. Kena sanksi ya kan? Mengganggu pakai headset tuh. Soalnya kalau di belakang contoh anu klakson didengar kalau pakai headset
0: kan. Biasanya iya. Orang tuh.
3: Banyak bahaya, Mbok, pakai headset tuh enggak boleh ya kan, Mbok? Kalau dulu kan bebas, Mbok. Wayahnya apalagi zaman Presiden Prabowo nih banyak anunya nih, Mbok.
0: Apanya
3: banyak undang-undangnya ya kan, Mbok? Kemana-mana tuh, Mbok, jangan lupa. Sabuk pengaman, kalau mau naik motor pakai sabuk pengaman, Mbok, ya.
0: Nanti gimana? Saya pakai tali rapia, Maha.
3: Tali rapia.
0: Kita nih, Le. Ya Allah. Ya,
3: pokoknya mereka memang lagu itu kan, itu mana menghibur juga, Mbok, ya kan? Kenangan, ya. Pertama itu kalau mau tidur itu, Mbok, lagu keroncong, ya kan? Nah, ngantuk mata itu, Mbok, kalau setelah lagu keroncong.
0: Tapi kan kita busuk gawalnya lagu-lagu galau ke lagu-lagu semangat?
3: Lagu-lagu galau, Mo.
0: Oh, galau, yo.
3: Iya, lagu galau. Kalau lagu-lagu anu, Mo, tengahan itu kan lagu galau, ya kan? Busung-busung lagu semua, kasuk semua, Mo. Kasuk semuanya, lagu baratnya, lagu apanya, pokoknya nggak ada pilih busung-busung ini. Pokoknya nggak ada lagu daerahnya, kan, Mo. Senang semua, pokoknya.
0: Oke.
3: Ufatnya itu, Mo, sikat berait, pokoknya, Mo.
0: Sikat berait. Siap leh, makasih Bu Sukesahnya.
3: Iya, itu aja Bonita ya.
0: Iya,
3: tadi tuh aku mau masuk ngejepit tadi, Mbak.
0: Oh iya kah? Ya,
3: iya, tuh. Mbak.
0: Hari Jumat lagi, Bu Su, ya.
3: Iya, Mbak, pokoknya sekali merdeka, Mbak. Tetap merdeka, Mbak. Hujan Ayu 81, tetap merdeka.
0: Merdeka, terima kasih, Bu Su.
3: Banyak-banyak terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Su, Misran Kesahnya, yo. Nah, sudah tuh segala-galanya juga pakai headset, gitu, ya. Maka dengar lagu, Nita juga dengar lagu kayak itu. Tapi itu tadi sebenarnya ada dampak positif negatifnya ya kan. Mereka mendengarkan lagu-lagu yang positif itu tuh akan mengafirmasi diri Atam juga untuk positif gak tuh bersama. Makanya Nita kadang mau lagi yang galau benih tuh, kadang Nita tuh jadinya dengarkan lagu-lagu yang semangat supaya rasa hati ini nyaman tege itu. Jadi supaya juga tege ia mensugesti diri seorang juga bahwa oh ya nih dia Atam yang positif-positif aja, yang tamah di tubuh Atam, yang tamah di diri Atam, yang pertama di sekeliling Atam orang-orang baik-baik aja gitu ya, energi-energi positif aja kayak itu. Nah kalau misalnya itu dampak positif dari lagu ya, jadi dampak negatifnya juga ada. Kalau misalnya kita pakai earphone tadi ya, headset terlalu kencang volumenya, terus juga lama berjam-jam misalnya, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Terus juga misalnya lagunya tuh liriknya cepat atau keras gitu ya. Nah justru itu bisa mengganggu konsentrasi belajar gitu ya, mengganggu daya ingat gitu waktu kita lagi baca atau lagi menghafalkan pelajaran gitu. Dan juga yang terakhir bisa memicu emosi negatif karena bisa mendengar lagu sedih secara berulang itu tadi ya, bisa memperpanjang rasa galau Atam, rasa patah hati Atam, jadinya Atam disemangat, jadinya Atam juga menarik energi-energi negatif menyebutnya juga gitu busuk Amba ya. Jadi Atam harus pilih-pilih juga lagu yang da Atam dengarkan bersama sama tege yang pernah Nita dengar lagi sekali lagi ya, bahwa Atam tuh tontonan Atam, apa yang Atam lihat gitu, apa yang Atam dengar itu tuh akan berdampak ke kehidupan Atam gitu. Jadi Atam harus pilih-pilih juga mana yang Atam terima, mana yang Atam konsumsi gitu ibaratnya ya kan. Atam lihat secara mata, Atam konsumsi tege itu, secara telinga Atam dengarkan tege itu, Atam pilah gitu mana yang baik, mana yang endik. Men yang di, baiknya dikurang-kurangi gitu, men bisa endik usah tege itu ya kan, didengari atau ditonton tege itu. Atam nelinganya lagunya yang semangat aja, yang baik-baik aja, yang afirmasinya yang positif-positif aja supaya kehidupan Atam kedepannya tambah positif lagi. Ya tuh makasih banyak Bu Sambak ya. Pokoknya segalanya makasih banyak yang udah monitor di Halo Benda Atam dan juga dah Tama, ada Bu Semamat, Bu Abdurrahim, Bu Semiseran ya, Mbak Kesahan seputar dengari lagu. Sebenarnya ya lagu ini memang penyemangat juga ya, apalagi di perempat nih, mendidak lagu siapa nelinga yo. Atam nelinga lagu terakhir juga nih di Halo Benda Atam dengan Rumah Tangga Raso Penjaro, gak tuh nih sih.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Krowandeng Sana Kutai Timur memiliki destinasi wisata alam air terjun Tangga Bidadari yang berada di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang dalam kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat. Daya tarik utamanya adalah sumber mata air alami dengan kontur bertingkat seperti tangga serta air yang jernih dan dapat langsung diminum. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur Mariadi menyebut Tangga Bidadari menjadi salah satu wisata unggulan karena keunikan alamnya dan kini diarahkan sebagai bagian dari geopark. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menyiapkan peningkatan fasilitas pada tahun ini, mulai dari area rekreasi air, toilet, hingga sarana ibadah untuk menambah kenyamanan wisatawan. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Sida ini adalah seorang perwira tinggi angkatan laut kekaisaran Jepang ya di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri adalah seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana Sida ini mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah. Dan jua Museum Proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda tahun 1910. Gedung ini sendiri juga dibangunnya tahun 1920 silam dengan luas tanah 3.914 meter persegi dan luas bangunannya 1.138 meter persegi dan dibangun dengan gaya arsitektur Eropa oleh Belanda. Nah, dia tuh akan lanjut lagi seputar sejarah dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini karena dikupas segalanya habis sejam ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, etam nalinga lagu Karindangan.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, sana lanjut ya. Jadi tadi itu udah di Nita Padah ya, bahwa gedungnya nih luasnya 3.914 meter persegi dan luas bangunannya 1.138. Dibangunnya pada tahun 1910 dan disebut dengan kota taman gitu ya. Sampai akhirnya saat Perang Pasifik terjadi, Jepang masuk dan akhirnya mengambil alih Indonesia. Karena tadi sebelumnya nih dibangunnya pada zaman Belanda ya, bersama ya. Dan pada saat itulah gedung ini tuh kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dan juga saat itu Laksamana Maeda ini menjabat sebagai seorang kepala penghubung ke angkatan laut ya, dan angkatan darat kekaisaran Jepang. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945 Tadashi Maeda ini mengizinkan rumahnya menjadi tempat disusunnya perumusan naskah proklamasi Indonesia, di mana yang merancang ya adalah Presiden Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik atau juru ketik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
1: Zir, kasihan ya mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak mah kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Nah, keren di sana. Jadi berdasarkan surat ukur nomor 955 tanggal 21 Desember tahun 1931, pemilik dari gedung ini adalah PT Asuransi Jiwasraya yang dulu bernama Netherlands Indies Levers. Bahasa Belanda. Intinya tahun 1859. Nah, sebelum akhirnya diresmikan menjadi Museum Proklamasi, gedung ini tuh udah beberapa kali berubah fungsi, beralih fungsi tadi itu. Gimana? Sebelum Perang Pasifik gitu ya. Gedung ini tuh dijadikan sebagai British Consul General atau Konsulat Jenderal Inggris. Kemudian ganti lagi jadi rumah kediaman Laksamana Tadashi Maeda setelah Jepang tuh menguasai Indonesia. Baru tahun 1947 gedung ini berubah fungsi lagi menjadi kediaman resmi Duta Besar Kerajaan Inggris. Baru ada aksi nasionalisasi nih terhadap bangsa asing membuat pemerintah era berniat untuk mengambil alih gedung ini. Di mana gedung ini kemudian diserahkan kepada Departemen Keuangan dan dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya. Dan tahun 1961 gedung ini kemudian dikontrak oleh Kedutaan Inggris selama 20 tahun sampai tahun 1981. Tapi sebenarnya sejak tahun 1976 Indonesia ini dah berusaha ya untuk menjadikan gedung ini sebagai gedung monumen bersejarah. Dan akhirnya terlaksana pada tanggal 25 November 1980 diadakan rapat koordinasi bidang Kesra Departemen Dalam Negeri dan Pemda DKI Jakarta, di mana hasil dari rapat itulah memutuskan bahwa gedung ini tuh akhirnya akan dijadikan Monumen Sejarah Indonesia. Dan keputusan ini didukung dan diterima oleh Menteri Pendidikan saat itu ya, yang kemudian akhirnya disahkan pada tanggal 28 Desember 1981. Nah, kurang di sana. Dan pada akhirnya panjang enggak tuh ya. Pada tahun 1984 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu memberikan perintah kepada Direktur Permuseuman untuk segera merealisir nih gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sampai akhirnya benih-benih terjadi museum ini jadi itu pada tahun 1987 tepatnya tanggal 26 Maret. Jadi butuh 7 tahun ya dari rapat itu ya. Dan akhirnya gedung ini diberikan kepada Direktorat Permuseuman untuk dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di situ juga ada 4 ruangan. Ruangan pertamanya jadi tempat peristiwa bersejarah pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia dan dijadikan juga sebagai ruang tamu sekaligus kantor oleh Maeda. Terus ruangan kedua adalah tempat Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar dengan pengurus lain gitu ya. Dan di ruangan ini juga naskah proklamasi yang asli ditulis tangan Soekarno itu ada di situ gitu, di ruangan kedua ini. Dan ruangan ketiga ini adalah di ruangan ini tuh ada sebuah piano yang menjadi tempat di mana Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi Indonesia. Dan kejadian lain juga terjadi di ruangan ketiga ini ketika Soekarno membacakan naskah proklamasi di depan rumahnya. Dan yang terakhir ada ruangan keempat adalah ruang pameran benda-benda yang pernah dikenakan oleh para tokoh yang hadir saat perumusan naskah proklamasi. Ada jam tangan, ada pulpen, ada sampai ke pakaian juga gitu. Dan di ruangan keempat inilah Sayuti Melik dan BM Diah ya, seorang wartawan itu mengetik naskah proklamasi Indonesia. Nah, tukeran di sana. Jadi ini salah satu tempat yang menarik juga untuk Etam kunjungi ya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mun ada waktu kesempatan, Etam bisa nih berjalanan ke situ untuk melihat proses gak tuh ya perumusan naskah proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia ini. Nah, itu informasinya kami kutip dari laman website kompas.com. Dah pukul 9.49 waktu Indonesia Tengah. Menjadi akhir kebersamaan Etam dalam Samarinda, dalam Odah Bekesah ya, khususnya Samarinda Hambat ya. Ya Allah, edisi hari ini Selasa 18 Agustus bersama dengan Mbak Nita ya. Selainnya akan ada Mbak Mira ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Siang. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Mohon maaf bila ada salah-salah cara, ada hal yang kurang berkenan di hati kita. Semoga hari ini Nita kau menghibur kita segalanya ya. Mudah-mudahan Etam selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan juga lingkungan yang baik. Dan juga semoga Etam selalu bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Saatnya Mbak Nita pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Nggak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsanak, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Klinik Masyarakat Hukum Adat sebagai wadah pendampingan bagi komunitas adat yang mengupayakan pengakuan statusnya dari pemerintah kabupaten. Kepala DPMPD Kaltim Siti Sugianti mengatakan, dari 516 komunitas masyarakat adat yang tersebar di Kaltim, baru 10 komunitas yang telah mendapat pengakuan. Klinik tersebut juga menjadi tempat konsultasi bagi komunitas adat dan pemerintah kabupaten, terutama dalam menghadapi persoalan terkait proses pengakuan masyarakat hukum adat. Pembentukan klinik MHA diharapkan dapat mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan mengembangkan potensi desa. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu cek, kayak yang pop yaudah.
2: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.

0: Mbok. Ih, kena dulu, gampang, gampang aja itu. Ii, bisa aja aku nih. Hah, apa pang lagi?
1: Astagfirullahaladzim. Woi, api! Api, woi, kebakaran, woi, kebakaran!
2: Waspada, penyebab kebakaran. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang ya Kroanding sana, di tengah cuaca yang langat ini ya, bakal Bu Mira Koni Etam segalanya sampai kendia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam sajian Samarinda Siang. Perjumpaan pertama Etam ya, hadir kali ini Jejak Budaya. Jadi untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, bakal Mbok Mira ajak Etam segala cari tahu bareng-bareng seputar sejarah agresi militer Belanda 1. Ini bisa dibilang bagian penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yo, karena di lama setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda kembali ke Indonesia bersama pasukan sekutu. Tujuannya adalah untuk merebut kembali kekuasaan atas wilayah Indonesia. Dan ini pun memicu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hormat guru. Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Kup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Terus serang mereka, hancurkan mereka, jangan beri ampun.
4: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
5: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
4: Ih, aku serius tahu.
5: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
4: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
5: Nah, itu dia. Di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
4: Wah, dengerinnya di mana sih?
5: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

Ditandatanganinya perjanjian Linggarjati ya, ternyata masih belum bisa menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Latar belakang agresi militer Belanda satu pun mulai terbentuk, ditandai dengan silang pendapat dari masing-masing pihak yang membuat masalah tuh kembali muncul. Pihak Indonesia tuh meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang udah dideklarasikan gitu ya, Indonesia itu udah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Nah, kalau di sisi lain, Belanda ini tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina di tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan kalau di kemudian hari itu bakal dibentuk sebuah persemakmuran atau Commonwealth antara Kerajaan Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda. Jadi Belanda tuh menganggap kalau mereka tuh adalah pemegang kedaulatan de jure. Mereka tuh ngerasa kalau yang berhak membentuk RIS adalah mereka sendiri, sedangkan kalau di sisi Indonesia tuh nilai kalau pembentukan RIS itu dilakuin secara bersama-sama. Perundingan Linggarjati dilangsungkan selama 3 hari ya, sampai tanggal 15 November 1946 yang membuahkan kesepakatan bersama. Jadi isi perjanjiannya yang pertama, Belanda tuh mengaku secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negeri Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dan terakhir, RIS dan Belanda itu bakal membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Nah, tapi isi perjanjian Linggarjati itu masih menimbulkan polemik di kalangan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP gitu ya. Nah, makanya penandatanganan perjanjian Linggarjati pun baru terlaksana sekitar bulan Maret tahun 1947. Tapi ya akhirnya Belanda sendiri mengingkari kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer pertama di tanggal 21 Juli 1947. Tujuannya sendiri adalah untuk merebut kembali wilayah-wilayah sebelumnya yang udah diserahin ke Republik Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

10 menit lagi Kroning Sana kebersamaan Etam kali ini di Jejak Budaya. Yo, jadi kronologi agresi militer Belanda 1 sendiri itu berawal di tanggal 3 Juni 1947. Belanda itu mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya tuh udah merdeka. Indonesia pun merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada 8 Juni 1947. Isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia pun menuntut tetap dikasih kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sambil berusaha menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Nota jawaban tersebut pun ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Nah, perselisihan kedua pihak pun mencapai puncaknya ketika pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer. Jadi agresi militer Belanda 1 sendiri itu dimulai di tanggal 21 Juli 1947, itu dilakukan secara serentak ke seluruh wilayah Indonesia. Belanda menyebut gerakan militer mereka itu sebagai aksi polisinel untuk mengembalikan ketertiban umum. Belanda mengabaikan seruan masyarakat internasional supaya menaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Indonesia. Jadi dengan kekuatan militer yang dibantu peralatan modern, pasukan Belanda dengan cepat menguasai Jawa dan Sumatera. Kira-kira 2/3 bagian Pulau Jawa pun sudah diduduki mereka cuma dalam waktu 2 pekan tuh Kroning Sana. Dan tentunya ada dampaknya ya bagi Indonesia ini sendiri. Kalau dampak negatifnya, yang pertama kekuatan militer Indonesia semakin lemah, wilayah Indonesia makin sempit, banyak korban dari pihak Indonesia mau itu tentara ataupun rakyat, tentunya mempengaruhi perekonomian negara dan juga mengganggu stabilitas politik. Sedangkan dampak positifnya itu ada dukungan dunia internasional kepada Belanda merosot. Terus beberapa negara lain mengakui kemerdekaan RI secara de jure. Indonesia menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional Kroning Sana. Itu tadi ya, udah cari tahu bareng-bareng seputar sejarah agresi militer Belanda 1. Informasi dikutip dari tirto.id. Setelah ini lanjut lagi ya Kroning Sana. Ada Teras UMKM hadir ngonetem segalanya, jadi tetap bersama kami di Perompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habaretan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karawan yang sana Kebun Raya Bogor, Jawa Barat memadukan kegiatan wisata, seni budaya hingga pemberdayaan pelaku UMKM dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Senior Manager Operasional PT Mitra Natura Raya Avandika Utama Akbar mengatakan rangkaian tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari pada 15 hingga 17 Agustus 2026 itu dipusatkan di kawasan Ekodom dan sekitarnya dengan menghadirkan berbagai kegiatan bernuansa kemerdekaan. Rangkaian kegiatan antara lain menampilkan kesenian tradisional seperti tari bentang mamprang, tari mojang priangan, tari nyironggeng, dan tari balik kampuang. Selain pertunjukan seni dan budaya, Kebun Raya Bogor menghadirkan berbagai perlombaan khas 17 Agustus. Perlombaan tersebut melibatkan masyarakat umum maupun pelajar dari sekolah-sekolah di sekitar Kebun Raya Bogor. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Barapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan martabat.
2: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
3: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
2: Rasanya usahaku sia-sia.
3: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
2: Biar seru aja kan?
3: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
2: Maksudnya?
3: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
2: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
3: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perumpet Air Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Lanjut lagi Mbok Mira ngomongin tentang segalanya yoh di siang kali ini ya. Ada Teras UMKM hadir ngomongin tentang segalanya, bahkan Mbok Mira bagi tips seputar bisnis atau jualan gitu ya. Kali ini Mbok Mira bagi tips seputar jualan mochi nih ya. Kalau item segalanya tahu mochi, jadi dia tuh kayak apa ya, kue, bukan kue sih, intinya kayak cemilan. Dia tuh teksturnya kenyal gitu ya, kerondeng sanak, terbuat dari beras ketan gitu atau tepung ketan lah istilahnya gitu ya. Ini sebenarnya dari Jepang sih, tapi sekarang berkembang meneh di Indonesia karena kalau dilihat ya terus segala di wisata belanja gitu dan lain sebagainya, banyak benar orang tuh jualan mochi. Biasanya sih anak-anak Gen Z yang gaul benar sama mochi gitu ya. Isinya variannya macam-macam lah, pokoknya biasanya ada yang coklat, ada yang kacang merah atau green tea, banyak lah pokoknya, ada yang kasih es krim juga ada tuh. Nah, jadi ada beberapa tips jualan mochi supaya laris ya. Yang pertama, pastiin mochi yang diproduksi itu punya tekstur kenyal dan rasanya tuh yang lezat, dan tentunya memakai bahan-bahan berkualitas. Terus perhatiin teknik pembuatannya untuk menghasilkan mochi yang disukai sama konsumen gitu. Dan tentunya kalau mau jual mochi bisa nawarin berbagai varian rasa ya, untuk menarik minat pelanggan. Kalau bisa lain dari yang lain lah, kroneng sanak, selain rasa tradisional tegak kacang merah, bisa juga isiannya tuh tegak wayang ini kayak coklat tadi ya, atau matcha, buah-buahan segar, itu boleh benar tuh kroneng sanak. Karena inovasi dalam bentuk penyajian ini juga bisa menambah daya tarik produk gitu. Nah, ke dia Mbok Mira bagi tips lagi ya, buatan segalanya, siapa tahu udah pikiran pengen jual mochi gitu ya. Karena memang lagi hits banget, apalagi kekanakan muda wayang ini gaul benar sama mochi yoh. Nah, setelah deretan lagu pop dari Nusantara, baru lanjut lagi Mbok Mira bagi tipsnya ya.

0: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

Selain pastiin pakai produk yang berkualitas dan juga menawarkan varian rasa dan inovasi yang berbeda gitu yo. Nah, yang pasti ya supaya mochi ini laris, banyak pelanggan, harus dikasih kemasan yang cukup menarik gitu. Nah, karena bisa meningkatkan nilai jual mochi ini sendiri gitu ya. Dan pastiin kemasannya juga higienis untuk menjaga kebersihan dan kualitas produk. Kemudian, untuk menjaga mochi tetap kenyal dan tahan lama, disimpan tuh di dalam kulkas atau freezer. Jadi sebelum disimpan, bungkus mochi ini dengan plastik wrap atau letakin juga ke dalam wadah kedap udara. Amun disimpan di freezer, mochi ini bisa bertahan sampai 4 minggu. Nah, saat bakal disajiin, diamin tuh sampai mencapai suhu ruangan atau kukus sebentar untuk mengembalikan teksturnya. Kemudian tentunya harus menentukan harga jual yang sesuai dengan target pasar ya. Jadi pertimbangkan biaya produksi, kualitas bahan, dan harga pasar untuk menetapkan harga yang kompetitif, tapi tentunya tetap menguntungkan etam segalanya ya.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
3: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
3: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
4: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
5: Pro 4 RRI
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Isaya.
1: Kok Isaya, lagu dari Jawa ya, ada guyon waton barusan ngomongin tentang segalanya di siang kali ini ya. Sedikit lagi mau mirip bagi tips jualan mochi ya. Nah, yang pasti apalagi zaman wayah nih, media sosial bertebaran di mana-mana, manfaatin tuh ya, tegak Instagram, TikTok atau Facebook ya, untuk mempromosikan produk mochi etam segalanya ya. Jadi bagiin tuh foto dan video proses pembuatan mochi atau testimoni pelanggan serta informasi promo atau diskon untuk menarik perhatian calon pembeli ya. Dan tentunya kasih layanan yang ramah dan responsif ya kepada pelanggan. Jadi menanggapi pertanyaan atau keluhan tuh dengan cepat dan profesional nih, untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selain etam segalnya bisa jualan sorangan, ternyata bisa loh etam segalnya tuh kalau ndak jualan mochi, menjalin kerjasama nih dengan toko kue, kafe atau restoran ya, untuk memperluas jangkauan pasar. Terus bisa juga ikut bazar atau pameran kuliner. Ini bisa membantu memperkenalkan produk lebih banyak ke lebih banyak orang maksudnya ya. Oke, itu tadi beberapa tips buat tam segarnya, siapa tahu terinspirasi enggak jual mochi boleh benih ya. Semoga bermanfaat tentunya infonya ya. Informasi ini kutip dari kumparan.com. Setelah ini ada musik info hadir ngone tam segalanya, tetap bersama kami di Prom 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroneng sanak sebanyak 1.945 ekor tukik atau anak penyu dilepas liarkan di Pantai Triangulasi kawasan Taman Nasional TN Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pelepasan ribuan tukik ini digelar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah 1.945 ekor tukik yang dirilis tersebut dipilih secara khusus untuk mempresentasikan angka tahun kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi simbol semangat menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati bangsa. Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, Probo Resni Aji, menyampaikan bahwa melestarikan keberadaan penyu merupakan langkah krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut. Dirinya menjelaskan kegiatan pelepasan tukik tidak sekedar berfungsi sebagai upaya konservasi satwa liar semata. Lebih dari itu, pihak Balai TN Alas Purwo juga mengembangkannya sebagai daya tarik wisata edukasi berbasis konservasi bagi para pelancong yang berkunjung. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam pantai, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung serta pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan satwa terlindungi. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Nikmati beragam siaran budaya
5: hari ini di program Pantas Kutai.
4: Lagu-lagu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Rompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara, kerondeng sana. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk menjalankannya. Kali ini Mbok Mira Koni atam segalanya yo di sesi musik dan info ya. Dan ada info tentunya buat atam segalanya nih, kalau dilansir dari Instagram berita terkini SMR nih, baru-baru aja ada kebakaran lahan dilaporkan terjadi di kawasan Sungai Kledang Samarinda. Ini asap tebal kelihatan benih tuh dari lokasi dan terpantau dari kawasan Jembatan Mahakam. Pokoknya kayak kabutnya tuh lumayan tuh kerondeng sanak. Dan kondisi ini pun membuat jarak pandang di sekitar lokasi ini tampak berkabut asap. Jadi buat tem segalanya ya, diimbau tetap waspada dan juga berhati-hati amun melintas di kawasan yang terdampak asap. Terus untuk penyebabnya sendiri dan luas lahan yang terbakar ini masih belum diketahui ya, karena kan baru aja kebakarannya yo. Jadi tegak tuh hati-hati aja buat segalanya yang tidak melintasi sekitar Jembatan Mahakam dan sekitarnya di sekitar Sungai Kledang ya, karena bakal terkepung asap yo. Dan tentunya informasi lainnya bakal hadir ngonetem segalanya sambil kawan ini sama sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Pro 4 RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Lagu Minang dengan Mbak Kawan Bayang Yo Kroneng Sanang mengantarkan Etam pada pukul 12:49 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir Yo Kroneng Sanang ini kalau dilansir dari Instagram Kabar Samarinda _ official, jadi beberapa menit yang lalu telah terjadi musibah kebakaran di kawasan perumahan Karpotek Jalan P. Untung Suropati Samarinda. Dan saat kabar ini beredar, alhamdulillah HP udah berhasil dipadamkan ya sebelum sempat membesar. Yoh Kroneng Sanak nih kalau dilihat-lihat tegak tempat laundry nih ya. Dan untuk pastinya kenapa atau penyebab kebakaran sendiri masih belum ada informasi Yoh Kroneng Sanak. Ini lagi musim benar kebakaran, setelah tadi ada kebakaran lahan, kali ini ada hampir terbakar Yoh Kroneng Sanak tempat laundry. Jadi buat tam segalanya hati-hati ya, kalau lagi di rumah lagi masak dicek gasnya dan lain sebagainya, jangan ditinggalin kalau lagi masak. Terus untuk listrik sering-sering dicek secara berkala ya. Dan sampai di sini kebersamaan Etam kali ini di Musik Info Kroneng Sanak. Setelah ini lanjut lagi ada mitos fakta hadir ngonetam segalanya, jadi tetap bersama kami di Pro 4 RR Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Koroning sana, Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness World Records dalam rangkaian HUT ke-81 RI. Sebanyak 306 pegawai Kemenekraf mengenakan wasra tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Capaian itu dikonfirmasi oleh official adjudicator Guinness World Records Austin Johnson. Proses verifikasinya dilakukan pihak GWR selama 90 menit. Dirinya menyebut jumlah minimum untuk kategori largest gathering of people wearing traditional Indonesia woven textiles adalah 250 orang, sedangkan Kemenekraf berhasil melibatkan 306 peserta. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan pencapaian tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman wasra Nusantara sekaligus mendorong keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, penggunaan wasra tenun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penenun, perajin, desainer, pegiat fashion, hingga masyarakat luas. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Suara Budaya Benua Etam, Kroaneng Sana. Kali ini masuk di sesi mitos fakta ya, dengan cuaca yang cukup cerah benih di kawasan Syar M. Yamin, Langat. Yo, semangat buat tam segalanya yang beraktivitas di siang kali ini ya. Nah, untuk mitos fakta hari ini bakal Mbak Mira ajak cari tahu bareng-bareng seputar kacang merah. Pasti udah di asing lagi yo buat tam segalanya. Ini adalah salah satu sumber gizi yang bermanfaat ya, tapi ternyata banyak kesalahpahaman yang beredar nih seputar penggunaannya ya. Contohnya nih, ada yang bilang kalau kacang merah itu berbahaya amun dimasak. Nah, kalau ini bukan mitos, justru ini fakta ya, karena kacang merah sendiri yang mentah itu mengandung racun pitomaglutinin. Nah, itu bisa berbahaya. Jadi kalau etam segalanya masak kacang merah dengan baik, itu justru bisa menghilangkan racun ini dan justru malah dapat manfaatnya gitu ya, karena gizinya kacang merah tuh luar biasa mantap benih gitu. Pokoknya buat etam segalanya ya, jangan dimakan ya kacang merah ya kalau masih belum mateng alias mentah gitu ya. Nah, tentunya masih ada beragam mitos fakta lainnya seputar kacang merah. Kroneng Sana, ketemu dulu nih sama Dartan lagu pop daerah Nusantara. Boom.

0: Dumel, lu banget dengernya.
1: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini. Sensasinya tuh nah seger pol.
0: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan gak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
1: Lah, emangnya bisa kenapa?
0: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah, emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif. Jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain. Bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
1: Ah, nggak percaya. Orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
0: Nah, itu dia gara-gara

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekeca, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh digital sekarang juga.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Widih.

Mitos fakta lainnya seputar kacang merah ya. Ada yang bilang kalau kacang merah itu mengandung kolesterol. Wah, kalau ini sangat amatlah mitos ya, kurang di sana. Karena faktanya kacang merah itu adalah sumber protein nabati dan sangat bebas benih dari kolesterol. Bisa dibilang kacang merah sendiri menjadi salah satu pilihan yang sehat benih buat etam segala yang gak diet, pengen nurunin berat badan tuh bisa benih pakai kacang merah ya. Terus ada juga yang bilang kalau kacang merah itu bisa menyebabkan kembung ya. Ini antara benih sama mandi, karena memang sih kacang merah itu mengandung oligosakarida yang bisa menyebabkan gas ya. Tapi kalau etam segalanya merendam dan masak kacang merah ini dengan baik dan benih, itu justru bisa mengurangi efek ini gitu ya. Itu tergantung cara pengolahan etam segalanya lagi, tegak apa ya. Terus ada juga yang bilang kalau kacang merah itu baik benih buat penderita diabetes gitu ya. Oh, tentu saja ini salah atau mitos, karena kacang merah itu punya indeks glikemik yang rendah sehingga aman dan bermanfaat bagi penderita diabetes untuk mengontrol gula darah nih, kronik sanak.

dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Susah nama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Duh, nasib galah nih. Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersul hak dulu leh.
4: Burung merak, burung pediman, terbang ke jauh 1000 zaman.

Sedikit lagi ya, koroneng sana bicara seputar mitos fakta kacang merah. Ada yang bilang kalau kacang merah itu mengandung banyak lemak. Wah, kalau ini sangat amatlah mitos ya, karena kacang merah sendiri itu sangat amat rendah lemak, dan sebagian besar lemaknya itu adalah lemak sehat, dan justru ini baik benar buat kesehatan jantung, etam, segalanya gitu ya. Jadi aman nih kroni sana. Terus lanjut lagi, ada yang bilang kacang merah mengandung vitamin. Wow, ini omongan dari mana ya? Karena kacang merah sendiri ya itu kaya akan berbagai vitamin dan mineral, termasuk folat, zat besi, dan magnesium yang mendukung kesehatan etam segalanya secara keseluruhan ya. Dan terakhir, kacang merah bunyinya tuh ada yang bilang bisa dihidangkan untuk sarapan. Justru kacang merah tuh bisa diolah menjadi berbagai hidangan ya, termasuk sarapan yang sehat, tegak bubur atau smoothies ya. Itu tergantung etam segalanya ndak ngolahnya tegak apa. Kan wayah ini banyak benih yo, resep-resep bisa etam temuin di YouTube gitu ya, tutorialnya tegak apa. Zaman wayan itu gampang benih, ndak perlu nanya mek tam segalanya atau nanya kawan, tinggal nanya YouTube aja, media sosial langsung ada, bah Google langsung ada, ketik aja langsung ada tuh, tinggal lihat lagi tuh ya bahan-bahannya tegak apa tuh corona yang sanak. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kacang merah ya, dan informasi ini kutip dari youngontop.com sekaligus menjadi akhir kebersamaan Etam kali ini dalam sajian Samarinda siang ya. Kalau gitu makasih buat Etam segalanya, masih setia mantengin ya dari hamba tadi sampai siang kali ini Mbok Mira yang siaran. Kalau gitu selamat beraktivitas corona yang sana di siang hari ini, dan setelah ini Etam bakal bergabung dengan Perompat R Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tentunya pasti terus tetap setia bersama kami di Perompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini, ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Ini kita dengarnya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay Bang.
1: Ada tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: ya online ya.
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSMHUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang. Salam
1: iya. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo, silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Rengko. Iya, sihat-sihat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayang Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Dayang Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayang Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama, tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat rajutan kemerdekaan dan persatuan bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Den Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipak Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipak atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia jadi ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentunya dipengaruhi sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipak Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Iya. Nah, di era digital saat ini, Den Rengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipak Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipak Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipak Sabbe, Lipak. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemarin tadi Lipak Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain. Jadi pada dasarnya Lipa itu tidak bisa

0: Dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
1: Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekranasda ya, kita tuan rumah di Selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejagat juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
0: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
1: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
0: mesin.
1: Berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
0: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
1: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai gitu.
0: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
1: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Terkenal memang dengan karya seninya, terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. Yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra sengkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada. Sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat. Ibarat ibarat dalam

0: budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja, tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal, seperti itu.
1: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
2: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Pro4 ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Pro4 Makassar atau Pro4 Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita, boleh ya Bang ya nanti ya.
1: Iya, betul.
2: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: masing-masing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya Effendi.
2: Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Boleh langsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia, salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya tidak hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi
2: khasnya.
4: Kalau di Lipas Sabe, masyarakat Goa itu yang terkenal itu Lipas Sabe Curak Laba. Curak itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya Curak Laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Minahasa Kabupaten Goa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palanta, di Kecamatan Botomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat. Ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematangan dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis Lipas Sabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, atau pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada kan tidak perbedaan pada dasarnya, tidak ada perbedaan kalau ini bermain ke pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah
2: ya.
3: Ada telepon yang masuk. Bisa ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perempat, assalamualaikum. Halo, Perempat, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo, selamat siang.
2: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung, Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama ada Daeng.
5: Bang Kafi salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Mau nanya ada itu... Daeng Sumarlin, Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan Cak.
5: Mau nanyain apakah ada gitu ya. Bang kasih bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh Cak?
5: Kain tenun itu loh di pasar sama kain songket di pasar itu Sengkangnya.
2: Oke, okay. Coba boleh diulang lagi Cak, diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Sudah lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
3: Lipasabe.
2: Oke, Sengkang. Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaiannya untuk kain songket, tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda, tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi okay. Perbedaan dengan songket secara budaya, songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, kan itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, okay, siap. Kalau gitu,
4: Bang. Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Siap. Baik, baik. Bang, sepertinya sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya?
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, makasih pertanyaan nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pulang, kalau tidak diturunkan bukan anaknya pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan gitu Pak? Nah yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk
2: biar
0: tenunan kita awet atau warnanya awet, itu aja deh.
2: Perawatannya ya.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaannya, saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
2: Iya, iya. Jadi, boleh silakan Bang Afi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan,
3: bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada Dekranasda itu, kegiatan-kegiatan Dekranasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain nusantara, ada memang temanya kain nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik. Kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Oh, okay. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke. Bang Afi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Dai.
4: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan. Seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. bukan muak, alat-alat pelunun yang bukan mesin itu masih masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopeng ada.
2: Iya, kalau
4: di Maros juga ada saya pikir di Boni.
2: Kalau di kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya.
4: Di, ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Oke, ya.
4: Karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya.
2: Oke, siap.
4: Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
3: Baik, Daeng ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balo tetong dan balo reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetong dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, dan Reko?
4: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam sarung, di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu, saling menghargailah seperti itu, karena sarung pada dasarnya menutupi badan seperti itu. Sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung bebas juga, warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis kah, masyarakat Makassar atau masyarakat Toraja.
3: Nah, kalau tenun Toraja ini dan Rengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
4: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tuka, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Padahal di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Kebulaan. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
3: Oke. Okay. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan
2: ini
3: nih
2: tadi dari yang Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu. Daeng.
4: Iya.
2: Iya.
4: Saya kurang dengar.
2: di sana di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
4: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ada.
2: Siap.
4: Ada pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
4: Ada. Okay. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Oke, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu, apa namanya, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
3: membimbing
2: seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
3: Belum ada sih.
2: Belum ada. Bang
3: Jo. Okay. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih, apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Den Rengko?
4: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga, saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
3: Gimana Bang Jo?
2: Okay deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
3: Silakan Daeng Rengko, closing statementnya.
4: Terima kasih kepada RRI, senantiasa memberikan ruang budaya Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Roma Asar. Mudah-mudahan kedepannya Sedaya Giri tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Dae. Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya, untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, diceritain di hari ini ya pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
3: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Daim, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sama-sama.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kronik yang sana, kabar membanggakan datang dari sektor tunggal putra. Unggulan Indonesia Jonathan Christie sukses mengamankan tiket melangkah ke babak 32 besar atau babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pebulu tangkis yang kerap disapa Jojo tampil gemilang di babak 64 besar dengan menundukkan wakil Jerman Matthias Kiklis. Bermain di lapangan 1 Indira Gandhi Indoor Stadium di India, Jojo menang meyakinkan straight set langsung dalam durasi 36 menit dengan skor 21-15 dan 21-14. Setelah laga, Jojo mengaku bersyukur bisa melalui pertandingan pertamanya dengan baik serta beradaptasi dengan kondisi lapangan serta laju shuttlecock dengan lancar. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Oh. Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Meriang. Waktu

Perompak Teresa Marina, suara budaya Nusantara. Selamat meriam ya, Bosembok. Dendang meriam kali ini dikawani Mbok Tata ya. Jadi jangan bosan-bosan dengar suara Mbok Tata nih ya. Insya Allah menghibur sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih. Seperti biasa lagunya sudah diposting di Facebook. Mana yang mau berteleponan bisa meneh 0517272656 atau di WhatsApp 0811 5815 984.

0: Oke, buat tetangkat angkat dulu telepon yang pertama ya. Halo, Nana Marian.
1: Waktunya tenang.
0: Iya, waktunya tenang dutan musuhari.
1: Iya.
0: Panas nih di Juanda nih.
1: Panas.
0: Waduh, panas meneh yo.
1: Iya.
0: Lagunya mau apa nih, Busu?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu cuan dari Dinada ya?
1: Ya.
0: Oke, siapa salamnya ada? Oke, makasih ya Busu ya.
1: Iya.
0: Itu dari Busu Ari nih kurangnya sana. Lagunya masih lengkap ya, masih banyak. Mau yang galau ada, yang happy ada, yang hipdut juga ada nih satu ya. Langsung deh mau tetangga lagi. Halo, Dana Marian.
2: Dengan Marian, waktunya hitam dan dangdutan.
0: Waktunya hitam dangdutan, Busu.
2: Ini dengan Mbok Nia kan?
0: Mbok Tata.
2: Oh, Mbok Tata, waktunya hitam dan dangdutan.
0: Iya, ya kan? Betul. 100 buat Busu ya.
2: Iya. Anu, apa hilang berdatang lagi Mbok Tata?
0: Kenapa?
2: Radionya hilang berdatang.
0: Sinyalnya anu, mungkin nih.
2: Ya, waktu cuacanya kan sedang panasnya hari ini Mbok Tata.
0: Itu sudah.
2: Ada.
0: Sabar ibu sih ya.
2: Iya itu air atau buaya mulai ngamuk, banyak orang yang anu buaya.
0: Oh, buaya ya.

0: kan terlalu serius dilarikan kan, ada iklannya juga, ya kan buat apa ya?
1: Betul, nih papa mau ada iklannya. Ya.
0: Iklannya kan asal jangan, yang paling ganas tuh buaya darat mau datang.
1: Mengerikan ya?
0: Iya, kalau buaya darat tuh mengerikan mau datang.
1: Mm-mm, betul itu, bukan busuk misran kan?
0: sama juga, kalau ini kan banyak yang masih panas kan meracun jukut ya kan buat apa ya?
1: Iya.
0: Di padang-padang orang meracun jukut pakai anu tuba itu kan anu buat apa? Nah, itu jian tuh banyak yang dapat jukut. Nah.
1: Itu dah.
0: Tapi yang itu anu buat apa? Racun asmara ya. Nah, itu makan.
1: Ada lagi racun asmara.
0: Ada kan racun asmara tuh kan?
1: Ada sih.
0: Nah, buat apa pun sudah pernah kena racun asmara belum?
1: Jangan deh. Yang biasa-biasa aja nih.
0: Iya. Buat apa lagunya apa buat apa nih?
1: Lagunya ada siapa? Lagu Patah Hati, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Saat Bersamamu, Goyang Nusantara.
0: Goyang Nusantara aja dong.
1: Oke, Goyang Nusantara ya. Siapanya ada?
0: Siapanya buat Bu Sukutai, buat Mbok Nana, buat Mbok Yuli, buat Mbok Reni, buat Bu Su Edo, Bu Su Ago, Julak Sekondeng, buat Bu Semamat, buat semuanya dari Sabang sampai Merauke, ya kan Mbok Tata?
1: Betul, siap. Sekali
0: merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, Riga Hayu 81, merdeka, merdeka.
1: Merdeka, iya, semangat ya Bu.
0: Iya, terima kasih buat datang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada dua lagu yang request. Ada lagu Cuan dan Goyang Nusantara. Mau nyanyi tapi suara lagi serak-serak gini ya. Mohon maaf nih ya, semoga terhibur deh dengan suara Mbok Tata ya. Walaupun agak berbeda lah suaranya ya. Masih banyak yang bisa Etam pilih lagunya. Ini buat Tata tunggu. Sembari ini Etam menantikan azan sholat asar ya pada pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah. Buat Tata angkat satu lagi ya. Halo, Dan Marian.
2: Halo, Dan Marian. Dan.
1: Iya, waktunya Etam dangdutan musuh kutai. Iya. Panas kah di...
2: Panas.
1: Ini, panas yo.
2: Menyuruh kota bagian merang.
1: Ah, itu sudah panas bener, langat yo.
2: Iya.
1: Mau lagu apa nih, Busu?
2: Lagu apa yo?
1: Ada lagu siapa? Lagu Patah Hati, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Saat Bersamamu, Hancur Hatiku, Bawa Aku ke Penghulu. Yang mana nih, Busu?
2: Bawa Aku ke Penghulu ya.
1: Oke, dari Lesti yo.
2: Lesti.
1: Siap, sapanya boleh.
2: Kalau untuk sebutan lagu Rosoning mana? Supamat.
1: Iya.
2: Kembali lagi. Itu aja.
1: Itu aja. Oke. Ya. Makasih Busu.
2: Makasih.
1: Iya, saya selalu. Waalaikumsalam. Oke, itu dia tiga lagu yang menunggu ya. Jadi kita putarkan dulu sembari menunggu azan asar ya. Langsung saja lagu Cuan dari Denada.

Hai Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Prompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalimantan Timur.
2: Sekitar 14 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah objek wisata air terjun Tanah Merah di kawasan Dusun Purwosari, Kecamatan Samarinda Utara. Tempat wisata ini mudah diakses, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Air terjun dengan tinggi 15 meter ini tergolong unik. Air yang mengalir akan terlihat jernih dan bersih, namun saat di bawah, air akan berubah menjadi keruh kemerahan. Hal ini dikarenakan tanah di kawasan ini berjenis gambut. Meski demikian, tempat wisata di Samarinda ini masih banyak dikunjungi wisatawan, terutama saat akhir pekan. Jika tidak ingin bermain air dan basah, kita bisa duduk di gazebo sambil menikmati keindahan air terjun. Selain itu, kita juga bisa menikmati sajian kuliner yang disajikan di warung makan sekitar.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Kementerian Perhubungan mengungkapkan daftar sejumlah bandara dan pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat gempa di wilayah NTT. Meskipun demikian, pemerintah menyatakan seluruh layanan operasional bandara saat ini tetap berjalan dan tidak ada penutupan bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman Laisa, menyatakan pihaknya menempatkan aspek keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Pemeriksaan kondisi fasilitas dan infrastruktur bandara, serta fasilitas navigasi penerbangan akan terus dilakukan. Untuk daftar 5 bandara yang terdampak akibat gempa NTT, yang pertama Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, Bandara Hasan Arobusman di ND, Umbu Mehangkunda di Waingapu, Frans Sales Lege di Ruteng, dan yang terakhir Bandara Soa di Bajawa. Kerusakan yang ditemukan antara lain terjadi pada gedung terminal berupa timbulnya keretakan, gedung administrasi, dan gedung PKPPK. Adapun sejumlah fasilitas pendukung dan sisi udara dengan tingkat kerusakan yang berbeda pada setiap lokasi. Sementara itu, pada aspek pelayanan navigasi penerbangan, terdapat unit pelayanan yang terdampak, yaitu cabang pembantu Labuan Bajo, cabang pembantu ND, unit Maumere, unit Bajawa, dan unit Ruteng. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Bu Sumo, lanjut lagi di Dendang Merian, waktunya tamdang dang danang dadang dangdutan. Oke, waktunya masih panjang nih sampai pukul 17 nih. Ini mau Tata mau angkat dulu di WhatsApp ada dari Julakutusaroneng. Kita sapa dulu. Halo, Dendang Merian.
1: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Jelak. Apa kabarnya nih?
1: Harinya panas benar.
0: Sama juga di sini.
1: Ya, kayak apa ini? Hanya kau panasan nih, lagunya apa nih?
0: Nah, lagunya banyak, ada lagu Malu-Malu, Siapa, lagu Patah Hati, Cintaku Sedalam Pusaran
1: Bumi. Lagu siapa
0: bumi.
1: Aja, siapa lagu Rita Sugiarto kah?
0: Kenapa?
1: Lagu siapa tuh lagu Rita Sugiarto kah?
0: Yang Siapa tuh lagu Femina Soneta.
1: Oh ya, sudah itu aja dah.
0: Itu aja, oke. Sapanya boleh nih.
1: Salamnya buat Busu Rinjani, Busu Abdurrahim, Busu Sukur, Busu Wahyu, Busu Sulaiman, Lokamai, Sumisran, siapa lagi lah, Berini, Bedarini, Jamutika, Bunda Senawiyah. Mas, salam segalanya aja.
0: Oke, siap.
1: Untuk, ini Mbak Tata kan ya?
0: Iya, betul.
1: Untuk Mbak Tata, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Jolak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu di sore hari ini ya.
0: Iya, Jolak juga sehat-sehat ya.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Lanjut lagi menyapa. Halo, Rena Marian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan. Ini siapa nih, suaranya agak halus ya?
1: Masa halus suaranya?
0: Ah.
1: Wah, berarti acau nih orangnya memang halus.
0: Ah.
1: Budi, DC3.
0: Oke, Bos Budi. Suaranya agak kecil-kecil dikit ya, nih papal ya.
1: Nah, suaranya Mbak Ita, ano, kata gede kok di sini.
0: Iya. Gimana bagus nih, Busu?
1: Itu anu backgroundnya itu lagunya musik gitu.
0: Iya, biar berdendang gitu ya.
1: Iya, di mana-mana di atas dunia. Apa tadi lagunya?
0: Lagunya Malu-Malu, lagu patah hati, cintaku sedalam pusaran bumi. Saat bersamamu, hancur hatiku. Satu kamu.
1: Bersamamu aja sudah.
0: Oke, saat bersamamu ya.
1: Salamnya umpat anu aja sudah, anu jelas rondeng tadi aja udah lengkap sudah. Bapak-bapak tata, mudah sehat juga ya.
0: Amin, makasih juga.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Menyapa lagi di WhatsApp. Halo, Dana Marian.
2: Waktunya Etam Dangdutan. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya.
2: Bocata.
0: Iya, gimana kabarnya nih Mbak Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik Mbak Tata.
0: Alhamdulillah. Masih panas ya berarti ya cuacanya nih?
2: Wow, luar biasa. Sama Rinda gimana?
0: Sama aja, luar biasa, panas bener.
2: Wow ya, keren ya.
0: Jadi kepanasan di papa, kan di dalam studio ada AC-nya.
2: Iya.
0: Iya, mau lagu apa
2: ini
0: nih?
2: Ini lagunya dari siapa ya lagunya? Ada.
0: Ada Nasar, Hancur Hatiku.
2: Aku ini ya.
0: Gimana tuh?
2: Aku benci. Dari
0: aku
2: Kiri Mahesa.
0: Benci sudah diputar tadi nih, Mbok.
2: Oh, sudah ya.
0: Iya, atau mau yang lain?
2: Lagu ini dari Murni Chania, Saat Bersamamu.
0: Oke, requestnya sama kayak Busu Budi tadi ya.
2: Oh iya.
0: Oke, siap.
2: Nomor berapa itu ya? Oh, nomor 5 ya lagunya Betata.
0: Iya, Saat Bersamamu. Oke.
2: Iya. Gabung aja sama yang barusan lewat tadi siapa?
0: Busu Budi.
2: Busu Budi ya. Iya. Salam buat Busu Budi ya. Salam buat Busu Mamat, Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Syukur, ada Pak Sutaji, Mbak Yanti. Siapa lagi ya? Ada Mbak Yanti, Mbak Nurul ya, ada Mbak Sanawiyah. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Nasrun dari Palu ya, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Bang Lanius di Sambas, ada Pak Abdul Syukur ya, Pak Abdul Syukur, ada Pak Hardi, ada Pak Daud, ada yang bombonya tadi siapa ya yang barusan lewat bombonya?
0: Mbok tadi siapa ya? Belum ada, masih busu-busu semua.
2: Oh iya. Ada siapa? Pak Iswar ya, Pak Suroso. Ya digabung aja untuk semua-semuanya ya.
0: Siap.
2: Ini yang dari Balikpapan itu siapa itu ya? Mbak Yanti ya, Mbak Yanti ya. Ada iya, ada siapa lagi ya? Mbak Ratna dan Mbak Aida ya. Semua-semuanya saja ya dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Tata, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita sapa lagi ya. Halo, Dendang Marian.
3: Halo, Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Musu.
3: Ya, bagaimana back sound saya nih, Tata?
0: Mana?
3: Kencangkah back sound saya nih, Mbok Tata?
0: Ini kedengeran?
3: Oh, ini kedengeran. Kalau back soundnya tadi itu Ibu Farida kencang, bujur.
0: Mungkin lagi di luar.
3: Mbok Yuli, kalau sudah apa nembang, back soundnya nyaman didengar.
0: Weh, ini ya pintar nyinden yo.
3: Nyinden. Apa suaranya kayak anak muda?
0: Iya, belum pernah nih dengari.
3: Oh, iya kan?
0: Iya.
3: Dia mau punya malam, mau suaranya banu, ini. Apa namanya itu? Nembang.
0: Iya, nanti lah.
3: Nembangnya itu baik, bagusnya kutukun. Kutukun tuh bahasa Banjar dihimpat. Nah, atau dihambari baras kuning lekatan itu mbak, di nyiru lewang sampah. Lagunya apa lagi nih mbak?
0: Lagunya malu-malu, lagu patah hati, cintaku sedalam pusaran bumi, hancur hatiku satu kamu, nyut-nyutan, emang itu?
3: Hancur hatiku itu mbak.
0: Oke, lagu Nasar ya.
3: Iya, iya dah. Bu Syukur, Bu Reni, Bu Sumisran, datang maga belum?
0: Bu Sumisran udah tadi?
3: Dago.
0: Bu Sago belum?
3: Wah iya sudah, biasanya itu satu si Jolinya pertama tuh mbak.
0: Nah, sibuk mungkin nih Bu Su.
3: Tapi kalau si siapa namanya itu, Bu Sumisran itu, backsoundnya apa, serak-serak basah mbak. Wah, kencang yo Sara, kalau Mbak Tata nih backsoundnya bagus ya, memang kencang. Tambah dengan lo Mbak Mia. Terima kasih Mbak Tata.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Mbak, kok kita barengan sih?
1: Iya,
0: Drop
1: sinyalnya hilang
0: frekuensi ya.
1: hilangan.
0: Kabar baik. Mbak sendiri apa kabar nih?
1: Kabar baik juga nih, Mbak. Alhamdulillah ya.
0: Terus cuacanya gimana di Samarinda ini? Ya, alhamdulillah wajibkurillah.
1: Nah, di
0: Cuaca
1: Samarinda
0: gimana?
1: panas ini, Mbak.
0: Berarti sama dong, sama Gorontalo, panas. Kayak kemarin-kemarin belum hujan-hujan juga.
1: Iya, merata ya panasnya nih.
0: Iya,
1: Itu
0: kayaknya
1: deh.
0: merata.
1: Mau lagu apa nih, Mbak nih?
0: Ya nggak apa-apa lah, aja lah. Tolong di-spill lagunya, kalau boleh.
1: Oke, ada lagu malu-malu.
0: Sorry banget, merepotin.
1: Malu-malu, lagu patah hati, cintaku sedalam pusaran bumi, satu kamu, nyut-nyutan, curiga, tak mungkin kembali, kuberikan bahuku sama hati yang patah nih, Mbak.
0: Yang curiga aja.
1: Curiga, oke, sapanya boleh nih.
0: Iya, menyapa pertama dulu buat buat Tata ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, oke. Selamat beraktivitas ya. Sukses selalu dengan aktivitasnya. Sehat selalu juga, happy selalu juga. Dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala para keluarga tercinta. Amin ya
1: Amin.
0: rabbal alamin. Terus buat seluruh pendengar setia RRI 4 Samarinda dimanapun Anda berada, santun sore semuanya, insya Allah kita semua sehat selalu ya, dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf banget nggak bisa mau baca satu persatu semuanya, pokoknya
1: Siap.
0: salam kompak selalu di, salam sehat selalu buat semuanya. Oke, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, kerana sana nih kita belagu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi teleponnya. Lagu berikutnya adalah lagu siapa dari Femina Soneta.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
2: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Dene Marian, waktunya kita mendangdutan di kerane sana. Waktunya tinggal 20 menit lagi ya. Jadi untuk pesum Mbok yang masih mau request lagu, langsung aja telpon ya. Nih Mbok tetangkat dulu teleponnya. Halo Dene Marian.
1: Dendang Marian, dang dang dang dutan.
0: Iya, waktunya kita mendangdutan busu.
1: Aduh.
0: Busu aku ya.
1: Lagu apa nih?
0: Lagunya banyak.
1: Di format belum lagunya?
0: Sudah di format, mau dibacakan dulu?
1: Oh, baca nak dulu.
0: Ada lagu Malu-Malu, lagu Patah Hati, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi.
1: Cintaku Sedalam Pusaran Bumi.
0: Oke, ya. Dalam meneh nih ya.
1: Dalam meneh, sedalam apa namanya, cintanya lagu itu ya, untuk istriku yang tercinta.
0: Waduh, ya. Romantis ini, nih ya.
1: Iya, ini Busu Agok nih.
0: Iya, Busu Agok.
1: Salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Busu Mamat, buat Busu Misran yang paling ganteng di merekaman. Buat Mama Adit, buat Ida Monik, buat Rian Roket, buat Acong, buat Nano-Nano, Ipin-Ipin, Diki Sambo. Buat Syukur yo.
0: Iya.
1: Buat namanya Pak Arjani ya, yang itu.
0: Kenapa?
1: Arjani, Jani ya namanya.
0: Rinjani.
1: Rinjani. Buat apa lagi tuh ya? Buat Moreni, buat Bunda Ika, Bunda Rahmah, Bunda Rahmi, buat Mbak Cicin, buat Mbak Santi, Mbak Yuli. Buat Mbak Epa, buat Jernah, buat Pak Yaye di Sebulu nih, buat Haji Maria, buat Kak Unong, buat Mbak Karo, buat Nek As yang ada di Simau, buat Pak Ardiansah yang ada di Mangkurawang, selamat mendengarkan, Busu Kutai, buat semuanya aja, mulai A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Ini mau siapa nih?
0: Mbak Tata nih.
1: Buat tatanya nih, selamat bertugas, panjang umur, murah rezekinya. Lagunya aku
0: Amin.
1: Tunggu.
0: Siap.
1: Ular sendok, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, lagu yang sudah dipilih ada Curiga dan Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Dalam meneh cintanya ya, jadi di bawah tanah ada lagi, pokoknya sampai inti bumi dah ya. Sekilas info juga untuk arus lalu lintas di Jalan M. Yamin depan studio RRI Samarinda terpantau ramai lancar karena sudah mulai masuk pulang kerja ya Busu Mbok Nio. Jadi lumayan ramai, jadi tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, jangan salah fokus, pokoknya fokus ke depan ya. Kalau nyetir tio mun belok ya belok, diatin juga ya, jangan langsung ini aja ya. Sisa lagunya masih banyak, yang mau telepon lagi masih Mbok Tata tunggu yo. Mun di ada Mbok Tata closing nih.

0: Oke, baru nyari bahan-bahan untuk info ya. Ini Bu Reni langsung nelfon, kita sapa lagi. Halo, Dana Marian.
1: Waktunya Etam dan Dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbok. Iya, Gak.
1: Nama Mbok siapa nih?
0: Mbok Tata.
1: Oh, Mbok Tata.
0: Di ujung-ujung ya nelponnya, Mbok.
1: Oh, iya, abis anu nih, abis ngeliatin bakar rumput, makanya ditungguin.
0: Itu sudah, iya harus ditungguin memang.
1: Iya, kalau enggak, kayak yang di kota.
0: Iya, bahaya.
1: Kebakaran, jadi kalau bakar apa-apa, ditungguin dulu.
0: Enggak
1: enak dipandang mata, Mbok. Jadi, sempat di lagunya nih.
0: Sempat satu lagi nih, mau lagu apa, Mbok?
1: Itu apa lagunya?
0: Malu-malu, lagu patah hati, satu kamu, nyut-nyutan, tak mungkin kembali, kuberikan bauku sama hati yang patah.
1: Nah, itu aja, tak mungkin kembali.
0: Oke, tak mungkin kembali, Kenurjana.
1: Salamnya beratain aja ya Mbak Tata ya.
0: Oke.
1: Mbak yang krecek Mbak Tata, semoga sehat selalu.
0: Amin, Mbak juga.
1: Semoga dimakan dikinya dan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan tetap jaya di udara Pro 4. Kalau pulang hati-hati yo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nih buat Tata angkat tapi untuk sapa salam ya karena lagunya dimuat nih ya. Halo, Dana Marian.
2: Dana Marian. Busuk tay.
0: Iya.
2: Busuk tay.
0: Kenapa busuk?
2: Pernah. Mengerti lagu
0: lagunya tadi sudah diputar ya?
2: Iya, data.
0: Iya. Oke.
2: Tata.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Oke, karena waktunya juga menipis juga, jadi langsung saja buat tetap pamitan ya dari Denang Merian. Setelah ini nanti ada Jelajah Nusantara, ya tambah jalanan Ibu Sumbok ya ke Liling Indonesia pokoknya ya. Jadi langsung saja lagu berikutnya, Curiga Celi Liana.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim bersama BPJS Kesehatan resmi menghadirkan layanan BPJS keliling bagi tahanan narkoba yang belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Layanan perdana ini mulai diluncurkan di Balikpapan pada hari ini dan menyasar para tahanan yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu, menjelaskan langkah ini diambil setelah pihaknya menemukan adanya anomali di mana sejumlah tahanan ternyata belum memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk memanusiakan manusia guna memastikan setiap tahanan tetap mendapatkan hak dasar kesehatan selama menjalani proses hukum. Kedepannya, Polda Kaltim dan BPJS Kesehatan berencana segera menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS guna memperluas dampak positif program kemanusiaan secara berkelanjutan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban. Ya takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak.
3: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rambah Teresa Marina Suara Budaya Nusantara bersembak ya. Baik lagi dengan Mbok Tata, tapi wayah nih di program Janur Jelajah dan Nusantara. Jelajah Nusantara maksudnya ya, enggak pakai dan. Untuk hari ini Mbok Tata akan mengajak Etam untuk berjalanan ke sebuah tempat wisata yang masih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan ya. Jadi ke tempat wisata yang menjadi saksi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini cocok benar untuk Bu Sumbo bersama keluarga ya, terutama ya masih punya anak halus nih ya. Masih bisa kita ajak berjalanan untuk mendalami begitu ya tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Ini buat atas spill satu dulu nih, ada namanya Rumah Rengas Dengklok di Jawa Barat. Jadi ini lokasi tepatnya itu di Karawang ya Bu Sumbo. Di tempat inilah Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Nah, wayahni rumah bersejarah itu menjadi museum yang menyimpan berbagai koleksi dan informasi mengenai peristiwa Rengas Dengklok.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, lanjut aja tema jalanan ke wisata yang berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia ya, Bu Mbak ya. Selanjutnya ada yang namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini lokasi di Jakarta dan merupakan bekas kediaman Laksamana Tadeshi Maeda. Tempat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ini menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Jadi pengunjung kalau melihat ruang perumusan naskah, ada juga berbagai benda bersejarah dan dokumentasi yang menggambarkan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Selanjutnya Tugu Proklamasi, masih Jakarta juga nih ya. Jadi Tugu ini berdiri di lokasi

lokasi bekas rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di mana tempat teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan wahini area tersebut sudah dibuka untuk umum dan sering dijadikan lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan mengenai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Jadi tadi sudah ke museum ya, Bu Sumbo, kemudian ada ke monumen gitu ya, Tugu Proklamasi. Selanjutnya ada namanya Gedung Joang 45. Nah, ini menjadi tempat berkumpul para pemuda yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan bangunannya di Jakarta Pusat itu difungsikan sebagai museum yang menampilkan kendaraan dinas Presiden Soekarno, kemudian ada juga foto perjuangan dan berbagai koleksi sejarah yang berkaitan dengan masa revolusi kemerdekaan. Kemudian selanjutnya ada namanya Hotel Majapahit. Nah, kok hotel jadi saksi kemerdekaan ya? Nah, ternyata Hotel Majapahit ini menjadi saksi peristiwa heroik perobekan warna biru pada bendera Belanda yang kemudian dikibarkan kembali sebagai merah putih pada September 1945. Jadi bangunan ini masih bergaya kolonial ya, masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu ikon wisata sejarah di kota Surabaya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Adek, kakak beli kue donat loh.
2: Mau.
3: Adek mau, kak.
1: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
1: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
1: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
1: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
1: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Selanjutnya nih, kita berjalanan ke mana yuk? Ke Benteng Fort Rotterdam. Nah, ini ada di Sulawesi Selatan nih, Mbak ya. Ini peninggalan sejarah di Makassar yang berperan penting pada masa kolonial dan perjuangan bangsa Indonesia. Jadi selain menikmati arsitektur benteng yang masih terawat, pengunjung juga kawan pelajari sejarah perjuangan masyarakat Sulsel melalui museum yang ada di komplek benteng tersebut. Informasinya dikutip dari laman travel.kompas.com ya Sumbok. Selanjutnya juga masih ada zona petang sejam terakhir di rangkaian program Samarinda Meriah. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: Objek wisata yang satu ini berada di tengah Sungai Mahakam, sebelah barat Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara. Sebuah pulau yang berasal dari pengendapan lumpur sungai. Jika dilihat, bentuknya memanjang menyerupai perahu yang terbalik. Tempat wisata ini disebut mirip dengan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pulau Kumala juga menggambarkan budaya Kalimantan, mulai dari bangunan adat, candi, dan juga patung lembu. Sekitar 27 km jarak yang harus ditempuh dari kota Samarinda melalui jembatan Kutai Kartanegara dalam waktu kurang lebih 30 menit. Sedangkan dari kota Balikpapan, jarak yang harus ditempuh sekitar 130 km atau kurang lebih 3 jam. Taman wisata Pulau Kumala juga dapat diakses dengan transportasi air melalui Sungai Mahakam.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim mendorong para pelaku UMKM untuk memperkuat legalitas usaha sebelum memperluas pasar, salah satunya dengan mendaftarkan merek dagang guna mengamankan aset ekonomi dan identitas produk. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Hanton Hazali, menjelaskan pendaftaran merek sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta mengantisipasi tantangan kualitas produksi skala besar. Selain pendaftaran merek, pelaku usaha diingatkan untuk melengkapi legalitas lain seperti nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikasi halal. Bagi pelaku UMKM yang membutuhkan informasi seputar kekayaan intelektual, dapat memanfaatkan layanan konsultasi milik Kanwil Kemenkum Kaltim. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kembawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.

0: kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
1: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
2: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, kerana sana selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di program sana petang ya, untuk informasi pertama mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, jadi masih berkaitan ya dengan nampak tilas 5 jejak perang di Samarinda. Jadi ada lokasi pertama pengibaran merah putih di Kalimantan Timur nih Bu Sembo. Jadi Samarinda Walking Tour bersama Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari Lhasa Loka KBS ini menggelar kegiatan napak tilas menyusuri lokasi bersejarah di Kota Tepian. Jadi kegiatan tersebut bertujuan mengenang kembali sejarah perjuangan para pejuang Samarinda dalam melawan kembalinya pasukan Belanda pada awal tahun 1947. Jadi dari lokasi yang dikunjungi, ini merupakan titik pertempuran sengit antara pejuang pembela Republik Indonesia dan tentara Belanda yang terjadi pada periode Januari hingga Februari 1947 ya. Dan sementara itu, lokasi lainnya tercatat sebagai tempat pertama kali bendera merah putih dikibarkan di Kaltim pasca proklamasi kemerdekaan, yaitu di bekas kawasan Landscape Hospital pada 20 September 1945. Jadi melalui kegiatan ini peserta diajak untuk dilupakan sejarah ya, mengenai perjuangan lokal serta mengenang kembali peristiwa penting yang melatar belakangi kemerdekaan di tanah Kaltim. Demikian infonya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Perhatian, perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kronia Sana masih di zona petang ya. Untuk informasi terakhir ini mengenai jelang peresmian teras Samarinda tahap kedua, Wali Kota Andi Harun menegaskan untuk pihak kontraktor. Jadi Wali Kota Samarinda Andi Harun ini memberikan peringatan kepada pihak kontraktor pelaksana. Jadi menegaskan agar tetap bertanggung jawab menyelesaikan seluruh pembangunan fisik meskipun fasilitas publik tersebut sudah resmi dibuka untuk umum. Dan pemerintah Kota Samarinda memberikan waktu penyesuaian selama 30 hari kepada kontraktor untuk merampungkan perbaikan tersebut agar bisa segera dinikmati oleh warga Kalimantan Timur ya. Demikian informasinya, dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Dan sekaligus menutup bersama Etam ya, Bu Sumba, di rangkaian program Samarinda Meriah. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri, nanti juga akan dilanjutkan oleh Mbok Mia ya di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi untuk Bu Sumba, Tata bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan dan Sana Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta menghadirkan Pesta Rakyat bertajuk Semarak Jiwa Nusantara pada 15 hingga 17 Agustus 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Beragam kegiatan disiapkan mulai dari pawai budaya Nusantara, parade Semarak Indonesia, lomba rakyat, pertunjukan seni hingga berbagai kegiatan edukatif seperti cultural workshop dan mewarnai wayang. Pada 17 Agustus, suasana semakin semarak dengan parade Semarak Nusantara. Seribu liwatan Nusantara, pawai budaya, tari masal hingga pertunjukan drama tari Sinta Obong. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas keluarga sekaligus mengenal keberagaman budaya Indonesia yang ditampilkan di kawasan TMII. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam berikutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Suara Budaya Nusantara Kolonel Senai RRD Pemat Samarinda. Ya, selamat malam Bu Sembok segalanya ya. Kembali berjumpa lagi dengan Bu Mia malam hari ini ya Bu Sembok. Dalam rangkaian Samarinda Malam di edisi hari Selasa ya, 18 Agustus 2026 ya, tanggal cantik 18/8 ya. Kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan ya ke-81 Bu Sembok, merdeka pokoknya, dirgahayu untuk Indonesia ya, dan dirgahayu juga untuk kita semua warga Indonesia. Semoga kemerdekaan yang tahun ini nih menjadi kemerdekaan juga untuk kita semua Bu Sembok. Itu merdeka dari segalanya, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketidaksenangan, dan pokoknya itu harus merdeka dari sesuatu semuanya yang baik-baiklah buat kita ya Bu Sembok ya. Bu Sembok, kita di rangkaian pertama ya, tegak biasanya ya, kita ketemu sama berita daerah di Nusantara ya, di pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Tengah ya Bu Sembok. Dan ini informasi pertama nih, Mbak Mi hadirkan informasi yang dari nasional nih Bu Sembok, seputar penanganan bencana NTT ya. DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Puan menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana. Sidang menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. Menurut Puan, pemerintah juga berencana mengirimkan sejumlah menteri ke NTT untuk meninjau langsung kondisi lapangan. DPR, Jarsida telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi. DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Sida diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Kabar Sarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan kekuatan penuh dengan 711 personel. Fokus utama tim adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin. Informasi urusan kami kutip berdalamannya rri.co.id, dan kami juga segenap kru RRI Promas Samarinda juga mengucapkan bela sungkawa ya untuk bencana yang terjadi di kepada saudara kita yang ada di NTT. Semoga lekas pulih ya Bu Sumbok, dan bantuannya juga segera sampai di sana ya Bu Sumbok. Kita lanjut lagi ke Kendia ya, dalam program berita daerah dan Nusantara. Kendia Mbak Mia akan sajikan berita seputar di Samarinda dan sekitarnya, dan cuma mungkin di nasional dan juga di sekitarnya ya Bu Sumbok. Setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara dan juga kumandang azan Isya yang akan berkumandang insya Allah di pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah. Kita nelinga dulu lagu dari Kalteng dengan Huma Betang.

0: Raja Cinta pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Ayo tunggu apa lagi?
2: UNER!

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Korona Sena RRI Proba Samarinda, sesaat lagi kita akan nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Suara Budaya Nusantara lanjut lagi Bu Sumbo di berita daerah dan Nusantara ya. Di informasi kedua kita datang dari Samarinda ya. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Timur Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang menjadi momentum memperingati kemerdekaan sekaligus mengenang jasa para pahlawan tersebut dilaksanakan di Gor Kadri Uning Sempaja, Samarinda. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus bersama para kepala divisi hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Sementara itu jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim lainnya mengikuti upacara secara daring dari Aula Kantor Wilayah. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Erwin Budianto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum atau AHU Doni Anggoro, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Ibnu Qayyim serta seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Kaltim. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi seremoni tahunan tapi juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk meneruskan semangat perjuangan para pahlawan melalui pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Melalui peringatan kemerdekaan tahun ini Kanwil Kemenkum Kaltim mendorong seluruh pegawai untuk memperkuat persatuan, nasionalisme, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Nilai-nilai perjuangan para pendahulu diharapkan tidak berhenti pada momentum upacara, tetapi diwujudkan dalam pelayanan hukum yang semakin profesional, responsif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keikutsertaan secara langsung maupun daring juga menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kaltim dalam menjaga semangat kebangsaan sekaligus mendukung pembangunan nasional. Dengan semangat kemerdekaan, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kaltim diharapkan terus bergerak bersama memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi bagi terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. Informasi barusan kami kutip dari lamanya rri.co.id ya, Bu Sumbo, sekaligus mengakhiri di berita dari Nusantara. Setelah ini kita akan ketemu lagi dalam program Beseprah Bagesan Seputar Sejarah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat, lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan, lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desa Dinas Pariwisata Kalimantan Timur memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dengan cara unik melalui upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut Karang Latohan Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur. Upacara yang digelar pada kedalaman sekitar 8 meter ini dipimpin Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal sebagai direktur upacara. Setelah pengibaran bendera, tim penyelam juga melakukan pawai bawah laut sambil membawa sang merah putih sebagai simbol kecintaan terhadap tanah air. Selain menjadi bentuk peringatan kemerdekaan, kegiatan ini sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari Pulau Miang. Lokasi yang sebelumnya direncanakan di kawasan habitat hiu tutul terpaksa dialihkan karena cuaca buruk dan angin kencang. Dispar Kaltim berharap publikasi kegiatan tersebut dapat meningkatkan perhatian wisatawan terhadap Pulau Miang yang dinilai memiliki potensi wisata bahari, termasuk potensi hiu tutul, serta mendorong pertumbuhan kunjungan wisata dan perekonomian masyarakat setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyajikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Sudah 8,4 MHz keruan dengan sana RRI Proba Samarinda ya, masih tentunya masih ditemani Mbok Mia ya dalam rangkaian program Samarinda Malam ya, Bu Sumbo. Tadi kita sudah di beranda berita dana Nusantara dan sekarang kita ketemu lagi dalam program Beseperah Bekesan seputar sejarah ya. Nah, kita makan merapat hingga 1 jam ke depan hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, Bu Sumbo. Dan di Beseperah malam hari ini ya, Mbok Mia akan mengajak kita untuk berkesahan, untuk berdiskusi ya seputar upacara Seba suku Baduy ya, Bu Sumbo. Nah, upacara Seba ini merupakan ya upacara tradisional yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Baduy. Dan biasanya ini dilakukan dalam rangka menyampaikan rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah dalam 1 tahun nih, Bu Sumbo. Nah, ini rutin nih 1 tahun yang di dalamnya ada proses silaturahmi antara suku Baduy dan juga dengan pemerintah setempat ya. Jadi tradisi Seba dilakukan di 2 tempat yaitu di Pendopo Kabupaten Lebak dan Kota Serang sebagai pusat provinsi Banten nih, Bu Sumbo. Nah, kalau sejarahnya sendiri nih, Bu Sumbo, Seba ini adalah kata dalam bahasa Baduy, artinya nih persembahan. Dalam konteks upacara Seba, masyarakat Baduy atau orang Kanekes ini akan mempersembahkan hasil panen kepada pemerintah. Dan berdasarkan sejarahnya ya, ini sudah dilakukan oleh masyarakat Baduy dalam kurun waktu yang sudah lawas meneh nih pokoknya ya. Nah, jarnya upacara Seba ini berlangsung sejak ratusan tahun lalu, tepatnya pada masa kejayaan Kesultanan Banten ya. Dan tradisi Seba ini juga, Bu Sumbo, menjadi wujud kesetiaan dan ketaatan suku Baduy kepada pemerintah. Nah, pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lebak dan pemerintah Provinsi Banten ya. Kendia, Mbak Mi akan sajikan selengkapnya mengenai upacara Seba suku Baduy, tujuannya dan juga prosesi ini tegak mana ya. Setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara ya, Bu Sumbo, kita dengarkan dulu lagu dari Banjar nih, ada Uma Abah dari Endah The Academy.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut lagi Bu Sumbok, masih di upacara Seba suku Baduy. Nah, kalau tujuannya upacara Seba nih ya Bu Sumbok, ini bisa diartikan tegak kunjungan resmi masyarakat Baduy setelah sidang melakukan musim panen yo. Nah, Seba didahului dengan upacara Kawalu, yaitu ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas keberhasilan panen. Dan secara umumnya nih ya, Seba mempunyai tujuan tegak harapan keselamatan dan juga ungkapan rasa syukur. Adapun tujuan upacara Seba secara khusus adalah membawa amanat puun atau ketua adat, kemudian memberikan laporan dan juga menyampaikan harapan dan menyerahkan hasil bumi. Nah, kalau prosesinya bagaimana nih Bu Sumbo? Mun prosesinya dalam prakteknya ya, upacara Seba ini diikuti oleh ribuan masyarakat Baduy luar dan juga Baduy dalam. Nah, kedua kelompok masyarakat Baduy itu akan dibedakan dengan warna pakaian yang dikenakan. Mon Baduy dalam biasanya Asida menggunakan busana dan juga ikat kepala warnanya putih. Mon Baduy luar pakaiannya itu berwarna hitam dan ikat kepala warnanya biru ya. Jadi bisa dibedakan mana Baduy luar dengan mana juga Baduy dalam nih Bu Sumbo. Nah, sebelum upacara Seba dilakukan ya, orang Kanekes nih akan menggelar upacara Kawalu terlebih dahulu selama 3 bulan. Kawalu kan merupakan ungkapan rasa syukur pada Tuhan dan upacaranya dibagi dalam 3 sesi nih Bu Sumbo. Nah, pada sesi ketiga nih, nuansa religinya nih berkental meneh, tegak orang berusia 15 tahun ke atas akan berpuasa ya Bu Sumbo. Setelah Kawalu, masyarakat Baduy akan melanjutkan dengan upacara ngalaksa. Ngalaksa ini berupa silaturahmi pada kerabat dan tetangga sambil membawa hasil panen. Setelah ngalaksa ini selesai ya Bu Sumbo, maka upacara Seba pun segera dimulai. Adapun waktu pelaksanaan Seba sendiri sudah diperhati baik dari sesepuh adat maupun oleh pemerintah setempat di semua level. Kemudian berikutnya ya, sesepuh adat akan menyeleksi warga Baduy yang akan ikut dalam pelaksanaan upacara Seba. Seleksi ini dilakukan untuk memilih warga yang sehat secara fisik, karena sidang ini kan berjalan kaki nih sampai 80 km jauh juga ya Bu Sumbo ya. Kan dia selebih lengkapnya lagi, kan dia akan mau menyajikan setelah kita nelingkan lagu-lagu berikut ini.

0: Nelayan Tuha merupakan nama sungai yang berada di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nelayan Tuha menjadi reservat atau salah satu kawasan konservasi sekaligus budidaya ikan air tawar yang merupakan peninggalan Kerajaan Kutai. Reservat Nelayan Tuha berbatasan langsung dengan wilayah Kutai Timur. Dengan luas area 1.500 hektar, Reservat Nelayan Tuha memiliki berbagai macam ikan endemik seperti jelawat, topuyu, belida, gurami, kelabau, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, setiap pelaksanaan ero adat Kutai, hasil perikanan dari Reservat Nelayan Tuha ini dibawa ke Tenggarong dan akan dimanfaatkan pihak kesultanan untuk disuguhkan dalam prosesi adat beseprah atau makan bersama dengan masyarakat.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, upacara Seba ini diawali dengan pengucapan tatabean oleh seorang ketua adat yang ditunjuk nih Bu Sumbo. Tatabean ini adalah upacara seserahan warga Baduy kepada Bupati dan disampaikan ya dalam bahasa Baduy. Tatabean ini berisi tentang laporan kondisi warga Baduy termasuk kondisi panen, lingkungan, dan kesehatan Sida. Setelah tatabean akan dilakukan dialog. Nah, dalam hal ini ya pihak pemerintah baik Bupati maupun Gubernur akan menanggapi laporan dari tatabean tadi Bu Sumbo. Dan kemudian upacara Seba ini diakhiri dengan penyerahan hasil panen Baduy kepada Bupati. Dan sebaliknya ya, pihak pemerintah juga akan menyerahkan bingkisan kepada perwakilan warga Baduy. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar upacara Seba Suku Baduy ya, yang kami kutip dari lamannya regional.kompas.com. Dan sekaligus mengakhiri di Beseprah pada malam hari ini nih Bu Sumbo. Setelah ini kita ketemu ya dalam program Pesona Antar Kementerian Sunda, tapi sebelumnya kita dengar dulu legenda ya. Kan dia legenda Nusantara tentunya ya Bu Sumbo di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian setelah itu kita ketemu lagi di Pantas Sunda, tentunya ditemani dengan Teteh Iis ya. Bu Sumbo akan dia setelah legenda, drama legenda. Tetap bersama kami di Pro 4 RS Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: rumah anda. Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan dan serak surutnya Sungai Mahakam akibat musim kemarau berdampak pada aktivitas masyarakat di pedalaman Mahakam Ulu, terutama karena transportasi air dan distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih sulit. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan bantuan termasuk pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah kondisi tersebut. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud juga menginstruksikan ke jajaran terkait untuk membuka akses jalan agar distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Selain bahan pangan, pemerintah memastikan pasokan energi seperti bahan bakar dan gas tabung tetap tersedia bagi masyarakat. Kondisi Sungai Mahakam yang dangkal membuat sejumlah wilayah mulai mengalami keterbatasan akses sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga kelancaran jalur distribusi. Pemprov Kaltim mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung masyarakat Mahakam Ulu yang terdampak musim kemarau. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warnanya sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disangkul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Baunya pang, sungai ini leh. Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
3: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Pada pertengahan abad ke-13 Masehi, ada seorang raja

0: Sungai Kerbau yang mengalir melalui kota Samarinda, Kalimantan Timur. Masyarakat setempat mengkeramatkan sungai ini karena sebuah peristiwa aneh yang terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah drama mini Legenda Sungai Kerbau Keramat, produksi RRI Samarinda.
1: Maaf Baginda Raja, sebenarnya ada apa Baginda mengumpulkan kami di sini?
2: Aku memanggil kalian karena ada satu hal yang ingin aku sampaikan.
1: Apa itu Baginda?
2: Sebenarnya aku ingin sekali memperindah kota kerajaanku ini dan juga istanaku ini. Aku ingin semuanya dihiasi ukiran yang indah dan juga halus. Apakah kalian punya usul? Siapa yang bisa memahat ukiran yang indah?
1: Sebenarnya Baginda, kalau ingin ukiran yang indah, bagaimana kalau kita datangkan saja ahli pahat dari Abdi Dalem Raja Jawa? Mereka sangat mahir mengukir istana, Baginda.
2: Usulan yang bagus. Aku setuju usulan itu.
1: Terima kasih, Baginda.
2: Kalau begitu, segera kirim utusan ke Jawa.
1: Siap, Baginda.

0: Maaf Baginda Raja, inilah para pemahat dari Jawa yang akan mengukir kota dan juga istana.
1: Selamat datang di kerajaan kami, wahai utusan Raja Jawa. Pastinya kalian berdua sudah tahu apa keinginan saya.
2: Iya Baginda, kami berdua siap membantu Baginda.
1: Saya dengar kalian sangat piawai mengukir kayu. Oleh karena itu, saya ingin semua ruang istana ini diukir dengan bermacam-macam motif.
2: Tapi kalau hamba boleh tahu, motif apakah yang Baginda inginkan?
1: Aku ingin seni ukir Kutai, Bahau, Kenyah, dan Tunjung dipadukan dengan seni ukir Jawa.
2: Baiklah Baginda, permintaan Baginda segera.

0: Wah, cepat sekali kerja kalian. Dan ini, hasil ukiran pun sangat indah. Saya sangat suka.
1: Terima kasih, Baginda Raja.
0: Sebagai ungkapan terima kasih, saya akan memberikan kalian hadiah yang banyak.
1: Terima kasih, Baginda. Kami berdua sangat senang sekali.
0: Tidak hanya itu, kalian saya izinkan untuk tinggal di dalam istana.
1: Baik, Baginda. Terima kasih banyak.

0: Tuan Baginda Raja, maaf kami mengganggu. Baginda, ada yang ingin kami sampaikan.
1: Kenapa kalian tergesa-gesa seperti itu? Ada apa?
0: Ada yang ingin kami sampaikan, Baginda.
1: Apa itu?
0: Ternyata kedua pemahat itu sudah menggoda dan berbuat asusila kepada para dayang-dayang istana ini, Baginda.
1: Apa? Berani-beraninya mereka mengotori istanaku dengan perbuatannya. Ini tidak bisa didiamkan.
0: Betul, Baginda. Kita harus memberikan pelajaran kepada mereka. Selain itu, Baginda, jika kedua pemahat itu dibiarkan hidup, mereka akan bekerja pada raja lain untuk membuat ukiran yang lebih indah dari istana ini.
1: Baiklah, kalau begitu. Aku perintahkan kalian untuk segera menangkap dan menghukum mati kedua pemahat itu.

0: sudah mengotori istanaku dengan perbuatan kalian.
1: Perbuatan? Perbuatan apa, Baginda?
0: Jangan pura-pura tidak tahu kalian. Kalian sudah menggoda dayang-dayang istana.
1: Ampun, Baginda Raja. Kami tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Kami difitnah, Baginda.
2: Baginda, jangan dengarkan penjelasannya lagi. Lebih baik hukum saja mereka, Baginda.
0: Sekarang, kuperintahkan ikat mereka berdua di tiang itu dan gantung mereka.
1: Baginda, Baginda dengarkan kami. Kami benar-benar difitnah. Kami tidak melakukan hal itu, Baginda.
3: Hei! Mau lari kemana kamu?
0: Cepat! Kalian kejar dia!
1: Baginda Raja, sebelum saya mati, saya ingin menyampaikan pesan terakhir hamba. 10 hancur 10, 11 jadi alas.
0: Cepat! Gantung dia!
2: Baginda Raja, pemahat yang lari itu tidak bisa ditemukan. Dia menghilang. Sepertinya dia memiliki ilmu sakti.
0: Biarkan saja dia pergi. Dia tidak akan berani kembali ke sini lagi. Sekarang, cari tahu apa arti 10 hancur dulu, 11 jadi alas.
2: Baik, Baginda.

0: Baginda Raja, ada yang ingin saya sampaikan.
1: Apa itu?
0: Ini terkait arti kata 10 hancur dulu, 11 jadi alas.
1: Apa arti dari kata itu?
0: Menurut ahli ramal istana, maksud kata-kata itu adalah bahwa pemerintah Raja ke-10, Kutai Kartanegara akan hancur. Dan pada pemerintahan ke-11, ibu kota kerajaan itu akan menjadi alas atau hutan baginda.
1: Apa? Sudahlah, aku tidak percaya dengan kata-kata itu.
0: Tapi baginda,
1: hal itu tidak akan terjadi. Jadi tenang saja.
0: Baik, baginda.

752 Masehi. Kerajaan Kutai Kartanegara hancur diserang oleh perampok yang dikenal Bajak Sulu Kebuntalan dari Filipina Selatan yang dipimpin Dato Tan Perana. Setelah itu, ibu kota kerajaan pun menjadi alas atau hutan yang kini menjadi sebuah kampung kecil bernama Kutai Lama. Si pemahat yang sudah mati dibuang ke Sungai Kerbau. Ajaibnya, mayat itu tidak hanyut ke arah hilir mengikuti aliran sungai, melainkan hanyut ke arah hulu muara sungai dekat dengan kota Samarinda. Itulah sebabnya Sungai Kerbau dianggap keramat oleh penduduk setempat. Mayat si pemahat itu dibuatkan makam di tengah-tengah sungai. Hingga kini makam itu dikeramatkan dan hampir

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Promo dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Wilujeng wengi para pemirsa dan pendengar sadayana Perompat RI Samarinda. Ya, kembali lagi malam hari ini ya di program Pesona Antar Komunitas Sunda bersama Abdi Teh Mia yang akan menemani Akang Teteh Sadayana sampai merapat di pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini ya tentunya Teh Mia seperti biasa tidak sendirian ya, ada Teh Iis yang sudah bergabung melalui sambungan telepon WhatsApp nih. Teh Mia sapa dulu Teh Iis yang sudah bergabung di ujung sana. Halo, assalamualaikum Teh Iis, selamat malam wilujeng wengi.
1: Waalaikumsalam wilujeng wengi. Kumaha kabarna Teh Mia?
0: Alhamdulillah damang. Kumaha damang Teh Iis?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tadi Teh Mia sampai lupa tadi ngomongin Teh Iis. Ya Allah. Saking menikmati lagu Sunda tadi Teh.
1: Ini
0: lagi batu-batu Teh Iis.
1: Gimana ini? Gimana di 17-annya? Sukses
0: 17-annya. Alhamdulillah ya Teh, tapi Teh Mia enggak ikut lomba apa-apa sih Teh. Tapi kayaknya vibes vibes lagi, ya Allah, vibes lagi. Suasana ya, suasana 17-an tahun ini kayaknya makin tahun makin kurang begitu terasa sih Teh, perasaan sih Teh.
1: Iya emang.
0: Iya di Bandung itu juga Teh.
1: Enggak, kalau di sini saya itu kebetulan kemarin itu ya saya lihat pas jamnya mau sekitar jam 7-an 7:30 itu. Saya keluar itu mau ke pasar. Bukannya mau ini, mau ke pasar ini.
0: Mau pasar.
1: Di sepanjang jalan itu yang ini yang mau upacara kan. Iya. Banyak sekali. Itu aku yang paling terkesan itu itunya apa? Kreativitasnya itu. Oh. Ada yang baju-baju dari kantong kresek itu yang warna yang belang-belang hitam putih itu dibikin baju-baju lucu-lucu itu mereka. Itu bikin baju dari kantong kresek. Iya, pawai gitu. Jadi terus ada juga yang misal macam-macam mereka kreativitasnya itu ada yang baju itu kan.

0: ya ini dari rafia gitu kan. Ininya itu dibikin baju gitu. Pokoknya bagus-bagus aja.
1: Kreatif banget ya Teh ya.
0: Ini kreatif banget sebenarnya ini di sini.
1: Aduh, jadi di Samarinda itulah, belum ada sih Teh kayak gitu. Padahal pengen juga nih ngeliat-liat kayak gitu.
0: Itu di sini itu ya 2 hari. Saya tadi juga saya keliling itu ada aja, masih ada yang mereka itu apa sih kayak pawai gitu, mereka jalan gitu dengan berbagai busana, ada yang pakai baju pengantin, ada yang pakai baju daerah, baju itu Sunda gitu, mojang yang kayak mojang jejaka gitu. Pokoknya banyak sekali itunya kreativitas mereka itu. Cuman aduh ya ampun, saya bilang ini kemarin itu kan macet-macet gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kita macet itu enggak ini gitu. Jadi senang aja macet juga.
1: Karena terhibur ya Teh ya.
0: Lihat itu ya terhibur benar. Iya gitu. Saya lihat di sini itu masih ya, kalau untuk apa peringatan 17 Agustus itu mereka itu kreativitasnya bukan main mereka. Bikin acara, bikin soalnya di gang-gang itu di sini itu penuh yang bikin perlombaan-perlombaan
1: itu RT bikin tiap lomba RT. Ya,
0: iya, tiap RT bikin lomba. Pokoknya saya itu sepanjang kalau di Samarinda ya, saya pernah itu beberapa kali 17-an itu ya paling-paling tempat-tempat tertentu yang ramenya. Tapi kalau di sini di setiap RT itu ada perlombaan-perlombaan anak-anak itu ada, semua meriah. Saya itu sampai ada jalan kayak, karena di sini pas kebetulan saya tinggalnya di kota Bandungnya ya, kan udah sempit gitu ininya, udah nggak ada ruang untuk mereka mengadakan itu karena gang-gang udah sempit.
1: Udah
0: mereka
1: penuh.
0: Itu jalan raya. Jalan raya itu setengahnya itu dipakai sama mereka. Tapi kita ini nggak ini juga sih, kita seneng aja.
1: Seneng aja ya Teh ya.
0: Iya. Itu jalan raya setengahnya itu dipakai sama mereka untuk perlombaan, ada untuk busana, ada lomba macam-macam. Dan sekarang ini makin kesini makin unik-unik aja gitu lombanya itu. Itulah.
1: Ya itulah
0: sekelumit.
1: Iya.
0: Sekelumit apa sih? Ya saya karena kebetulan 17-an itu kemarin itu sempat yang waktu tahun sebelumnya, saya itu di daerah. Itu pun ramai juga daerah Indramayu. Kalau Indramayu itu kan istilahnya kayak Tenggarongnya gitu lah.
1: Oh iya.
0: Kota kabupatennya. Iya. Mana itu pun bukan di kotanya saya itu, masih di pesisir pantainya.
1: Udah dan itu ramai juga Teh.
0: Itu rame juga mereka itu bikin perlombaan-perlombaan, bikin itu macam-macam mereka. Nah itu kebetulan pas sekarang ini saya di kota Bandungnya ternyata rame juga mereka mengadakan itu setiap
1: nih.
0: Ya di sini ya karang tarunanya kan masih ini sekarang ini digalakkan lagi karena ini sama Deddy Mulyadi itu sekarang di untuk ini kepemudaan mereka itu Karang Taruna itu sekarang dibangkitkan lagi. Jadi mereka itu ada, mereka pada pakai seragam Karang Taruna RW sekian gitu. Jadi gitu ada, oh ini Karang Taruna sekarang udah diinin lagi di Bandung.
1: Kalau di Samarinda kayaknya gak itu, ada ya Teh ya Karang Taruna ya Teh.
0: Nah itu sebenarnya itu wadah untuk para ini ya muda-mudi ataupun remaja ya, untuk sebenarnya mengapresiasikan diri mereka gitu. Ini apa sih yang ini sebenarnya wadahnya itu di situ gitu, di Karang Taruna itu mereka kreativitasnya bisa keluar. Itu ada yang bikin baju busana dari daun-daun, dari daun-daun. Ada yang bikin ininya dari itu apa sih apa bekas rokok itulah, bungkus rokok itu.
1: Bungkus bekas rokok deterjen, itu dibikin. Gitu Teh ya.
0: Depan. Nah, itu dibikin-bikin. Itu banyak sekali ya, ampun saya bilang. Ini mereka ini benar-benar jadi menyambutnya itu benar-benar mereka. Itu jadi si anak mudanya itu mereka kelihatan gitu ya, menyambut kemerdekaan itu kan sebenarnya kita ini merdeka, walaupun ya sebagian belum merdeka, tapi merdeka emang sih konteksnya sekarang ini merdekanya kita ini bukannya untuk ingin penjajah, tapi sebenarnya konteksnya sekarang merdeka itu dari diri kita sendiri gitu sebenarnya.
1: Benar.
0: Itu kan gimana sih kita menghargai orang, gimana sih kita menghargai perbedaan.
1: Benar.
0: Gimana sih kita menghargai yang namanya kita ini sebagai seorang yang lebih muda ke yang lebih tua itu kan sekarang kemerdekaan kita yang harus di kita benar-benar diraih itu sekarang kemerdekaan itu ya di situ menghargai perbedaan itu yang lebih ini. Kalau seandainya sebenarnya Indonesia itu istilahnya itu apa merayakan kemerdekaan itu secara hanya simbolis saja. Sebenarnya kita tetap berjuang untuk meraih kemerdekaan, yaitu kemerdekaan gimana kita jangan sampai diri kita ini masih terkungkung dengan oh saya ini orang suku ini, Anda suku apa, oh agama saya ini, agama Anda itu agama apa. Nah itu mungkin sekarang udah harus memerdekakan diri kita ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di diri kita gitu, yang menurut pandangan kita, karena sebenarnya kita ini kan kalau dibilang sudah merdeka, ada yang bilang oh ini belum merdeka, kita masih ada di ini kemiskinan. Sebenarnya bagi diri kitanya sendiri udah berbuat apa gitu kan? Kalau seandainya kita istilahnya gini, satu tujuan menghargai orang, menghargai perbedaan, menghargai bahwa dia itu sebenarnya meskipun beda dari suku, dari bahasa ataupun dari agama, tapi tetap aja kan dia itu adalah ciptaan Tuhan yang satu. Ya itu kan ciptaan Tuhan yang satu. Nah itu
1: setuju, Teh.
0: Aduh jadi bicaranya jadi banyak sekali.
1: Ya, maaf aja ya. Sebagai apa sih namanya, intermezzo.
0: Nah itu intermezzonya. Jadi ya kita ini sekarang mungkin di 17-an ini ya kita harus lebih ini lagi lah untuk para pemudanya gitu kan, cobalah kita ini apa sih yang ini untuk kedepannya, karena kan kemajuan bangsa, negara, daerah ataupun daerah kita yang ini sekarang tempat yang kita pijak ini kan ada di bahunya mereka gitu. Benar. Nah ini untuk ininya apa sih yang bisa kita sumbangkan dengan kemerdekaan yang kita sumbangkan, karena kita ini kan gak berjuang dengan mengangkat senjata sekarang gitu kan. Ya berjuangnya kita itu cobalah sesuatu yang bisa kita kasih ke sesama gitu, di sekitar kita gitu ya. Mungkin itu aja sih.
1: Emang kita ini berjuangnya gak mengangkat senjata, Teh ya, tapi sekarang kita mengangkat ponsel ya, kita jadi harus baik-baik terus gimana kita menggunakan media sosial ya, Teh ya.
0: Nah itu malah menggunakan media sosial itu untuk yang hal-hal yang positif. Benar. Gitu untuk itu apa sih namanya kebaikan semua orang gitu. Bukannya ini apa sih jadi timbulnya malah perpecahan, malah saling sikut, saling ini saling menghina, saling itu udah sekarang ini udah bukan zamannya lagi sebenarnya.
1: Benar setuju.
0: Ya kayak gitu. Iya. Ya itulah. Nah, ini untuk para pendengar juga mungkin ini ya, kita karena kalau yang namanya 17-an itu tidak jauh dari perlombaan gitu biasanya ya. Itu kan setiap 17 itu. Nah, perlombaan-perlombaan yang ya unik-unik. Nah, selain itu juga biasanya kan di setiap daerah ada, misalkan ketika merayakan 17-an itu ada hal apa yang uniknya, yang sudah biasa dari istilahnya turun-temurun gitu. Nah, karena di sini nggak tahu kalau di Samarinda itu namanya apa gitu ya. Kalau di Jawa Barat ini ada yang namanya Pawai Jampana.
1: Pawai Jampana.
0: Nah, Pawai Jampana, ya. Tradisi unik perayaan 17 Agustus di Jawa Barat. Nah, ini mungkin nanti akan kita kupas Pawai Jampana itu apa sih gitu. Nah, nanti kita akan sedikit bicara mengenai itu. Dan untuk para pendengar juga mungkin ada, oh ini yang tradisi yang unik di daerah saya itu apa gitu. Kita saling berbagi lah nanti.
1: Mungkin nama pawainya, beda Teh ya di tiap daerah ya.
0: Nah, itu beda gitu. Nah, kita mungkin di sini kita sharing sama-sama gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan untuk yang para pendengar juga tetap aja kalau di pentas Sunda itu kan kita akan memutar kawi-kawi Sunda, kalau seandainya nanti. Ya mohon maaf, ini apa minggu kemarin itu kita nggak sempat untuk banyak apa kawi-kawi Sunda yang nggak sempat diputarkan gitu ya untuk para pendengar. Mohon maaf karena kemarin itu kita banyak banyak sekali membahas ini, walaupun banyak sekali penelpon yang ikut gabung. Ya mudah-mudahan untuk malam ini juga banyak penelpon yang ikut gabung gitu.
1: Tadi
0: ya.
1: Tadi sudah ada tadi teh yang mau gabung, cuman terputus.
0: Oh gitu. Ya.
1: Kita tunggu lagi
0: ya. Itulah. Ya tunggu lagi aja kita gitu ya. Lagi.
1: Ah ini ada teh yang mau bergabung teh.
0: Nah itu.
1: Kita sapa dulu.
0: Ya halo, Wijang Wangi.
2: Wijang Wangi, assalamualaikum.
0: Halo.
2: Ya halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar teh?
0: Alhamdulillah baik.
1: Teh Eka ya ini ya?
0: Iya teh Eka.
1: Oh, teh Eka.
2: Masih.
0: Teh Eka gimana ini 17-annya teh Eka?
2: Ya sama Renda ini ya, semakin tahun kok sepi ya.
1: Iya teh ya. Saya juga kayak merasakan kayak gitu.
2: Tapi di tempat saya tetap ada lomba. Di gang saya rame karena di 2 tahun ini dipegang anak muda-muda. Kalau dipegang RT enggak ada apa-apa, sepi tidur. Sekarang ini 2 tahun ini mulai bangkit anak muda-muda ini. Ya kita dorong lah. Ambil alih itu.
1: Karang Taruna kah teh?
2: Iya.
1: Oh ada Karang Taruna juga teh?
2: Ada.
1: Oh ternyata di Semarang ada Karang Taruna juga teh Iis.
2: Masih ada.
0: Ada juga.
2: Ya 2 tahun ini anak-anak Karang Taruna lah yang ambil alih. Jadi ya lumayan rame walaupun lombanya anak kecil-kecil. Tapi saya lomba di Lembus kemarin.
1: Ada lomba apa di sana teh?
2: Mancing.
1: Mancing?
2: Iya.
1: Di Lembus?
2: Iya, kan di Lembus ya mancingnya.
1: Oh.
2: Di Muara Badak sana.
1: Oh alah, di Muara Badak. Tak kira di Lembus sini.
2: Mancing masalah kan di Lembus.
1: Agak loading ini. Di mana mancingnya kalau di Lembus ini?
2: Di Muara Badak, mancing udang.
1: Oh alah.
2: Ya lumayan lah, aku dapat juara 1.
1: Weh, enggak lumayan lagi tuh teh.
2: 2 kilo soalnya.
1: Teh Is, kayaknya kita minta diajarin teh Eka deh teh. Kita mancing udang teh.
2: Jangan
1: biar kita juara 1 juga ini.
2: Ya karena hobi saya. Karena hobi saya dari dulu, hobi saya mancing. Jadi kalau lagi suntuk di rumah pergi mancing aja. Itu hiburan saya.
1: Ada pawai-pawai enggak teh, TK?
2: Kayaknya enggak ada deh tahun ini. Oh. Saya denger-denger enggak ada. Tapi enggak tahu lah. Aku tanya anak-anak kemarin. Tadi deh, kapan pawainya? Kayaknya enggak ada pawai sih. Mbak bilang, lu kenapa? Uangnya dialihkan kemana gitu. Nggak tahu, mungkin uangnya mau dikasih saya, mungkin.
1: Kalau di Sunda tadi pawai apa namanya teh Is?
0: Kenapa?
1: Kalau di Bandung pawai apa namanya teh tadi teh?
0: Pawai Jampana.
1: Pawai Jampana. Oh, pawai Jampana.
0: Iya.
2: Pawai Jampana. Di sini kayaknya katanya sih orang saya juga nggak tahu.
0: Nggak tahu, mungkin di sana juga ada, cuman beda nama mungkin.
2: Mungkin, tapi
0: namanya beda.
2: Biasanya rame sudah teh gini. Oh nanti hari ini ada pawai, ini kok sepi-sepi, diam.
0: Iya. Kalau di sini itu biasanya, kalau pawai itu pas hari H-nya, pas tanggal 17-nya biasanya. Biasanya ada pawai ini.
2: 17-18 itu.
0: Iya.
2: Kalau 17 ini orang lomba aja rame. Ya capek juga 17-an ini, situ sini. Pulang dari lomba saya di kampung juga ada lomba. ya mengawal anak kecil-kecil capek juga. Dua hari ini ya lo tau lah, mudah-mudahan ada pawai aku biar bisa melihatnya.
1: Oh biasanya mungkin H plus berapa ya itu teh? Kok gak biasanya H min sih kayaknya pawai ya teh ya?
2: Iya iya 18 biasanya.
1: Ya itu ini sudah tanggal 18 gak ada nih tanda-tanda mau ada info pawai.
2: Iya itu gak ada info kok, memang aku tanya sama muda-muda kapan pawai, gak ada pawai mbak bilangnya. Duitnya gak cukup, kayak apa kalau aku tambahin 1000 aku bilang. Jadi ketawaan tadi.
1: 1000 tapi nolnya 6, tambahan nolnya 6 lagi teh.
2: Waduh nolnya kalau kebanyakan nol jatuh nanti. Iya ada uang kita juga 1000 loh kalau ada pawai itu, benar.
1: Iya.
2: Tapi nggak ada ini, Agustus juga ada uang kita untuk Agustusan tapi nggak ada cara. Waduh payah RT saya ini. 2 tahun sudah ada tarian tapi nggak ada, di mana ini lombanya? Dibilang tapi nggak di gang kita ini untuk pasang bendera. Bendera aja sudah tahun-tahun sudah burak Pak RT, nggak diganti aku bilang. Bagaimana, bikin malu aja aku bilang. Orang beli bendera urunan aja nggak diganti aku bilang, apalagi kalau pribadi. Omelin di depan tuh pasang bendera sudah burak. Merah juga enggak, putih juga enggak.
1: So, gimana tahun depan anu ya teh ya, lebih baik lagi nanti anunya.
2: Mudah-mudahan kita doa. Perayaannya.
1: Semoga ada pawai juga tahun depan. Jadi kita enggak kalah nih sama di Bandung nih, ada pawai Jampana.
2: Iya, masa di Bandung. Kalau di Bandung enggak ada pawai itu kebangetan gitu loh.
1: Selalu ramai kayaknya teh ya di Bandung ya teh ya.
0: Iya kalau di sini iya sih, saya yang saya lihat ya udah 2 tahun ini saya lihat iya selalu ramai kalau di sini.
2: Iya pasti ramai kan di sana, kalau nggak ramai kebangetan aja.
1: Patut dipertanyakan nanti ini gubernurnya ini loh.
2: Iya jadi Mulyadi itu masuk dia bagi-bagi uang di sepanjang jalan, bisa pawai nggak bisa. Kan kebangetan namanya itu. Di sini ini udah tahu kayak apa, nggak ada pawai. Biasanya pawai terus habis itu pawai pembangunan juga ada. Biasanya dulunya kayak gitu.
1: Mungkin H plus berapa mungkin nanti teh?
2: Ya sudah plus plus ini. Nggak ada sudah plus plus. Iya. Jadi nunggu ngantuk sudah, nggak ada pawai. Biar aja yang penting aku lomba menang sudah.
1: Oke. Teka
2: pawai nggak apa-apa.
1: Teka mau lagu apa nih Teka?
2: Es lilin aja aku.
1: Es lilin sebentar nih tak carikan ada apa enggak ya. Es lilin.
2: Gak ada kebangetan.
1: Ada dong.
2: Ya malu-maluin aja.
0: Ada lah Teka.
2: Orang Bandung gak ada es lilin. Kalau gak ada es lilin, es kan ibu boleh.
1: Gak ada es lilin, es krim.
2: Ya
0: itu juga. Es krim di warung sebelah.
2: Tapi itu kalau es krim.
1: Teka mau kirim salam buat siapa Teka?
2: Ya aku salamnya buat Mbak Yuli. Masuk Mbak, jangan tidur sore-sore. Oh dia lomba nyanyi, lomba juara satu.
1: Oh iya pasti itu, juara satu kayaknya.
2: Sinden satu itu sindennya. Ini RRI kenapa kok tidur juga ini?
1: Belum-belum teh, belum.
2: Belum nanti digabung. Kalau tidur kebangetan
1: ya. Nanti digabung teh acaranya teh sama hari radio teh.
2: Ya itu, masa tidur juga. Kayak apa ini bulan, jangan tidur bu, kasihan. Katanya mau ngundang Bu Yuli karaoke.
1: Oh itu nanti teh, itu di acara hari radio nanti. Ada nanti sekalian ada kita ada acara kayak jumpa fans gitu ceritanya.
2: Kalau aku nonton aja. Aku mau jumpa fans, aku suruh nyanyi, enggak aku nonton aja.
1: Boleh teh.
2: Dengerin Mbak Yuli itu katanya mau duet sama Bulan. Ya mudah-mudahan tuh benar.
1: Amin. Teh kan mau salam buat siapa lagi teh?
2: Ya buat segala.
1: Iya terputus Teh Eka. Teh Eka terputus ya teleponnya. Jangan-jangan nih pulsanya Teh Eka abis ini kayaknya ini.
0: Iya.
1: Iya. Baru ngomong kirim salam buat siapa gitu loh, tiba-tiba langsung tutut. Nanti kita anjata ya, kita wakilkan ya Teh Eka ya, salamnya untuk semuanya ya. Teh Is mau lanjut lagi nih Teh?
0: Oh iya.
1: Oh nih ada telepon lagi Teh.
0: Oh iya lanjut.
1: Kita sapa dulu ya Teh. Halo.
0: Iya.
2: Iya.
0: Halo, Mili Jongi.
2: Jongi.
1: Oh, habis pun saya tadi Teh.
2: Salamnya buat segalanya. Aku malu lah dibilangi pulsa aku habis.
1: padahal juragan pulsa ini.
2: Enggak, saya enggak jodohkan pulsa tapi enggak habis gitu loh. Kalau untuk RRI apa sih enggak?
1: Waduh, cakep.
2: Terima kasih Teh, terima kasih Cantia.
1: Terima kasih.
0: Oh iya. Terima kasih Teh Eka, sama-sama.
1: Terputus. Kirain masih dengar Teh Eka biasanya. Terima kasih Teh Eka. Sudah disambungkan kembali tadi ya. Lanjut lagi Teh Is.
0: Jadi kan kalau ini mungkin di setiap daerah juga ada ya pawai-pawai macam-macam gitu. Jadi biasanya berbagai aktivitas itu digelar untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun. Ya, di antaranya kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya pawai jampana yang biasanya ya biasanya kita diadakan setiap ada selain 17-an juga misalkan ada ulang tahun kota Bandung gitu ya, biasanya suka ada pawai jampana ini. Nah, kalau ini dari kata jampana, jampana itu kan merupakan dalam bahasa Sunda ya, berarti itu tandu.
1: Oh, jampana tandu kalau, Teh.
0: Tandu ya. Jadi pawai jampana ini berarti adalah pawai arak-arakan tandu gitu.
1: Oh,
0: iya. Nah, dan bukan hanya satu namun ada puluhan tandu gitu kan kalau pas pawai itu biasanya. Di setiap tempat itu ada biasanya di setiap kalau di sini itu setiap desa mungkin ya. Setiap desa atau kelurahan biasanya kan ada ininya lapangannya, punya lapangannya. Nah, biasanya mereka ada upacara 17-an itu di lapangan. Terus nanti ada dari tiap RT ataupun RW itu yang bawa jampana. Nah, jadi ketika misalkan mau pawai ke ini pada pergi ke lapangan untuk ikut upacara, mereka itu biasanya sambil membawa jampana tadi.
1: Oh, jampana nah, atau tandu gitu, tadi ya Teh ya.
0: Iya, tandu tadi. Nah, dan yang ini di dalam tandunya ini bukan cuma tandu aja. Biasanya di dalam tandu ini ada yang berisikan aneka hasil bumi. Ada juga misalkan diisi dengan makanan khas Jawa Barat. Ada juga misalkan kue-kue tradisional. Pokoknya banyak dan biasanya si jampana ini atau tandu ini dihias sedemikian rupa. Biasanya dalamnya misalkan ada nasi tumpengnya, terus dihias itunya. Biasanya bentuknya itu kayak bentuk rumah gitu ya.
1: Oh,
0: kayak bentuk rumah-rumahan yeah. gitu. Ya, bentuknya jampana itu. Nah, biasanya diisi dengan itu dihias dengan ada yang dengan sayur-sayuran, ada dengan makanan-makanan tradisional. Gitu. Pokoknya dihias
1: makanan khas Jawa Barat. Berarti kalau saya ya, cimol, cilung itu masuk enggak sih, Teh? Enggak ya?
0: Iya, biasanya oh, iya. suka ada misalkan suka gimana gitu mereka gimana kreativitasnya aja. Biasanya ya. Itu biasanya ada. Nah, dan itu si kalau dilihat dari ininya ya si jampana ini. Biasanya tandu ini kan di dipikul sama 4 orang. Hmm. Jadi setiap ini ujung di setiap sudutnya itu ada yang mikulnya itu. Jadi setiap sisinya itu dipikul sama 2 orang. Dan tergantung ininya sih, tergantung besarnya si jampana ini. Ada juga yang jampana ini cuman sama 2 orang.
1: Oh,
0: gitu.
1: Berarti
0: ada juga besar sama ya, sampai 4 orang. Ya gimana besarnya. Dan biasanya rombongan tandu ini sambil bawa jampana ini ada alunan musiknya. Biasa musik tradisional gitu kan, ataupun dangdut, ada apa gitu kan. Apalagi sekarang ini kan banyak yang apa sih kayak speaker atau apa gitu bisa dibawa gitu kan, sekarang banyak kan. Nah itu biasanya mereka sambil itu, yang ngikuti itu biasanya ada yang sambil nari-nari, ada yang sambil ini. Jadi enggak cuman ini aja gitu sih, enggak cuman 4 orang, biasanya ada pengikut-pengikutnya gitu kan, ketika pawai itu. Nah, dan isinya ini selain itu tadi si makanan-makanan ataupun hasil bumi, biasanya kan kebanyakan di dalamnya itu ada misalkan satu ininya nasi tumpeng, ada ininya kue-kue, ada yang tandunya yang lain misalkan hasil bumi gitu. Biasanya pas begitu selesai upacara di lapangan, itu biasanya di ini sama yang ikut pawai itu
1: makan bareng gitu deh.
0: Dimakan bareng-bareng.
1: Oh, enak banget
0: ya. Ya itu ya, seperti itulah biasanya. Makan bareng-bareng di pinggir lapangan selesai upacara gitu kan.
1: Berarti dibagiin sama warga juga enggak sih teh kayak gitu? Atau ya, dimakan sama itu, yang mandu doang ini?
0: Iya, di ini sama warga, warga. Misalkan yang itunya dari RT sekian yang ikut upacaranya ini, nah itu dimakan sama mereka gitu.
1: Oh, gitu. Iya. Iya, iurannya satu RT, masa yang makan cuma berempat?
0: Iya, itu.
1: Benar. Iya, benar juga sih. Tadi kayaknya dia mau nelpon tapi kayaknya terputus deh. Dicoba kembali ya. Oh, ini nih. Ya, udah ditelepon kembali nih teh. Halo.
0: Halo, Wilujemungi.
3: Wilujemungi, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
3: Leh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kang Amai di Lobakung.
3: Oke, teh rame ceritanya nih. Mia juga rame juga nih, tegaknya nih.
1: Gimana nih Kang Amai di Lobakung nih, suasana anunya juga nih, apa namanya, 17-annya?
0: Suasananya 17-annya gimana nih?
3: Rame, anak-anak, kalau orang tua nggak ada.
1: Udah nggak ada, anu lagi Kang, apa sih namanya, Panjat Pinang?
3: Oh, Panjat Pinang nggak ada, Panjat Pinang.
1: Udah nggak ada lagi ya? Kalau di Bandung ada nggak sih teh?
0: Sekarang ini udah jarang saya lihat.
1: Iya ya teh ya.
0: Tapi nggak tahu kalau di daerah ya, kalau di pas di kotanya itu kemarin saya nggak lihat gitu ya.
3: Karena
0: tapi kalau di mungkin di daerah sih masih ada mungkin.
3: Pohon pinangnya susah nyari.
1: Oh. Iya ya. Oh, diganti pohon lain nggak bisa ya? Ya.
0: Tapi kalau di sini ya sekarang banyaknya ini perombaan-perombaan ya gitu kan sekarang. Banyak yang macam-macam gitu ininya. Enggak kayak dulu kan paling ini balap karung, makan kerupuk kayak gitu-gitu kan. Sekarang itu variatif pokoknya.
1: Benar.
0: Pertandingannya itu macam-macam ya.
3: Kalau Teh Mia, ini waktu upacara pembawa penggerek bendera atau pembawa teks Pancasila atau pembawa ini apa namanya nih? Pokoknya ada kegiatannya lah di acara 17.
1: Oh, yang barusan kemarin Kang?
3: Iya.
1: Jadi anggota aja.
3: Oh, kira tadi jadi penggerak bendera.
1: Penggerak benderanya tinggi-tinggi Kang, saya kan nggak tinggi. Nanti jomplang ininya.
3: Kalau Teis gimana?
0: Kebetulan saya kemarin lihat yang pawainya aja.
3: Oh, lihat pawainya aja.
1: Kalau Kang Amai nih, gimana? Gantian kita nanya ini.
3: Aku jadi pemimpin pasukan.
1: Oh iya Kang?
3: Pasukan ku aja di barisan ku aja.
1: Oh, ada upacara juga di sana berarti Kang?
3: Iyalah.
1: Oh, di RT atau di mananya Kang?
3: Di kantor.
1: Walah, jadi pemimpin pasukan. Keren banget Kang Amai.
3: Buat Teh Iis, aku mau nanya nih. Di acara 17 tuh kegiatannya apa aja? Apakah Teh Iis nih ikut pakai apa namanya nih, yang baju-baju yang unik-unik atau baju yang bernuansa budaya daerah?
1: Teh Iis?
0: Halo?
3: Halo Teh Iis.
0: Halo, suaranya tinggal-tinggal.
3: Oh, tinggal-tinggal. Oke, pindah posisi.
0: Coba lagi. Nah, barusan udah jelas.
3: Teh Iis, aku pengen tahu nih, Teh Iis kan ada acara tuh 17-an di sana. Nah, Teh Iis ini hanya sekedar nonton-nontonin orang yang lagi pawai atau apa gitu kan, atau Teh Iis ini menjadi peserta kebudayaan?
0: Oh, kalau saya nonton-nonton aja. Kebetulan nonton-nonton aja.
3: Kira berpakaian
0: nonton mulai. jadi pasukan horenya aja saya.
1: Tim hore.
0: Tim hore gitu ini.
3: Kira tadi pakai pakaian kebaya atau pakaian adat Sunda. Enggak ya. Kalau Teh Mia apa nih?
0: Enggak.
1: Kalau saya pakai baju korpri tapi kepalanya kasih hiasan ini, Kang. Hiasan adat Dayak.
3: Oh, kira bando kayak anak-anak itu yang merah putih dua itu kiri kanan.
1: Pakai itu kan hiasan kepala adat Dayak tuh, Kang. Tapi untuk yang perempuan, tapi enggak begitu besar sih.
3: Yang manik-manik itu.
1: Iya, kan? Yang manik-manik itu.
3: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Bisa jadikan foto profilnya tuh.
1: Enggak sempat selfie.
3: Gak sempat,
1: Kang.
3: Oke. Yang dibahas apa nih?
0: Yang dibahas mengenai ini, Kang. Pawai Jantana. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya Pawai Jantana.
3: Wih, Pawai Jantana itu seperti apa itu, Teh?
1: Jampana, Kang.
0: Jampana. Pawai Jampana itu kalau dalam bahasa Sunda artinya itu tandu. Nah, jadi biasanya kalau di Sunda itu ada pawai yang ini tandu tapi dibentuk ada rumah-rumahan gitu. Jadi dipikul sama 4 orang di ini si rumah-rumahan itu. Nah, di dalamnya biasanya ada hasil bumi, ada juga makanan misalkan nasi kuning atau apa, ataupun makanan-makanan apa sih, makanan-makanan khas dari Jawa Barat gitu biasanya. Seperti itu, Kang.
3: Wah, berarti ada kelapa muda itu ya. Ada buah salak, buah-buahan.
0: Iya gitu, ada misalkan sayuran, ada di ininya. Itu pokoknya hasil bumi, biasanya hasil dari ini pertanian, biasanya itu mereka itu di ini di satu jampana. Misalkan ada juga yang pakai apa isiannya itu makanan-makanan khas dari Jawa Barat. Ada juga yang nasi tumpeng gitu. Ya itu, biasanya seperti itu lah, Kang. Dan itu biasanya dihias itu ini.
3: Jadi pakaian Sunda itu yang asli dipakai laki-laki yang ngusung itu ya, Teh?
0: Apa?
3: Pakai adat Sunda yang laki-laki ngangkat ini yang apa? Yang ngangkat kan 4 orang itu.
0: Iya, itu biasanya mereka itu sambil ada yang pakaiannya khas Jawa Barat, ada juga yang biasanya pakai apa sih tangsi gitu kalau bahasa ininya ya. Nah, biasanya, itu pakaian khas.
3: Biasanya Sunda ini identik dengan debus. Apakah debusnya dipamerkan juga, ano Teh Iis?
0: Itu kalau debus bukan Jawa Barat, kan. Kalau emang sih karena dulu itu Banten ini masuknya Jawa Barat, tapi sekarang kan udah otonomi daerah ya.
3: Beda.
0: Itu provinsi Banten sudah terpisah. Itu sebenarnya kalau debus itu dari Banten, ya.
3: Oke deh. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Kan kegiatan-kegiatan itu kan, Teh, 17-an itu pendanaannya dari sponsor, dari iuran warga-warga, atau dari mana, Teh?
0: Itu biasanya kalau di sini ya, kalau mau 17-an itu di setiap RW itu ada dimintain sumbangan.
3: Sumbangan.
0: Dari setiap RW itu ada biasanya yang mengkoordinir itu anak-anak Karang Taruna. Anak-anak Karang Taruna dia membentuk satu panitia, yaitu panitia 17-an biasanya. Nah, mereka terus adaan pendanaan. Pendanaannya itu berapa, misalkan Mbak ininya budgetnya berapa. Nah, itu nanti ke warga di ini, oh ini kita mau ngadakan ini di 17-an. Itu yang budgetnya ini sekian. Jadi silakan untuk menyumbang gitu biasanya. Mereka itu keliling ke tiap kepala keluarga biasanya.
3: Wih, mantap itu. Jaya selalu Indonesia ya, Teh. Jaya juga ini Kota Bandung nih. Karena adat budaya itu harus diperkenalkan, Teh. Walaupun sedikit dananya mungkin dari iuran kita-kita, yang penting bisa mengangkat budaya kita. Buat Teh Mia aku mau nanya terakhir nih.
1: Apa nih, Kang?
3: Ini kan nanti kan ada acara nih di Samarinda nih, pawai pembangunan. Teh Mia nih ikut enggak nih?
1: Enggak, Kang, biasa siaran.
3: Kalau RRI ikut biasanya?
1: Nah, itu biasanya meliput aja sih, Kang, biasanya.
3: Oh, meliput. Kira ikut.
1: Nanti Kang Amai boleh nih ke RRI pas di hari radio, kita ada acara banyak juga nanti di sini, Kang. Digabung nih sama acaranya 17-an sama hari radio nanti.
3: Oke.
0: Oh iya, karena dari dulu juga berdekatan ya.
1: Iya.
3: Asal ada acara lomba gelitikan. Jadi bila digelitik itu kada ketawa, berarti itu yang menang.
1: Susah itu, Kang.
3: Oke deh, aku pamit. Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Kang Amai.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Amai.
0: Aduh, maaf. Saya enggak ini barusan timbul tenggelam lagi.
1: Enggak apa-apa, Teh.
0: Iya, mungkin enggak itu dari sinyalnya ya.
1: Ini ada yang mau bergabung lagi, Teh? Kita sapa dulu ya.
0: Iya.
1: Oke. Halo.
0: Halo, Willy Jengwengi.
1: Willy Jengwengi.
4: Ya.
1: Oh, Kang Ari.
0: Ya. Kang Ari, apa kabar, Kang?
4: Baik.
1: Halo, Kang. Suaranya kecil sekali nih, Kang Ari nih. Ya. Kang Ari mau request lagu kah?
4: Request lagu.
1: Apa nih?
4: Joko Tingkir,
1: seperti biasa Joko Tingkir, ngombe Dawet, beda bahasa. Salamnya buat siapa nih, Kang?
4: Oke, siap.
1: Siap, terima kasih Kang Ari. Assalamualaikum. Kang Ari, ternyata Teh Iis.
0: Oh, Kang Ari.
1: Timbulnya nyelam lagi suaranya.
0: Benar-benar hilang.
1: Enggak apa-apa nih, Teh Mia mewakilin ya. Kang Ari seperti biasa request lagu Joko Tingkir ini ya. Ada yang mau gabung lagi nih, Teh? Kita sapa dulu ya.
0: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Halo, Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi. Dengan
2: Kamporasen.
1: Rampes.
2: Iya, kayak gitu ya.
1: Ini Teh Yuli.
2: Iya.
1: Oh, Teh Yuli.
0: Oh, Teh Yuli. Iya.
2: Apa ini yang dibahas? 17-an.
0: Ini mengenai pawai Jampana. Pawai Jampana, tradisi ini perayaan 17 Agustus di Jawa Barat.
2: Itulah. Kalau di tempat tuh nggak ada ya gitu biasa. Kalau dulu waktu aku kecil itu nggak ada kayak gitu, tuh nggak ada. Ya cuma lomba-lomba aja. Misalnya kita pawai itu ya pawai 1 SD, 2 SD apa ya? 2 SD gitu nah. Jadi satu kita pawai keliling daerah kayak gitu. Kalau zaman kecilku.
1: Di mana itu Mbok Yuli? Di Jawa?
2: Di Jawa Tengah.
1: Oh.
2: Tetap masih kecil, masih sekolah lah. Kayak gitu. Kita bawa nasi dari rumah, bekal. Nanti habis keliling baru kita makanan bareng-bareng rame gitu, jadi enak ramenya.
1: Kalau di Samarinda ikut-ikut pawai enggak Mbok Yuli?
2: Enggak.
1: Oh. Nanti
2: malu-maluin aku ikut pawai.
1: Kenapa Mbok?
0: No, Bang Sinyali.
2: Enggak. Lihat aja. Lihat aja. Ya kalau di sini ada kemarin itu, ini malam ini anu main bola itu apa? Cowok pakai daster.
0: Oh.
2: Susuku tadi.
0: Oh iya.
2: Susuku tadi pulang minta anu bilangnya, "Mbah, ada daster kan, Mbah?" "Ada," aku bilang. "Pinjem, Mbah," bilangnya. "Buat apa?" "Main bola," bilangnya. Main bola, bilangnya.
1: Kayaknya ini. Itu jadi perlombaan se-Indonesia kayaknya, di main bola pakai daster ya,
2: iya, teh ya. Iya, pakai daster. Kalau ibu-ibunya yang kemarin malam itu joget balon. Joget balon, terus anu ini lomba gendong istrine.
1: Oh.
2: Ya kalau yang punya istri kecil enak digendang ya.
1: Iya.
2: Kalau yang besar. Apa ya kuat. Itu dibawa lari. Lucu jadi kemarin itu.
1: Oh, berarti masih seru ya anu ya, Teh Yuli ya di Taman Huri ya.
2: Gendong-gendongan. Iya kalau yang istri kecil bisa dibawa lari ya. Yang gendut apa ya kuat gendong. Ya namanya dibikin seru-seruan kan.
1: Bener.
2: Cucuku bilangnya tadi bilang, "Aku dapat nomor 2, Mbah." Ya enggak apa-apa, namanya belajar. Yang kecil ini nah. Ya apa-apa, nanti tahun depan siapa tahu dapat nomor 1.
1: Benar. Tahun ini nomor 2, tahun depan nomor 1.
2: Ya, kan masih kecil kan? Jadi dia ikut-ikutan lomba. Apa ya, aku tadi mau bahas apa ya, aku ya lupa ya.
1: Apa, bahas pawai kan, Mbok? Mbok lagi, Teh.
2: Iya,
0: membahas pawai.
2: Bilangnya, anu kok memang ditiadakan tahun ini, bilangnya. Tadi pagi itu, nah, yang siapa ya yang siaran itu? Mbok, Nita kah, tadi pagi itu?
1: Tadi subuh kah, Teh? Ya. Kayaknya, iya kayaknya, Teh Nita
2: Tata
1: kayaknya.
2: Kah? Mbok Tata kah?
1: Tata sore tadi.
2: Pokoknya yang tadi pagi itu ditanya orang, bilangnya anu tahun ini ditiadakan pawai pembangunan, bilangnya.
1: Ya,
2: bilangnya kayak gitu sih, mau tahu benar apa enggak aku enggak tahu ya.
1: Ya itu mungkin.
2: Terus? Kalau yang di situ acaranya bilangnya nanti tanggal 5 September. Ada karaoke.
1: Oh, di RRI kah, Teh?
2: Iya.
1: Iya, insyaallah tanggal 5. Datang ya, Teh ya.
2: Insyaallah. Kalau ada yang jemput, siapa tahu Pak Prabowo jemput aku.
1: Amin. Tapi sebelum anu Pak Prabowo jemput Teh Yuli, jemput Teh Is dulu di Bandung supaya balik ke Samarinda.
2: Guyan aja ya.
1: Siapa tahu Pak Prabowo dengar kan?
2: kalau dengar ya nanti tak jemput. Kegeeran. Ya enggak apa-apa ya,
1: orang enggak apa-apa dong, Teh. Enggak apa-apa.
2: Bapaknya semuanya.
1: Iya, dong.
2: Lah Indonesia. Ya, gitu aja pengalamanku. Gantian temennya siapa tahu mau ikut gabungan juga. Ya. Masalah lagu pilihkan aja sudah.
1: Oke, siap.
2: Sembarang aja aku
0: senang.
2: Aku maunya itu yang slow-slow aja, yang jangan yang rame gitu.
1: Oh, tadi udah di request nih Selilin sama Joko Tingkir.
2: Pembukaan itu tadi nah slow kayak gitu. Enak didengar.
1: Oh.
2: Bisa ngantuk-ngantuk.
1: Jangan ngantuk juga, Teh. Kan kita masih panjang nih waktunya nih, Teh.
2: Aku maunya kayak gitu nah, yang slow. Ya sudah, salamnya buat semuanya aja ya.
1: Oke. Siap,
2: Teh. Teh Iin. Nuhun pamit. Kayak apa kalau pamitnya? Campurasin gitu lagi.
1: Gimana, Teh Is, kalau pamit, Teh?
0: Iya, kalau ini
2: ya sudah, pamit ya. Pokoknya gitu aja sudah. Assalamualaikum.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Teh Yuli menyerah gimana sih cara pamitnya ini bahasa Sundanya. Teh Is, ini tadi ada yang ini ada yang bergabung di WA katanya. Assalamualaikum, Mbok. Selamat malam. Mau izin request lagu boleh nggak, Mbok? Terima kasih. Ini kayaknya atas nama Lara Purnamasari. Boleh nih, iya. Teh Lara, kalau mau request lagu. Ya, tapi kita hari ini spesial lagu Sunda, Kawi Sunda sampai 22 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Dan ada satu lagi nih, Teh, seperti biasa ngirim sajen dulu. Ini, aduh, enak banget lagi, Teh.
5: Oh,
1: yang dikirim?
5: Apa?
1: Yang dikirim tahu, lalapan timun, ada sambelnya sama tomat. Ya Allah, jadi lapar banget, Teh. Ya Allah, pinter banget nih ngirim foto malam-malam lalapan, lagi lalapan tahu. Ih, sedap banget pokoknya. Ini kayaknya nih, gabung lagi, Teh. Kita sapa dulu ya, mungkin ini beliau ini.
5: Iya, oke.
1: Halo.
5: Halo, Willy Jemuli.
6: Halo, salam budaya, salam.
1: Waalaikumsalam.
6: Kampung
1: Rasul. Rampes, ini suaranya kecil sekali, ini dengan kang siapa ini?
6: Dari Musumi sekali.
1: Oh alah, suaranya kecil sekali. Boleh didekatkan lagi nih teleponnya kang Misran.
6: Ya itu, ano jaringan apa namanya, cuaca, faktor cuaca ini
1: Ini kang Misran nih, Teh Is, tapi suaranya kecil sekali. Mungkin Teh Is juga gak kedengeran takutnya.
6: Oh kecilnya?
1: Kecil kang.
6: Makanya kecil juga apa?
1: Biasanya soalnya menggelegar nih, suaranya jauh nih kayaknya.
6: Ya, bulan yang masih tadi pernah sama bulan tahun-tahun ini memang tidak ada keramaian dua di pemakaman nih. Tidak ada, pokoknya nggak tahu mana kedananya. Padahal ini kan banyak aja kalau mau diwisahkan, dananya sedikit ada di pemakaman nih. Kapal buat bahan lewat bisa sebenarnya jalankan dananya, tapi nggak ada mau gitu nah.
1: Mungkin dialihkan ke lain-lain dulu, Kang, yang lebih prioritas mungkin.
6: Iya, pokoknya tahun ini, dua tahun ini ada memang keramaian maka kamar dia sama yang bilangnya siapa tadi tuh? Mbak
1: Yuli.
6: Sama pokoknya. Pokoknya adil pokoknya. Ame pokoknya. Enggak ada pawai, enggak ada pawai pembangunan di Anda.
1: Enggak ada pawai ya, Kang ya.
6: Lihat dah. Mengakam
1: di Anda. Iya itu. Yang ada pawainya kan di Bandung nih, Kang. Tadi namanya pawai Jampana.
6: Yang ada itu cuma pawai obok aja malam. Itu mah. Nah itu mengadakan 17 kan pawai malam, pawai apa? Obok. Berarti suara aku nih halus bener
1: Iya, halus bener suara kita nih, Leh Busu.
6: Siapa
1: yang gini, Mbok? Ini Mbok Mia meraba mahal nih soal ini Busu Misra nih apa di cara gini? Untuk masih kedengaran sedikit.
6: Kan siapa nih yang mana nih? Kalau bahasa Sunda itu apa? Kalau Iis dengan Kang
1: siapa nih? Teh Iis sama Teh Mia nih, Kang.
6: Oh iya. Wah suaranya nih.
1: Oh Teh Mia suaranya kedengaran.
6: Kedengaran aja kan ya?
1: Kalau Teh Mia kedengaran, kalau Teh Misran, Kang Misran nih suaranya kecil nih.
5: Iya, kecil nggak kedengaran di sini.
1: Kecil sekali.
6: Kalau suara radionya mantap sudah jelas sudah ini.
1: Nah, alhamdulillah. Ya mungkin karena sinyalnya kali Kang ya, makanya suaranya kecil.
6: Kecil ya itu salamnya buat sebelahan aja dah.
1: Siap Kang Misran.
6: Sama-sama semoga kita sehat selalu, merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka.
6: Jangan ketinggalan itu merdekanya itu ya.
1: Benar. Merdeka.
6: Saja anu Iis. Salamnya sebahan dari Asam Bajet nomor kali tidak kesempat satu per satu dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap Kang Misran.
6: Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Misran di Muara Gembar. Suaranya kecil sekali. Jadi saya agak meraba-raba nih Kang Misran. Oh, lagi nyeritain ternyata di Sandi Muara Kaman lagi gak ada pawai karena dananya lagi di anggarannya dialihkan, mungkin gak tahu kemana dialihkannya, mungkin ke prioritas lain gitu Teh. Tapi tetap harus tetap merdeka ya Kang Misran ya. Walaupun tidak ada pawai harus tetap merdeka.
5: Iya.
1: Tadi ada yang mau bergabung lagi, Teh, kita sapa dulu ya Teh. Halo.
5: Halo, Willy Jemuni.
7: Willy Jemuni.
1: Oh, ini dia. Ini dia Teh, tersangkanya Teh.
7: Tersangka.
1: Bikin lapar, Kang. Enak banget ini makanannya.
7: makan anu
0: teman. Apa kabar Kang?
7: Baik baik teh. Menu diet itu.
0: Menu diet.
1: Menu dietnya tahu 4 biji. Tahu 4 biji teh, terus timun 2 panjang tuh teh, maksudnya 2 se sama sebenarnya sepanjangan gitu.
7: Satu itu bagi dua.
1: Iya, berarti kan dua kan. Tomat sama sambel.
7: Nah, itu udah. Jadi suka lalapan juga. Jadi ya lalapan kan salah satunya sehat juga ya. Bisa lah. Tapi tahunya digoreng sama aja bohong sih. Ada minyaknya juga.
1: Itu kayaknya sambalnya juga digoreng ya Kang? Apa sambal mentah nih?
7: Sambalnya kalau lomboknya direbus baru di ini diulek gitu.
1: Oh, aduh, tapi tetap aja nih, aduh nggak usah saya buka dulu deh ini fotonya, malah makin lapar ini.
7: Nggak usah, nanti minggu depan itu lebih parah sih kayaknya.
1: Teh Iis tuh mau lebih parah katanya teh. Mau kirim apa lagi beliau nanti ini?
7: Mungkin ya ada hubungannya sama hewan mungkin, entah itu ayam kan. Tapi lihat aja lah nanti. Tadi ini ketinggalan gabungan, tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah sempat gabungan, udah sempat
0: nah,
7: juga. Tadi
0: sempat liat, berbagi juga gitu gambarnya aja gitu ya.
7: Walaupun ya walaupun gambar ya lumayan lah, sudah cuci mata deh.
1: Ini saya yang cuci mata, Teh Is nggak bisa lihat.
0: Saya mah enggak, saya mah cuma berdasarkan cerita dari Teh Mia.
7: Iya, jadi ini waktu juga udah mau habis. Tadi membahas soal pawai ya Teh ya.
0: Iya. Pawai jampana.
7: Kalau di Sunda namanya pawai juga ya Teh ya.
0: Iya, pawai.
7: Oh, berarti
0: kalau gini biasa bilangnya kan pawai ya. Kalau orang Sunda pawai sana.
7: Pawai gitu ya.
0: Kalau orang Sunda itu bilangnya pawai. Pawai ini pawai.
7: Iya, ada logat-logatnya lah.
0: Ya, itu.
7: Sama lah, kayak di Kutai juga cara penyebutannya beda juga. Dia tuh kayak sama, kata-katanya tuh sama, cuma kayak dibikin kayak dilagu-laguin gitu. Kayak dibikin nadanya berbeda gitu. Jadi ciri khas tersendiri di setiap daerah pastinya. Kayak di Madura aja ciri khasnya kan logatnya itu. Walaupun dia ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau logatnya nggak hilang, tetap ketahuan kalau orang Madura yang ngomong.
0: Iya, betul.
7: Iya, kalau dia ngomong parang aja, itu diawali dengan kata rang dulu. Misalnya rang parang gitu.
0: Rang parang.
1: Iya, logatnya ya kayaknya.
7: Padahal kalau nyebut
0: parang.
7: Iya, kalau nyebut parang aja kan bisa sebenarnya. Cuma karena memang ciri khasnya jadi.
0: Iya, itu ya betul. Nah, tapi itu kita ini harus selalu, malah kita harus mencintai perbedaan itu kan.
1: Benar.
7: Iya, jadi
0: perbedaan itu.
7: Ya makanya orang-orang bule kalau ngelihat kita tuh bingung, wah ini bahasa kok bahasanya macam-macam tapi logatnya beda-beda banyak banget gitu. Jadi kita nih sangat kaya, bukan cuma kaya dari segi apa namanya, dari segi alamnya, tapi dari segi bahasa juga kaya teh.
1: Benar-benar setuju Kang.
7: Iya, saya aja belum kaya ini teh.
1: Kita semua kaya Kang.
7: Iya, kaya apa, ayo.
1: Gak apa-apa Kang, kita nih harus manifesting supaya kita nih kaya, supaya nanti kaya beneran, insya Allah.
0: Nah, itu.
1: Saya
0: kita
1: juga
0: mau kaya, kita banyak uang,
1: bener, gitu kan. Bener, aluh, terputus tak? baru kita mau baru mau kita ajarin manifesting supaya kaya, malah terputus ini teleponnya ya.
0: Nah itu.
1: Tapi setuju Teh, kita harus manifesting ya Teh ya, harus tetap.
0: Iya, harus. Setiap pagi bangun tidur itu kita yang ini. Jadi penyemangat sebenarnya.
1: Benar. Teh. Jadi supaya sebetulnya beneran ya kan?
0: Apa yang sebenarnya itu kan kayak kalau dari the itu saya pernah satu baca The Secret itu, kita dengan menanamkan itu di pikiran kita, itu suatu hari itu kadang suatu hari tanpa kita sadari apa yang kita angankan itu terjadi gitu.
1: Benar. Setuju Teh. Nah,
0: makanya setiap pagi itu diusahakan ya itu.

0: dengan saya yang masih tinggal di Bandung. Dengan meskipun jauh, tapi kita akan selalu berusaha untuk menemani para pendengar.
1: Benar.
0: Nah, karena di sini waktu sudah ini juga udah makin menyempit. Di sini saya Teh Iis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Iis sudah bergabung bersama kita ya di Pesan Antar Komunitas Sunda ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya Teh Iis ya di tema-tema menarik selanjutnya. Kalau gitu selamat beristirahat Teh Iis.
0: Iya, makasih Mia.
1: Baik pendengar Perumatan Samarinda ya, itu tadi Pesan Antar Komunitas Sunda ya, dengan Teh Iis, dengan tema kita ya mengenal pawai Jampana ya, tradisi unik perayaan 17 Agustus di Jawa Barat. Semoga bermanfaat ya informasinya untuk kita semua. Dan sebagai penutup nih, Mbok Mia memutarkan Teh Mia memutarkan lagu dari Anis Sukmawati ya, requestnya dari Teh Eka dengan Es Lilin.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital.

0: mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: janganlah pula yang disebutkan.
1: Wajahnya amung saya paman. Wajah tak apa jatuh papan berapa pun apa bahnyang ini yang bakal artinya orang minta bantuan yang orang di negeri artinya pernah siring lawan paman. Tak pun jangan kita bantu artinya perang berarti ibadahnya kena kau mengalahkan ada orang berdua anak-anak di sana mahal. Ujanya kalau menang negeri beri akannya siring lawan. Apalagi jalan gue kalian kita kasih lawas si lempai awak baca jawab jalan gue keluar pendiri asal segata jalan gue awak lawas kalian berjuang ibu umur telur lawas ini yang perang perang negeri paling rendah ya. Ini yang memberi kabar pulang ke negeri, artinya si siawan ke negeri, si siawan ke negeri artinya ibadinya kabar malah diliput awan, dia kabar yang kabar si siawan. Indah jaya perannya, jaya mendengar kabar dan serangnya undangan semuanya harus pulang berperang ke negeri sering awan. Ujian indah jaya, ayo, di kelana jaya, siap. Ujian kuatir di kelana jaya, kalau si kakang dalam pertandingan, lalu nakukan setumbuk kadang dua tiga, anak sering yang menjaya kalau langgai pada orang pelinggang lalu nakukan seluman buat sunung menakukan seluruh lawan asal jalur pelinggang jamin tujuan dia akan biar kabar raden bujang yang busur bujang busur mendengar kabar bah, bujang busur perang tadi ganteng di si anak nela jangan bujang busur, artinya kukir pasang si kabar artinya ke negeri, ubun lawan lawan ke negeri bandar ke depan ujang sampai ujang laut rame ujang betul kaganangan lawan iparnya nah apa barangnya anda si kakang sinyo hitler sebab kakang sinyo hitler penyawan dua ini perang kan bisa mati selama lamanya lalu dia kabarkan lawan sinyo hitler mendengar dari kapak pak dia dengar ayo berangkat ya memberi kabar kadang rinosan lawan Sultan Aliuddin Sultan Aliuddin tambung buya Ali Bahar lawan Raden Hore woi dia tambung buya Ali Bahar lawan Sultan Aliuddin kan lain daripada Trigang perang tandingan aku lawan sekali deh ayo kakang Raden Hore habis perang kamat semuanya rata dia semuanya lahnya perang kak demikian dua di negeri pagar besi lalangan nanti bujang aja ya wah bujang dia apalagi ini sekarang kampanye artinya ke negeri seringawan tak punya perang kawat yang sekalian kawan terbang sama

0: kan di bekas semua tapi yang hei siapa ini? Aku nyurang di negeri hewan. Aku orang di negeri Nusan. Oh, ikan orang negeri Nusan. Ini aku orang negeri Nusan. Oh, kakak Sabianka. Sabianka Sultan Aridin Ali Bahar. Kau nyangka pas.
1: Ya, sudah tersumbut pak kata.

Itu Senyum Hitler. Ini artinya mencipat tunggangan arti daripada hujan hitam. Itu perutnya kita amalkan tunggangan senyumnya Hitler. Namikan indah jaya pelan jaya semuanya datang. Artinya dengan bujang jaya kumpul semuanya sedaya orang hadir hingga jaya. Inya masing-masing bersalam saman semuanya rata sujud semuanya rata lawan Raden Bujang ngahusur. Udang besar, tetap gua paling dan orang paling gam. Udah cekung cekung kakang, udah cekung kanjang rama. Udah nyala cekung ini mah kakang, udah bujang laut, lo bujang sakti. Siapa kakang minta batu pasir? Ini kena orang di negeri sering awan. Artinya, sok bujang minta batu orang kita. Kabarnya perang berarti udah keberatan. Oh, jangan khawatir. Nah, udah artinya indah jakal di jaya kakang. Kalau ada musuh di sini lain pada orang tinggal, suruh lo perang bertiuda. Turun adun dia kerana adun perang bertiuda. Dengan siapa dengan sanggup dia budak musuh? Itu dengan oh yang khawatir. Kalau sanggup ada perang bertiuda. Punya sultan dia ya. Kalau berdoa kalau perang bertiuda, ada tahu sultan Udin. Sapa sultan Udin? Dia bunyi pada yang lain. Sultan Udin giginya laksana dari pembalas pedang. Hidungnya laksana kulak-kulak. Jangkutnya laksana banyak tundun, sesewa jarak dan menanduk kebau. Matanya laksana buah manggis, kerenya saik, luar api mutung. Ah, dia sesadin, karena kubuk yang berarti udah. Ngege, kakang siapa kakang dahulu kena sanggup, telah berarti udah. Oh, jangan pakir. Tiga ke belakang larinya, ujar nyatinya. Dia sultan udin, mundur dulu ke belakang, nang lainnya. Ini kelana jaya. Ikat dulu dia, ingat dulu dulu aku meletakkan. Ike kakang siapa aja kakang eh? Nah nak melawat perang bertiuda, kita bantu kan di sana meletakkannya. Siapa-siapa dulu keluar perang bertiuda menghadap ke musuh. Ah, jangan khawatir. Cuma aku malu, peringgang. Naik pada peringgang, hei, tidak malu kok, tidak takut. Cuma orang peringgang, aku malu yang lain. Orang bukan apa aja, suruh tenang diri. Ujian indah jakalan dan jaya orang. Artinya dulu perang bertiuda meletakkan. Tapi dia meletakkan indah jakalan dan jaya. Perang tandingan hari ini.

manggil na greeting nya awan. Kita tersur pula para ganti setempo di nagri pelinggap daya lebay anglong singa hukang. Pak, kok jadi gak anglong? Apa bikin baik? Urang sudah muluk beratan semuanya, hilang kereta-kereta. Apa aja lebay lepiskan? Ayo, ayo masing-masing kita memujat midik. Kita masing-masing memohon lawan dua alam kayangan. Jadi anglong lalu memukul lawan dewa alam kayangan. Kalian ingat bata pejaman dapur kala yang masing-masing berat tangan, beratnya berat tangan, nah dah jadi alam kayangan. Pakai anglong terbang menjadi kelawar.

kamu pernah dengar terbang melayang-layang menjadi burung paluang. Panglima singa bobok kenal dewanya jua, tak kalah penyambung pertahanan baraja menjadi kasih siur. Kasih siur kalau lawar keluang terbang ke Jumantara melayang-layang semuanya rata. Tinggal lagi pang di belakang. Pak, itu lah bayar kok. Aku tidak boleh terbang, kapak segala di bawah macam pikiran.

Inya bukukun lebay kada kampang, baku yang paling lebay, oni suara petir. Inya melompat ke banyu, hati unta kuning. Untanya kuning, abang. Batang.

diumpan banget temunya lari, melihat buntal kuning. Magan yang besar, alien sungai melihat buntal kuning kan gampang, mengkukus di lautan. Buntalnya kuning, laman dusun, ratuan dari sebuah angan. Dia kelawar, oi, tangkap, ojek kuat dia buntal kuning. Ikat datang, dia buntal kuning, udah datang juga. Wah, udah kalau anu, dia kasih siur. Uyuh, aku empat aja, buntal kuningnya di sini, tikap. Oh, baik-baiknya. Aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini, aku di sini

pengantin yang dikabarkan yang sekalian masuk di dalam negeri kota benua, masuk di negeri Singawang, rupanya Buntal Kuning datang ke pelabuhan. Buntal Kuning masuk, naik kabur. Malah tuh Buntal Kuning lalu naik Buntal Kuning dengan Basika, hilang Buntal Kuning, timbul lebay, lebay lenggang layu mau kapak kena. Anglong singa bukan senyap, siap pompa. Ia tak ada kampak kurang ramai masuk ke dalam negeri potong penua. Lepai buka kampak tempat. Kan kampak lepai buka metik kerai. Apa lepai buka kampak ganjil model dari penelai. Kalau punya buis bumbutan pisang kapal lunjuk. Buis aja hati tumbalan. Jangan kuncir panglima lepai. Nyata ujak panglima lepai. Raden tunggu tunggu. Oh belum paman belum. Ujak-ujak besar paman. Belum apa-apa paman anak masuk ke negeri. Ini bapak dah. Niang, balon niang ayah, hanya anak masuk niang ayah. Anak mendapatkan artinya ratus sepuluh juga. Ayo, ini lebih masukkan beratan. Ini masuk semuanya rata. Mendapatkan panglima terkajul. Butanya lagi.

Bilang dorang peringgang jurutan datang semuanya rata. Sama-sama membari format. Hujan yang pakai jagi wirata. Sampai yang kuat jatuh pun pak. Sampai masuk pun kelak kerja semuanya. Inya masuk semuanya rata. Kada gampang ratus aku juga. Nah aku jaga pak salam selamat semuanya rata lorang negeri peringgang cek pak. So orang nak kerja cukup masuk orang kerja dengan. Mari kamu nak datang berdasar. Ingge, ulun datang semuanya ke kandang ramah. Apa maksud sampean undangan orang pelikam? Nah, ini kan kedatangan musuh. Musuh ini berdua tapi halus. Jika musuhnya buat ayam pipit. Tapi bujur ayam pipit di kapte. Tapi dat suran di negeri semuanya kalah launinya. Aku harap minta bantuan orang negeri pelikam jahaya. Aku bilang menang bantuannya kali bantuannya menang peperangan. Nah, negeri Singawan aku serahkan negeri Singawan. Orang negeri peringkat cahaya baik putih berjang putra pegang tangan kita aku pendeknya 10 kali 1000 kali pegang tangan mau aku janji terhadap roh sang yang menang kalau aku berusaha mungkir aku artinya hadir dihempakan alam alam jagat wayangan ini apa rajang yang membariakan negeri kota.

jaya ulang dosa berasa angkat tangan indah jaya kalah jaya. Oh jangan sorot tadi apa aja sorot tadi dulu jangan. Dia berikan busur diatakan aja kalau nyahadap pan indah jaya kalah jaya kita datangkan pan indah jaya kalah jaya. Tunggu tunggu lihat ya siapa musuh kita. Ulang nyaram ya. Kadang semuanya rata, wow, benua bener, benua. Sinyo dia itu leher, airnya perak, ipar dan bujang ngabusur. Ini main titik pakai.

di patempatan orang tua. Ojan bujang citra, lawan bujangannya citra, ujar bujangan citra. Dek, ujar raksi. Apa kakang? Nah, ayo deh kita turunan. Kita mau pada dulu pakaian dulu. Ayo, bano, selamat nongkai dulu. Inya sujud lawan pakaiannya, lawan paniniannya. Ujarnya kalau dia hilang, cok, ingat-ingat cuek. Aku nih cuek, ujar bini ada, pada sangka nyaman. Cuek, aku bermimpi malam tadi cuek, kok. Bermimpi apa ini? Nah, artinya turun, angin, hebat topan. Lagi aku membimbi, turun, api, sering besar, laksan, gunung. Artinya kena dek, kena disiawan. Pak, itu antara jahat lawan baik tuh ini kalau maju tanah. Ikan nih gak tinggal cuek. Pulangnya tua, ada penyangkut, menulakkan cucunya cucu. Ingat-ingat cucu. Cuma aku sedikit cucu berpesan dengan ikan. Berpesan apa kait? Nah, jangan lupa lawan senyum wanang. Sedetik, jangan lupa, nang hidup, ada mati. Gini yang lu kada lupa kan dia lawan hidup kada mati. Oh, barang siapa ingat lawan hidup kada mati cucu ai. Selamat cucu sejahtera. Bekam dapat musuh cucu ai. Kada berapa artinya kada berapa beratnya. Ikam jangan lupa sedetik. Ye, yang ingat pang ulunnya. Ayo cucu. Boleh kentulah cucu.

tujuannya artinya menuju pakan menuju pagar. Kalian kan kepalanya nang warung-warung supnya. Udah sebenarnya ada harapan kita kalau nang berdua didatang payu kita dua jualan kan bisa berhasil nasi. Payu bujur-bujur kalau kalian nang berdua didatang bukan main manusia. Mak bolok menggelat tak kurang. Nomor satu orang ketujuh menonton, ketujuh melihat. Artinya bangku kursi kena kemuat.

Bapak bijang laksin bujur ke anak-anak. Tata bahasa bagus, pemandiran halus. Jaka tuha dituhakannya, jaka muda, muda juga pengkatnya. Jaka anak bapak diberangkan di kiaunya bapak, jaka kai di kiaunya kai. Jaka kakang di kiaunya kakang, tamah ramah baik pemandiran. Kada bisa perkataan menusuk orang, bagus perkataan budi bahasa baik. Tingkah kelakuan bagus, sopan santun terhadap lawan masyarakat. Jadi orang-orang kampung suka semuanyaan bujurnya dari kanak-kanak dari muda, tapi baik pemandiran. Yang orang minta tolongnya berduit, bapak ditolonginya. Kalau orang kada duit hendak berhutang, kada dihutanginya, dibariinya. Orang kada ada artinya apa aja dibariinya semuanyaan. Ditawari orang nginum, wajib membayar ya kan. Bukan artinya orang nak menawari, nak membayar inya, nak membayarkan berdahulu. Jadi suka orang kampung semuanyaan. Ujian saya pun baik hati kanak-kanak dia. Ujian saya tak pulang kau berduit. Maksudnya aku hampir berduit itu kada lagi. Tak pulang berduit, jalan saya. Kalau sudah kada berduit, kada kawa membayar orang. Tak pulang berduit, kawa artinya membayar yang akan orang. Kalau sudah kada berduit, jalan saya. Tak paksa kada kau membayar yang akan. Jadi pun di bahasa bagus, artinya Raden. Jamin pejuang orang di kampung suka semuanya rata. Pasang pemandiran itu artinya buta hijau. Lupa artinya buta hijau itu kalau kada helak semuanya lau cepeti pergi halik kawat inya melihat kanak-kanak nang berdua orang kampung kada gampang hati semuanya sarik bah jurang kam kena sempian deh sampai lagi pakai orang dia sudah kebangkan kan dipakai orang kena lagi ya dia takkan aja punya sekong sampai menapi dipakai orang kena kalur nagur lom sempian. Ayah tak pin berjalan kalau menagur lagi. Ini pun lagi dipakai orang bandar. Hei, coba kan dipakai orang lagi nya. Ini kan orang kada menagur lagi. Ini sampian lagi harap dipakai orang inya. Bila lawan panjang kawat kalau kedar semuanya salah sedikit rakyat pukul. Kena nya ada waktunya. Sampian kada lawas punya kena ada waktunya di mana-mana. Orang kampung kena berantah tamu lah nakut cak kada aku menagur jadi sekong.

Dia nyata buka paman petih itu mabarakan. Dia nyata kabarkan dengan baris tiga. Lawan lagi bujang ngabusur. Nah, putih bendera udah peligam. Itu ada kanak-kanak kau berdua. Itu masih duduk di warung jarak. Lami pandang dia berdua. Oh, jarak dia bujang busur. Ayo, sekalian nantinya. Nama-nama ada. Siapa yang sanggup menghadapi? Oh, jangan khawatir. Bujang Indah Jekrana Jaya. Kalau menghadapinya, sopir segaya. Lalu berangkat Indra Jaya Kelana dia berdua ke batang tanah siap alat pakaian yang serana senjata.

udah bertiga tuh, nomor dua tuh. Indah dia kalah dia sama dia. Wah, gue jangan berkeharap. Kok kan anak Dela? Hei! Eh, kalah dia ya? Apa kakang Indah dia hati-hati kan? Ini bujur halus dengan cak. Banting gue ngati-hati. Kalau beliak sejuran, beliak sisiknya. Repak sisik. Ini bahayang-hayang sembunga, hati-hati deh. Yang kakang dia kuat, kakang udah malu cuma peringgam. Lepas peringgam, kan tampik musuh siapa aja. Ayo, majunya siapa lagi? Asal jangan peringgam cahaya. Inya beradua yang tengah beradang sana. Nang lainnya semuanya meletakkan. Indah jaya kelan jaya memarake. Ini Hitler pandang kajak pinggang meletakkan jadi diletakannya. Itu juga sultan Ali Tambuk Hoya Ali Bahar. Lawan Radin Hure berapa lagi artinya Bujang Jaya.

Lalu beliran yang dodong. Oh, siapa sampean siapa kemari? Oh, ikan siapa? Oh, jadi sampean anak apa kemari? Oh, jangan tahu apa tahu lagi. Jangan tahu siapa siapa. Ikan ni rupanya nang mau dah kuda bina gede tak karuan ni. Ikan nang rupanya merusak dan nagi nilai. Ulan ni akan dah merusak apa apa? Siapa nang merusak ujar siapa? Ah, ujar artinya aku sampai jerat. Ikan bakal merusak nagi kota benua. Ulan ni akan merusak apa apa di nagi ni? Ulan coba bujur-bujur. Ulang bertaruh, ulan empat bertaruh. Ulang belanja, ulan empat belanja, ulang kasemin di nagi ulan empat. Ulan kan merusak apa apa? Kada artinya marwah ulan berturang. Kada mengambil tanah air ulan kada ulan. Ayo, merampok ikan. Ayo, siapa jalan kau? Gimana penduduk lagi kota benua? Oh, dia sampai nang kota benua nurun lah. Eh, kalau kota benua ikan, siapa jalan? Kalau nang nurun, artinya bujang citra. Bujang citra? Nama dua siapa? Ulun, bujang raksi. Tinggal di negeri mana? Ayo, siapa gimana penduduk lagi kota benua? Siapa ya bunda? Ulun di negeri artinya layang mencitra. Di gunung layang mencitra. Di gunung layang mencitra? Siapa ramai kam? Ramai ulun artinya buta. Buta ramai kam? Oh, patas kalau buta. Ikam rupanya mahal, jadi dalam keadaan ulun kan mahal. Jadi ke apa maksud sampian? Ulun apa takut nak sampian? Sampian siapa ngaran? Siapa jenang sampian? Angkat apa pian berdua? Oh, aku pakai buru berasar. Hei, ikam tahu? Aku ini ngaran Indra Jaya. Ini adik Pukulana Jaya. Manuk naik kota benua di mana sampian? Aku orang negeri. Si Siawan, lo negeri Pukawang. Jadi maksud sampian apa? Bagaimana udah mampak sekolah nama nangkap ikan? Jadi sampian nama nangkap ulun lah. Eh, aku harus nangkap. Nah, kalau sampian nama nangkap tandar kan? Eh, kematian kami itu aja nak kembali bertandar. Hei, apa sebuah kelawan?

Petundo. Apa campur angin? Hei, papar! Kejarnya Imban Jaya. Anak-anak halus bisa menyadari papar. Aku nampar masuknya buka tiap, buka hingkar. Ini amalawang, lapa perangan. Kami nyalain yang panas.

putar-putar. Mangga indah jekelan dia dibuatnya putar, dibuatnya buka-buka. Kenapa cinta dia dibungulinya, kita dibuatnya putar-putar, benar, pusing-pusing. Kenapa, kenapa luput, tendang-tendang angin. Malum kanak-kanak musuh.

citra layangnya citra. Dik, bujang rasa apa kekang? Nah, lawan dibuju-buju dengan kita lawan dibuju-buju kan tuan tuan ini makanya nih. Ibanya ah.

biar aku jangan diserang sambil nyabar perang. Bujang Citra, kakang, bujang nasi apa? Ding, anu kakang, bujang Citra. Kita lawan ini, jangan berdua ini netra. Kita sambil kita bujuk-bujuk. Dengan apa, jadi kang dengan aku menurut dengan. Nah, ayo kakang, sampir kakang. Nah, biar kakang berdahulu kakang melawan ini.

kalderan pinamangga keragaan. Indah Evelina Jaya mangga mukuh melawan karanganak, malu karanganak simpan melawan keperangan. Indahnya Jaya dua sudah kampir anaknya tanjal kau juhan.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara, bersama selamat malam ya, selamat di Barenggah nih ya, selamat di Barenggah lagi. Teman-teman semua masih bangun kah nih ya, semoga masih bangun ya, mau bergabung dengan Mbak Mia ya di Barenggah malam hari ini edisi lagu Melayu. Kita udah nelinga lagu Lancang Kuning dari lagu Melayu ya, bersama segalanya ya, yang bergabungan dengan Mbak Mia di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp juga bisa di 0811-581-9984 dan di Facebook juga ya, Bu Sumbo sudah memiliki lagu-lagunya di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Bu Sumbo, kita sapa dulu nih ya yang ada bergabung di ujung sana. Halo, selamat malam.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam Mbok Reni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mia ya?
0: Iya.
1: Ah iya.
0: Belum tidur Mbak Reni.
1: Ya tadi tuh Pantai Sunda nan gabungan tadi.
0: Ketiduran kah di Pantai Sunda?
1: Anu apa namanya tuh, ada keluarga.
0: Ada keluarga.
1: Ada tamu lah.
0: Gitu. Ada tamu. Tamu. Ikut lomba kan, Mbok, kemarin, Mbok?
1: Mon?
0: Ikut lomba.
1: Tapi mendedikan. Satu-satu dari yang menang. Tapi enggak apa-apa, Mbok, kan namanya juga meramaikan ya, Mbok, ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi kan seru-seru aja tuh. Kita pertandingan apa namanya melawan IT 35 tapi melawan Ketela 6 sama Ketela 9 yang menang Ketela 9 kok.
0: Oh iya, saya
1: mau kemok.
0: Gak apa-apa Mbok, yang penting memeriahkan Mbok ya.
1: Kita ini tepung, terus joget balon, joget itu rebut kursi, ketiga ada yang nyangkut.
0: Ini ya, apa Mbok?
1: Itu Fendi. Gimana ceritanya tuh Mbok Reni? Nah, iyalah, habis itu lucu, ekspresinya aja ketawa. Karena kan apa namanya kan kita meramaikan aja.
0: Iya, tapi
1: yang
0: bener.
1: Paling seru itu anak-anak.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Anak-anak yang paling seru ya biasanya Mbok ya.
1: Ibunya kapan nih? Ya entah ya Bu Ibu.
0: Mbak Reni mau lagu apa nih Mbak Reni?
1: Dari Ketela 9 itu ada wakilannya.
0: Iya.
1: Itu wakilan Dawid. Nah, jadi yang Dawid yang yang apa namanya? Yang Ketela 9 yang apa namanya dapat. Ya kan menang. Tapi Ketela yang ini nanti ikut lagi kita ke ini nanti lomba olahraga terapi.
0: Olahraga
1: dua itu. Jadi bubuhan yang terapi aja Mbok
0: yang ikut olahraga.
1: Itu rame lagi tuh nanti itu.
0: Semoga nanti Mbok Reni menang ya nanti ya.
1: Amin.
0: Mbok Reni lagu apa nih Mbok? Lagu Melayu.
1: Lagu Melayu apa Mbok?
0: Ada Pulanglah dari Nurmalah Samsudin, Hamdalah Dela Ermaifa, Menjala Ikan.
1: Yang pertama ini apa Mbok?
0: Pulanglah.
1: Itu
0: pulang. Aja.
1: Kalau pulang hati-hati Mbok.
0: Ada sambung deh.
1: Pulang Mbok. Pulang. Kalau pulang, iya. Yang nyetel lagunya siapa? Ikutin semua. Ya itu artinya yang bisa dia Mbak ya. Terus nyapa-nyapanya. Pengparing ini ada yang bangun paling-paling busu ini aja, busu Mamat. Nah terus busu Abdurrahim. Yang jarang dia ya. Intinya busu Mamat, busu Abdurrahim. Busu Abdurrahim, terus ini siapa? Busu Adi tidak tidur dia tuh.
0: Tadi bangun pas di Pantai Sunda.
1: Oh iya kah? Oh pasti andalannya itu Joko Cingkil.
0: Iya benar, tahu aja Mbak Reni.
1: Iya, ya Busu Ari. Tapi bagusnya dia tuh, walaupun disindir nggak marah, jempol, busu hebat, nggak boleh. Ya marah itu. Terus mbaknya kalau Mbak Yuli dan aja masih bangun, Mbak Nenek Ilas nih, Nenek Kuni, Ilas sama Ayola nih, apa kabarnya? Dan aja baik lah, banyakkan
0: apa
1: kali ya. Nah, Mbak Nenya selamat bertugas. Kalau boleh hati-hati dan jaga kesehatan.
0: Siap, terima kasih Mbak Reni.
1: Ya, makasih Mbak Nenya. Mania yang keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah juga Mbak Reni yang grecek juga leh. Semoga kita juga sehat selalu ya Mbak Reni ya. Dan di WhatsApp ya Bu Sumbo ada yang Mbak Bunjuanya dari Mbok siapa nih? Mbok Lara Purnamasari Jarsida. Aku mau izin request lagu dari Tenda Biru deh si Ratnasari Mbok Mia. Mbok Lara, malam hari kita lagu Melayu. Lagi dari lagunya sudah mau mengirimkan ya tekan Mbok Lara tadi ya lagu-lagunya, lagu Melayu nih. Tadi yang pertama udah di request sama Mbok Reni, yang pulanglah dari Normal Samsudin ya. Soal tahu Mbok Lara mau lagu yang lain gitu, boleh nih diketik ya, dituliskan mau lagu apa. Dan kirim-kirim salamnya buat siapa ya. Bos Mbok galanya ya. Yang mau bergabung masih memiliki tunggu di 0841-7272656 atau di 7361552 di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984 di Facebook juga bisa. Bu Sumbo tadi ya, lagu-lagunya sudah memiliki share ya, list-listnya ya di Facebook kita di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa satu lagi Bu Sumbo penelpon di ujung sana. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumisrat, kenapa suaranya ini masih halus jiwa nih deh.
2: Masih halus kan?
0: Masih halus, tegaknya memang sinyalnya tegaknya nih si Busu.
2: Oh, gak tahu apanya lah apa.
0: Tapi suara Mbok Mia masih kedengaran ya Busu ya.
2: Masih mantap, mantap.
0: Masih mantap, Pak. Berarti radionya sehat walafiat, alhamdulillah.
2: Pokoknya nggak tapai pokoknya. Iya, pokoknya lagu-lagunya mendihinnya tadi nyaman.
0: Lagunya nyaman-nyaman.
2: Iya, suaranya kedionya jelas pokoknya. Jelas.
0: Alhamdulillah.
2: Begadang.
0: Aduh, dia lagu dangdut mam ini. Tiba-tiba nyanyi lagu begadang leh.
2: Ya kan itu nggak jageng mania.
0: Iya, jageng ya, ada yang busu ya.
2: Yang penting waspada.
0: Tiba-tiba waspada, harusnya merdeka Busu. Kan kita tuh masih nuansa 17-an nih.
2: 17 Agustus tahun 45. Ya kan.
0: Nih bisa dipancing tegaknya Busu Misran. Ada satu kata lagi langsung dinyanyikan nih lagunya leh. Busu mau lagu apa nih Busu? Mau lagu apa? Lagu Melayu nih.
2: Lagu Melayu tadi kan kesenanganku Lancang Kuning kan, tapi sudah
0: diputar. Oh iya, sudah diputar Lancang Kuning.
2: Lancang Kuning sudah kan?
0: Lancang Habang nih, dah Lancang Biru nih, dah Lancang Hirang juga nih, dah.
2: Lancang aku minta lagu Lancang Putih.
0: Sudah diputar. Yang lainnya Bu, yang lain tak sebutkan ya?
2: Sebutkan.
0: Ada Hamdalah dari Dela Ermaifa, Menjala Ikan, ada juga Hujan Gerimis dari Saiful, Balkis Siti Nurhaliza, Pujaanku Munifa Alamudi, Serampang Laut Zulham Jais, Batu Belah Ismail, Joget Mabok Kepayang Kiki Taufik, Jauh Disayang Zulkarnain Fadli, Rani Dahlan, Dikir Putri, yang mana Busu?
2: Menjala Ikan.
0: Menjala Ikan, oke siap.
2: Nih, Bu, ada pandemik, kano pergi ke danau, ya kan? Menaik perahu. Lupa membawa jalma. Jadi orang jangan apa ya?
0: Jangan sok tahu.
2: Tadi tuh apa
0: yang masuk dari sana? Aduh, suaranya halus tambah halus nih suaranya, makin jauh nih suaranya leh.
2: Masa
0: Mbok,
2: tapi suara aku nyaring
0: aja Mbok ya? Nah, kalau dari Mbok Mia nyaring, kalau suara Busu Misra nih halus.
2: Pokoknya yang anu Busu Mama tuh payan dengan ini, matinya itu kan dia tuh.
0: Iya.
2: Mbok, siapa tadi yang masuk, yang dari yang pertama tadi?
0: Tadi pertama Mbok Reni.
2: Mbok Reni itu pokoknya Mbok anu, Ari. Pagi mendengarkan malam ini. Aja Busu Mama mendengarkan, aduh besok pagi ini halus lagi suaranya nih Mbok yo.
0: Ya semoga dihalus besok suaranya. Semoga sudah baik leh.
2: Sudah baik cok.
0: Semoga besok malam hari masih halus.
2: Ini radionya baik, HP-nya lagi Mbok.
0: Iya, tegaknya HP-nya ini.
2: Penting disyukuri Mbok.
0: Bujur.
2: Yang penting disyukuri.
0: Yang penting disyukuri bujur.
2: Terima kasih Mbok.
0: Sama-sama Bu Sumisran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam merdeka. Ya, Bu Sumisran dari Muara Kaman ya, suaranya masih halus jual deh. Semoga besok dihalus lagi suaranya Bu Sumisran yo. Semoga ya tapi sebergabungan di Dendang Mahakam besok pagi. Ya, satu lagi pendengar yang ada di WhatsApp ya, tadi ada dari Mbok Lara ya. Sudah request lagu dari Siti Nurhaliza Balkis. Balkis Siti Nurhaliza Kak, siap kan dia Mbak Mia putarkan yo Kak Lara ya. Kak Lara atau Mbak Lara nih namanya yo. Heeh. Kita putarkan nanti setelah kita nelingkan dua lagu ya. Ada lagu dari Pulanglah dari Nurmala Samsudin dan juga Menjala Ikan.

0: kamu teh?
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar kan.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Prompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lagu Menjala Ikan ya, baru saja kita dengarkan sama-sama Bu Sumbo ya. Semoga bisa menjadi teman tidur kita ya ke Pulau Gapok ya Bu Sumbo ya. Dan Mbak Mia masih menunggu ya Bu Sumbo yang mau bergabungan di 0541-7272656 atau di 7361152 ya. Atau di WhatsApp di 0811-5819-9844. Lagu-lagunya masih ada Hamdalah dari Dela Armaiva, ada Hujan Gerimis dari Syaiful, ada Pujaan Kumunifa Alamudi. Oh nih ada yang bergabungan nih, ada Busu Julak Sarunding ya. Kita sapa dulu. Halo. Selamat malam, salam budaya Julak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kita Julak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lambat-lambat aku masuk nih.
0: Ah, tadi nelingan di Pantai Sunda nih Julak.
1: Ya.
0: Nelinga di Pantai Sunda nih tadi tuh.
1: Nelinga aja, cuma aja tadi tuh.
0: Di bergabungan ya jelek.
1: Cuma udah bisa masuk.
0: Oh, monitor Mahayo. Oh iya kan anu pakai WA soalnya. Di bisa masuk.
1: Iya kan udah bisa kan.
0: Iya, benar. Julak jarnya di daerah sana di Bakungan kan Margasari tuh. Kalau anu lagi amblas lagi ya Julak ya?
1: Ambil 1 meter mbak.
0: Padahal baru-baru mahal masuk. Lah itu ya dibaiki lah.
1: Lain itu yang di anu itu di ini yang di Margasari.
0: Oh yang Margasari
1: itu di anu di Jembayan.
0: Oh ada juga.
1: Jembayan yang pertama ini yang di Margasari.
0: Oh.
1: Yang dekat Duri dekat Lano. Ya itu Duri juga.
0: Oh beda sama yang dalam, dulu berarti.
1: Iya, ke hulu daripada kan yang dulu kan di Jembayan, nah kayaknya yeah. Lagi ke Samarinda lagi turun.
0: Oh.
1: Nah, kira-kira sekilo, dua kiloan, sekilo lah. Mm-mm. Daripada yang Jembayan kemarin tuh. Dalam mana mbak? Dalamannya?
0: Dalam mananya, amblasnya ya Julak ya?
1: Iya.
0: Tapi ada lah anu Julak, misalnya orang mau lewat itu lewat di gang jalan pintasnya ada lah situ berarti.
1: Ya untuk sementara itu kemarin kan mati total kan waktu turun tuh kan
0: tidak
1: bisa sama sekali dilewati. Nah sekarang kan ya dulah kan jalan pintas kan dari kampung kan.
0: Iya.
1: Kalau jalan anunya tidak bisa sama sekali, mana bisa?
0: Tegak mana? Berarti yang auto pore-pore ini bisa lewat berarti leh?
1: Ya bisa ditahan di sana.
0: Ya Allah sehatnya.
1: Mulai lalu dulu itu sudah dikasih tahu sudah
0: tidak
1: bisa lewat kan?
0: Iya.
1: Orang lu kasih tahu tuh berarti orang kan tahu pada mobil udah bisa lewat. Kalau motor masih bisa lewat.
0: Ya tuh mau nih mau terbalik lewat anu kan lewat Mahulu kan berarti.
1: Nah iya kan kalau udah 4 udah bisa kan. Kalau udah 2 alhamdulillah masih bisa kan. Kalau udah 4 untuk sementara kan. Nah tahu juga masalahnya apakah itu apa keberatan kah atau sungai mahakam nikah kan semakin anu kan. Semakin tua lah ceritanya mungkin begitulah.
0: Ya itu semoga cepat teratasi ya Julak ya supaya nyaman juga nih eta mau be jalanan mau ke Tenggarong misalnya lewat situ leh.
1: Itu paksa muter ya, lewat kan lewat Air Putih sana lewat mana itu?
0: Lewat Surinata. Iya.
1: Karena itu enggak bisa lagi lewat anu kan.
0: Itu semoga lagunya cepat teratasi. Lagunya lagu Melayu nih Julak.
1: Sudah diformat kah?
0: Sudah.
1: Apa lagunya?
0: Ada Hamdalah dari Dela Armaiva, ada Hujan Gerimis, Saipul, Pujaanku Munifa Alamudi, Serampang Laut Julhamdiais, Batu Belah Ismail, Joget Mabok Kepayang Kiki Taufik, Jauh Disayang Julkarnain Fadli, Dikir Putri dari
1: Jauh Disayang.
0: Iya. Mau kirim salam buat siapa nih Julak?
1: Pokoknya salamnya singkat padat, salam segala-galanya aja yang sudah masuk. Selamat malam dan sehat walafiat ya kan Mbak. Ini siapa nih?
0: Mbak Mia nih.
1: Oh, Mbak Mia lama nih ketemu Mbak Mia.
0: Iya. Lawas diketemu.
1: Dan aja Mbak Mia sehat walafiat sekeluarga Mbak Mia.
0: Amin, Bu Sojua ya.
1: Mudah-mudahan pulangnya hati-hati Mbak Mia lah, mudah-mudahan sampai ke rumah sampai selamat.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Sarunding yang ada di Lawakulu ya. Ajar sida jalanan yang ada di Parak sana tuh ada amblas lagi ya. Jadi Bu Sumbo yang mau mau arah ke Tenggarong ya, mungkin kalau misalnya dari arah seberang ya, sebenarnya seberang mau ke arah Tenggarong, mungkin sebaiknya dialihkan lewat di Suryanata, jadi lewat Rapak Dalam jarnya, jar itu ya Bu Sumbo ya. Kalau gitu Bu Sumbo, kita nerinya lagu dulu ya, requestnya dari Mbok Laras ini dengan lagu Balkis dari Diti Nurhaliza, dan juga requestnya dari Julak Sarunding dengan Jauh Disayang dengan penyanyinya Zulkarnain Fadli.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena sudah terasa ya waktu kita sudah di penghujung nih, Bu Sumbo ya. Ya, semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur dan menjadi pengantar kita ya terlelap di Pulau Kapuk ya, Bu Sumbo. Kalau gitu, mohon undur diri dari ruang dengan kertas segalanya. Terima kasih sudah bergabung, sudah telinga di Perempat Tem Samarinda dan juga sudah silaturahmi, sudah request-request lagu, sudah kirim-kirim salam ya. Dan mungkin mohon maaf di sempat untuk memutarkan semua lagu requestannya ya, Bu Sumbo, segalanya ya. Dan kita ketemu lagi besok, Bu Sumbo ya. Dan malam hari ini tentunya masih dalam suasana euforia kemerdekaan. Tentunya Mbak Mia sama mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya. Dan semoga Etam ini merdeka ya. Merdeka di harus dengan mengangkat senjata. Etam sekarang mengangkat ponsel, mengangkat gawai, mengangkat handphone. Nah, dari senjata Etam yang bernama ponsel itu ya, semoga kita bisa memerangi yang namanya hal-hal negatif, dan kita selalu tentunya memberikan dampak positif juga bagi orang lain. Jadi jari-jari kita ini adalah senjata kita ya, Bu Sumbo. Semoga jari-jari kita ini tidak melukai orang lain ya. Tetap menjadi pribadi yang merdeka pokoknya tentunya, Bu Sumbo, segalanya ya. Kayak gitu kita tutup di rangkaian Samarinda malam hari ini dengan satu lagu ya, lagu dari Syaiful dengan Hujan Gerimis.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
0: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini, Rehana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Pro 4 RRI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Harapan kami kita segalanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan selalu memantau Pro 4 RRI Samarinda, sekali udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Perempat RRI Samarinda. Kurang dari sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9-12. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Upati Tausiah di program Hikmah Pagi. Kurang dari sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656, WhatsApp kami 0811-5819-984. Bersama saya Tata, inilah Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat, telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

0: Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tenu ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di bab ar-raja, yaitu hadis yang ketiga di bab ini, diceritakan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Jabir berkata, ja'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang yang tinggal di pedalaman, atau yang disebut dengan a'rabi. Dia tinggal tidak di perkotaan tapi jauh di pedalaman. Dan salah satu konsekuensinya, orang yang tinggal di pedalaman itu di zaman Baginda Rasul, tentu kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi sekaligus menimba ilmu langsung dari Nabi terbatas. Tidak seperti yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Kalau yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi, ketemu Nabi bisa setiap sholat lima waktu, mengikuti ta'limnya Baginda Rasul bisa setiap saat. Tapi orang yang tinggal di pedalaman, dia tidak bisa seleluasa itu. Maka biasanya orang-orang yang A'rabi ini ketika berjumpa dengan Nabi, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan sesuatu yang sangat penting. Di antaranya ada hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menceritakan tentang pentingnya mahabbah, cinta kepada orang-orang saleh. Baginda Rasul ditanya oleh seorang Arab Badui, A'rabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Baginda Rasul, kapankah kiamat akan tiba? Ini kan pertanyaan penting. Mereka tidak berbasa-basi menanyakan tentang hal yang kecil-kecil, tidak. Dia menanyakan hal yang besar. Maka Baginda Rasul tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan. Nabi tidak menjawab kiamat itu tiba di tahun sekian, enggak. Nabi menjawab dengan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar kapan tibanya kiamat, yaitu persiapan kiamat itu. Persiapan menghadapi hari kiamat itu kan lebih penting daripada kapan kiamat itu terjadi. Sama seperti kematian kita. Kematian kita ini kan sudah pasti, kita semua pasti akan mati. Maka tidak usah mikirkan kapan kita mati. Yang harus kita pikirkan, modal dan bekal apa yang bisa kita bawa untuk bisa menjemput kematian yang terbaik. Gak usah mikir, wah saya kayaknya masih lama ini, saya kayaknya sebentar lagi. Gak usah difikir, itu sudah ada yang mengatur. Yang kita pikirkan ini adalah modal dan bekal apa yang bisa kita persembahkan sehingga bisa menjemput kematian yang terbaik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka Baginda Rasul kemudian menjawab dengan pertanyaan balik, wa madza a'dadta laha, memangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat yang engkau tanyakan tadi? Maka orang Arab Badui menjawab, la syai'a, tidak ada persiapan khusus wahai Rasulullah, kecuali saya, kecuali satu andalan saya, illa anni uhibbullah wa rasulah, yaitu saya sungguh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini persiapannya. Maka jawaban Baginda Rasul luar biasa. Beliau mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. karena dia cinta kepada baginda Rasul, maka dia akan dikumpulkan bersama baginda Rasul di mana? Tentu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaan orang Arab Badui. Pertanyaannya yang besar-besar, yang penting-penting. Maka mendengar jawaban baginda Rasul itu, sahabat Anas yang menceritakan hadis ini, beliau menyatakan tidak ada sesuatu yang lebih membuat kami bahagia sejak kami masuk ke dalam agama Islam melebihi pernyataan baginda Rasul tadi, yaitu siapa yang mencintai seseorang, dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Maka kata sahabat Anas, saya mencintai sahabat Abu Bakar, saya mencintai sahabat Umar, saya mencintai sahabat Uthman, meskipun amal kami tidak bisa sama seperti beliau-beliau itu, tapi dengan sabda Rasul tadi, kami senang sekali bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau di surga tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan orang Arab Badui. Nah, begitu pula di dalam hadis ini, sahabat Jabir juga menceritakan tentang pertanyaan orang Arabi, orang Arab Badui. Kita menyebutnya orang Badui karena tinggal di pedalaman. Faqala, maka orang Arab Badui tadi menanyakan, ya Rasulullah, mal mujibatan, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dua hal yang menjadi keputusan final? Menanyakan hal yang sangat penting sekali. Wahai Rasul, tolong sampaikan kepada kami, apa dua hal yang menjadi keputusan final, menjadi sesuatu yang sudah paten, yang membuat kami apakah sukses ataukah gagal, itu apa wahai baginda Rasul? Wah, ini kan pertanyaan yang pokok ini. Pertanyaan yang sifatnya adalah konsep besar. Bukan hal-hal yang sifatnya teknis-teknis, bukan. Tapi ini konsep besarnya, gagasan besarnya. Maka kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kaidah, satu konsep besar. Beliau bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal, la yushriku billahi syai'an, saat ia meninggal tidak dalam kondisi menyekutukan Allah dengan apapun. Dia meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan membawa iman. Dakhalal jannata, maka kata baginda Rasul, dia masuk surga. Siapa yang meninggal, yang penting dalam keadaan iman Islam, dia akan masuk surga, pasti itu. Wa man mata yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Sebaliknya, siapa yang mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Ini al-mujibatan. Yang satu menjadi sebab kesuksesan, yaitu iman Islam. Yang satu menjadi sebab kegagalan, masuk neraka, yaitu musyrik. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 32. Maka ada satu kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahi hadis ini. Ini kaidah ini penting untuk kita pegang semua, sehingga dengan kaidah ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim di juz 2 halaman 128 sampai 129, beliau menyatakan, wa amma hukmuhu sallallahu alaihi wasallam ala man mata musyrikan bidukhulin nari wa man mata ghaira musyrikin bidukhulihil jannata faqad ajma'a alaihi almuslimun. Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwa penetapan Rasul yang menyatakan dalam hadis tadi, siapa yang mati dalam kondisi musyrik pasti masuk neraka, Dan siapa yang meninggal dalam kondisi beriman, tidak musyrik, saat meninggal itu dia tidak dalam kondisi musyrik, maka dia pasti masuk surga. Ini menjadi kesepakatan para ulama. Sepakat semua ulama orang Islam seperti itu hukumnya. Lalu ada perinciannya, fa amma dukhulul musyrikin nar fa huwa ala umumihi fayadkhuluha wa yakhludu fiha. Adapun perincian lebih detailnya tentang masuknya orang musyrik ke dalam neraka, ini secara umum berlaku. Orang meninggal dalam keadaan musyrik, dia masuk neraka, itu sudah berlaku umum. Dan dia kekal di dalamnya, kekal dalam neraka. Wala farqa fihi bainal kitabiyyi al-yahudiyyi wan-nasraniyyi wa baina 'abadatil awthani wa sa'iril kafarah. Dan itu tidak membedakan antara ahlul kitab Yahudi Nasrani atau para penyembah berhala atau kelompok-kelompok kafir lainnya. Penyembah matahari, penyembah pohon, penyembah roh-roh, roh-roh halus ya, atau ada nyembah orang lain. Mohon maaf ya, misalnya kayak di India itu. Di India itu kalau ada orang aneh-aneh disembah itu. Ada orang enggak mandi-mandi sehingga rambutnya panjang, kumel, hitam, itu disembah karena dianggap aneh. Wah, macam-macam ya. Ini tentu keyakinan kita. Kita berbicara ini dalam konteks kita sebagai orang Islam. Ya. Adapun non-Muslim yang memiliki konsep sendiri ya silahkan. Ya. Nah, ini kan kita di Indonesia semua agama benar menurut keyakinan masing-masing. Tapi kita umat Islam ya wajib meyakini yang satu-satunya yang benar ya Islam. Kita orang Islam tidak boleh meyakini bahwa semua agama itu benar, menurut saya benar semua, masuk surga semua, ya enggak boleh, tidak boleh itu. Semua agama benar menurut keyakinan masing-masing. Jadi ya silahkan umat agama lain dia punya konsep sendiri tentang surga neraka, ya silahkan, kita hargai sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tapi kita umat Islam harus tegas meyakini bahwa inna dina indallahi al-Islam. Tuh, tidak boleh digoyahkan tuh. Jangan karena atas alasan toleransi dan sebagainya lalu dikaburkan. Tidak boleh. Tetap akidah harus tegas, tapi dalam konsep bernegara ya kita menghormati, menghargai semua penganut agama lain. Semuanya bebas sesuai dengan keyakinan masing-masing dan beribadah sesuai dengan apa yang dianutnya. Kemudian wala farqa 'inda ahli al-haqqi bainal kafiri 'inadan wa ghairihi wala baina man khalafa millatal islami wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrih bi jahdihi ma yakfuru bi jahdihi wa ghairi dhalik. Dan tidak ada perbedaan antara orang kafir yang memang tidak mengakui baginda Nabi sebagai rasul yang terakhir, atau orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama Islam, bahkan termasuk orang yang ngaku-ngaku agama Islam tetapi dia tidak meyakini sesuatu yang sudah menjadi ijma' ulama dan semua orang sepakat bahwa itu adalah kebenaran. Misalnya ada orang yang ngaku Islam tapi dia tidak mengakui kewajiban sholat, nah, itu sama, kufur juga. Dan ini neraka seluruhnya, kekal di dalamnya, kekal karena dia tidak meyakini sesuatu yang menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi, dan itu sesuatu yang harusnya semua umat Islam yakin. Maka mohon maaf, ini pentingnya kita mengaji dan mengkaji, dan tidak usah ikut kajian-kajian yang tertutup, yang eksklusif, itu bahaya sekali. Kajian kok tidak boleh terbuka, tidak boleh apa yang disampaikan itu didengar oleh orang lain, aneh sekali. Itu kajian yang aneh begitu. Apalagi sampai kemudian kita ini sudah Islam dari lahir, sudah sholat dari kecil, maka sekarang sudah saatnya kita naik pangkat ma'rifat billah, maka sholat itu kita tinggalkan sudah. Hanya ajaran apa itu? Tapi anehnya, setidak masuk akal satu ajaran, ada saja pengikutnya itu. Ajaran, ya tadi, yang mengatakan kita ini sudah bebas dari syariat karena sudah cukup dari kecil sampai misalnya 50 tahun masa sholat terus gak naik-naik gitu ya. Orang sholat kita saja kadang masih macam-macam isinya, masih mikirkan itu, mikirkan ini, aku malah diajari lepas dari syariat. Itu pasti ajaran yang tidak benar, termasuk ajaran yang mohon maaf mengajarkan bahwa kita itu bisa melihat Allah dalam fisik yang sesungguhnya kapanpun kita mau. Wah, ada itu. Dan anehnya, kapan kita bisa melihat Allah itu tergantung pada apa namanya itu, pada bisyarah yang kita berikan ya. Kalau kita ngasihnya misalnya 5 juta, maka saat itu juga setelah pelatihan langsung bisa melihat Allah gitu. Kalau yang 1 juta, apalagi 500 ribu, nanti itu 1 bulan atau 2 bulan ke depan gitu. Dan caranya aneh. Matikan lampu sampai gelap gulita, lalu pejamkan mata, kemudian kita bayangkan, nah itu kan ada putih-putih katanya, nah itu Allah itu. Wah, Allah kok disamakan dengan cahaya-cahaya samar seperti itu. Nah, itu ajaran yang aneh-aneh, enggak usah ikut ya. Kalau ada orang yang ngaku Islam tapi dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ijma' ulama, yang al-ma'lumu minad-dini bid-daruroh, sesuatu yang seharusnya semua umat Islam tahu bahwa itu wajib tapi ternyata tidak diwajibkan, atau semua umat Islam tahu bahwa itu haram tapi malah dihalalkan, misalnya zina. Oh, enggak apa-apa zina itu, yang penting suka sama suka. Nah, ini kufur. Yang begini sama statusnya dengan yang menyembah berhala, maksudnya dia masuk neraka dan kekal selamanya. Meskipun dia ngaku-ngaku Islam, tapi kalau dia mengkufuri, tidak meyakini sesuatu yang sepakat ulama berdasarkan dalil-dalil yang sharih bahwa itu wajib, lalu dia mengatakan malah haram, atau sesuatu yang sepakat ulama haram dan semua umat Islam tahu tentang keharamannya lalu dia mengatakan halal, itu juga termasuk kufur. Ini sudah pernah kita bahas dalam kitab Sulamut Taufiq tentang sebab-sebab kekufuran, yaitu diantaranya menghalalkan sesuatu yang sepakat ulama yang semua umat Islam tahu bahwa itu haram, kita ternyata malah menghalalkan, atau mengharamkan sesuatu yang sepakat ulama dan semua umat Islam harusnya tahu bahwa itu halal tapi kita haramkan, maka itu juga kufur. Nah, ini penting sekali kita catat. Kemudian wa amma dukhulu man mata ghairu musyrikin al-jannata fa huwa maqtu'un lahu bih. Sementara sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan tidak musyrik, dia masuk surga, maka itu pasti, sesuatu yang sudah pasti. Bagaimanapun kondisi dia, mau dia itu rajin sholat, mau tidak, pokoknya pasti nanti masuk surga. Lakin tetapi, illam yakun sahiba kabiratin mata musirran alaiha dakhalal jannata awwalan. Nah, tapi perinciannya nanti begini. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan beriman, tidak musyrik, dan dia bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, maka dia masuk surga sejak awal, langsung masuk surga. Sementara yang dosa-dosa kecil itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah sekali untuk menghapuskan. Yang penting jangan terus-menerus melakukan dosa besar. Untuk melihat apa saja sih dosa besar itu bisa dilihat misalnya dalam kitab Al-Kabair ya. Di sana diperinci sekitar 70 dosa-dosa besar. Jadi antaranya ya riba, zina, kemudian menzalimi sesama muslim, kemudian jelas sariqah mencuri, apalagi korupsi, dosa besar itu. Kalau terus menerus, maka ya lihat nanti setelah ini. Wa in kana sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha fa huwa tahtal masyiah. Sementara orang Islam meninggal dan dia melakukan dosa besar terus menerus sampai meninggal dunia, dia masih dalam kondisi melakukan dosa besar itu, belum dia taubati, maka keputusannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Fa in 'ufiya anhu dakhala awwalan. Kalau ternyata dimaafkan langsung oleh Allah, maka dia bisa juga langsung masuk surga. Wa illa 'udziba thumma ukhrija minan nari wa khullida fil jannah. Tapi kalau ternyata tidak dimaafkan oleh Allah langsung, ya maka dia disiksa dulu sampai Allah kemudian mengendaki dia keluar dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, kekal selamanya di surga. Nah, itu seperti itu hukum secara umumnya, ya. Dan kesimpulannya fa innahu la yukhalladu muwahhidun finnari. Kesimpulannya, orang yang mengesakan Allah, beriman saat meninggal dunia, agamanya Islam, maka tidak ada yang kekal di neraka. Hatta wa in kana murtakiban likabirah lam yatub minha ma lam yakun mustahillan laha. Sampai termasuk orang yang melakukan dosa besar dan bahkan dia belum bertaubat, sepanjang dia tidak menghalalkan, tidak meyakini kehalalan dosa besar itu, maka dia tetap tidak akan kekal di neraka. Dia pasti nanti akan masuk surga. Inilah salah satu dan salah satu hal yang terhebat, fadilah, manfaat kita alhamdulillah diberikan taufik hidayah memeluk agama Islam. Jadi kesimpulannya tadi bagaimana? Kalau orang kafir pasti neraka dan kekal selamanya. Kalau orang Islam, maka ditafsir, diperinci, ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk neraka, ada yang di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Yang masuk surga langsung siapa? Orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan dia bukan pelaku dosa besar yang bersifat terus-menerus sampai dia meninggal dunia. Misalnya dia pernah melakukan dosa besar tapi dia taubati sudah, itu maka dia masuk surga langsung, maksudnya tidak nyicipin neraka dulu. Tapi orang yang meninggal dunia dalam kondisi masih melakukan dosa besar yang belum dia taubati, maka tahtal masyiah, terserah Allah. Kalau Allah maafkan, ya hak Allah, Allah masukkan dia langsung ke dalam surga, bisa. Dan kita tidak bisa protes, wah enak betul itu orang itu, nah, terserah Allah, uang surga-surganya Allah kok. Maka itulah Allah tidak hanya punya sifat adil, tapi Allah juga punya sifat karam dan fadl, keutamaan dan kedermawanan. Kalau Allah menghendaki dia disiksa dulu, orang yang meninggal dalam keadaan masih punya dosa besar tadi, Allah misalnya menghendaki tidak memaafkan dia, disiksa dulu, ya juga terserah Allah. Tapi endingnya tetap pasti orang yang beriman meninggal dalam keadaan Islam pasti akan berada di dalam surga dan kekal selama-lamanya. Tapi mohon maaf, jangan sampai gara-gara seperti ini lalu kemudian kita punya pikiran, oh kalau gitu saya gak usah apa-ngapain lah, yang penting iman saja, toh pasti juga nanti akan masuk ke dalam surga. Justru kalau saya nyicipin neraka dulu jadi lebih bermakna, nanti ada cerita sama teman-teman itu. Wah ini pemikiran orang yang tidak cerdas. Orang siksa neraka itu ya sakitnya luar biasa. Panasnya api di dunia itu hanya 1%, 1 dari 100. Panasnya sudah luar biasa, apalagi yang 99%-nya itu. Makanya baginda Rasul menyatakan siksa api neraka yang paling ringan itu untuk paman beliau Abu Thalib, dengan berkah doa baginda Rasul. Beliau ditempatkan di pantai, pantainya neraka, di pinggirannya neraka, yang api neraka itu hanya di telapak kaki. atau riwayat lain sampai mata kaki. Tapi itu pun dampaknya itu sampai ubun-ubunnya itu mendidih. Apinya hanya di kaki tapi sampai ubun-ubun mendidih. Itu yang paling ringan itu. Gimana yang di tengah-tengah neraka fi qa'ri jahannam? Yo habis dilumat oleh api neraka. Maka tidak usah berpikiran, wah saya kayaknya kurang cerita nanti kalau langsung masuk surga. Oh, enggak apa-apalah neraka dulu. Ah itu enggak cerdas ya begitu. Hadirin dan hadirat azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis yang berikutnya yang keempat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini juga termasuk roja, sesuatu yang menjadi harapan besar bagi kita. Tapi sekali lagi hadis ini tentu harus dibarengi dengan hadis-hadis yang tentang khauf itu yang di bab sebelumnya. Karena kalau melihat hadis-hadis yang roja ini kelihatannya kok ringan sekali gitu. Coba kita lihat. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa mu'adzun radifuhu 'ala ar-rahli qala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat itu beliau berboncengan dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi di depan, sahabat Mu'adz di belakang. Di atas kendaraan, di atas tunggangan. Ini satu keistimewaan ya. Ada beberapa sahabat-sahabat yang biasa berboncengan dengan baginda Nabi. Salah satunya sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang Nabi langsung mengatakan, wahai Mu'adz, aku mencintai engkau. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman untuk ngajari Quran, ngajari agama di sana. Lalu dites oleh Nabi, wahai Mu'adz, apa yang akan kau lakukan kalau engkau mendapati satu masalah di sana, masalah keagamaan, bagaimana caramu untuk menjawabnya? Maka sahabat Mu'adz mengatakan, saya akan cari dalam Al-Quran. Lalu kalau tidak ada, kata baginda Rasul, saya akan cari dalam hadis-hadis engkau wahai Rasulullah. Kalau enggak ada lagi, kata sahabat Mu'adz bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi wa la alu. Saya akan berijtihad, saya akan berusaha untuk menganalisa, mencari jawabannya dengan ijtihad saya, ra'yi pemikiran saya. Wa la alu, dan saya tidak peduli itu apakah hasilnya benar atau tidak. Yang jelas saya akan berijtihad semampu mungkin, yang terbaik akan saya sampaikan kepada orang yang bertanya. Kata baginda Rasul, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya, utusan Allah. Itu salah satu landasan tentang berijtihad ya. Tapi kenapa Rasul memuji sahabat Mu'adz bin Jabal? Karena sahabat Mu'adz bin Jabal memang orang yang punya kapasitas untuk berijtihad. Jadi enggak semua orang, wah saya ikut sahabat Mu'adz aja deh, saya akan cari dalam Al-Quran, kalau enggak ada cari dalam hadis, kalau enggak ada saya ijtihad. Tapi dia tidak pernah belajar fikih, enggak pernah belajar usul fikih, enggak pernah belajar cara-cara untuk berijtihad. Lalu tiba-tiba ijtihad sendiri, pasti ngawur ijtihadnya itu, pasti ngawur. Ya, ya misalnya yang ngaku-ngaku dinikahkan oleh Allah itu. Itu kan ngakunya ya karena melihat ayat Al-Qur'an, falamma qada zaidun minha wa tarang zawwajnakaha. Ketika sahabat Zaid selesai hubungan suami istrinya dengan istrinya Sayyidah Zainab, maksudnya bercerai, lalu Allah Subhanahu wa taala menikahkan engkau Muhammad dengan Zainab, mantan istri anak angkat engkau, yaitu sahabat Zaid bin Harithah. Lalu akhirnya ada orang berijtihad sendiri. Nah ini kan Nabi boleh nih nikah tanpa wali, tanpa saksi, saya boleh juga dong. Ya sudahlah, saya akan omongkan ke perempuan yang cantik, tahukah kamu, saya sudah dinikahkan dengan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksinya Nabi dan Malaikat Jibril. Ngawur sekali. Ya. Jadi Rasul memuji sahabat Mu'adz bin Jabal dengan ijtihad sahabat Mu'adz itu karena Nabi tahu bahwa sahabat Mu'adz memang layak untuk beristihad. Ilmunya cukup, modalnya cukup. Tapi kalau orang-orang yang tidak cukup modalnya, malah tidak boleh beristihad. Kalau orang yang sudah cukup modalnya untuk berijtihad, keilmuannya sudah cukup, alat-alat untuk ijtihadnya cukup, maka kalau ijtihadnya itu hasilnya benar, pahalanya dua. Satu ijtihadnya, yang kedua karena benarnya itu. Kalau salah bagaimana? Tetap dapat pahala satu. Kenapa? Karena dia sudah berijtihad. Meskipun salah, tetap dia berpahala. Tapi kalau orang yang tidak punya kapasitas untuk berijtihad, jangankan salahnya, benarnya pun dianggap salah. Karena kebetulan saja benar itu. Karena kebetulan, tidak berdasarkan keilmuan. Ya sudah, makanya kalau kita tidak punya kapasitas untuk berijtihad, ikut saja sudah sama ulama-ulama yang memang sudah mu'tabar, keilmuannya diakui seluruh dunia, pendapatnya bisa dipakai. Nah, kemudian baginda Rasul menyampaikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adzun, wahai Mu'adz, ya Mu'adzu, wahai Mu'adz, tanpa tanwin ya, karena ini isim alam nama seseorang. Qala, sahabat Mu'adz menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ini jawaban yang terbaik, adab yang luar biasa ketika dipanggil. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Wahai baginda Rasul, saya menyambut panggilan engkau. Sama kayak kita talbiyah itu kan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Itu adalah menunjukkan kita memenuhi panggilan Allah. Nah, di rumah juga begitu. Kalau orang Arab dipanggil siapa misalnya kita dipanggil, maka kita menjawab labbaik wa sa'daik, itu jawaban terbaik. Kalau kita terapkan di rumah, bagus. Ada sebagian yang meringkas menjadi baik gitu. Aslinya labbaik, tapi diringkas jadi big gitu. Ya silahkan gitu. Dipanggil hey Usman, apa? Ya silahkan saja ya, tapi yang terbaik seperti ini. Qala, baginda Rasul kemudian menyampaikan lagi, ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dijawab dengan jawaban yang sama. Yang ketiga, Rasul memanggil lagi, ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan, tiga kali begitu. Apakah ini Nabi niatnya main-main? Bukan. Tapi yang kita lihat, sahabat Mu'adz bin Jabal saking adabnya luar biasa, beliau tetap menjawab dengan jawaban yang terbaik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Mungkin kita kalau dipanggil oleh teman kita ya, panggil Sakur, ya kenapa? Sakur, iya kenapa? Makin tinggi. Sahabat Mu'adz saking adabnya luar biasa, beliau menjawab dengan tetap jawaban yang terbaik. Apa hikmahnya Rasul sampai memanggil tiga kali? Untuk membuat sahabat Mu'adz fokus, dan supaya memberitahu sahabat Mu'adz bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi akan disampaikan, itu sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga Nabi memanggil sahabat Mu'adz tiga kali. Sama di Al-Quran itu, di Al-Quran, apa sih hikmahnya Fawatihus Suwar, yaitu huruf-huruf muqatta'ah yang ada di beberapa surah itu, misalnya alif lam mim, ya kan? Kan itu tidak ada maknanya secara spesifik yang disepakati ulama. Kalaupun ada yang mengatakan maknanya ini dan itu ijtihad para ulama. Tapi makna yang aslinya hanya Allah yang tahu. Gitu. Alif lam ra, alif lam mim ra. Ada yang kaf ha ya ain sad. Kadang-kadang ada orang baca kaha ya aso. Orang yang baru belajar. Itu apa maknanya itu? Satu hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu firman Allah. Yang kadang-kadang maknanya tidak diketahui oleh makhluk. Itu. Kalau kalau andai misalnya Quran itu adalah tulisannya baginda Nabi, sabdanya Nabi, maka pasti Nabi itu kan ketika menyampaikan sesuatu pengen yang disampaikan itu selalu diketahui maknanya, difahami maknanya oleh umat beliau. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala sengaja dan menempatkan begitu-begitu di antara hikmahnya untuk menunjukkan inilah firman Allah, maka ada lafaz-lafaz yang makhluk tidak tahu maknanya. Itu. Loh, kalau gitu ngapain Allah berfirman? Ya, tapi itu kan hanya sebagian kecil saja, hanya untuk menjadi penanda penciri ini loh, bukan firman bukan kalamnya makhluk, ini adalah firman Allah. Maka yang namanya firman Allah ya sah-sah saja Allah mengendaki ada lafaz-lafaz yang tidak bisa difahami oleh makhluk. Yang kedua, apa hikmahnya dalam ilmu ulumul Quran? Itu sebagai tambih, pengingat supaya kita itu fokus, sehingga diawali dengan lafaz-lafaz begitu, karena sesuatu yang akan disampaikan setelahnya itu sesuatu yang sangat penting sekali. Misalnya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu penting sekali bahwa Al-Qur'an itu pedoman hidup kita, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu, ciri-cirinya kemudian disebutkan, ini kan penting sekali itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, di sini juga sama. Salah satu hikmahnya adalah Nabi ingin mengingatkan sahabat Mu'adz supaya fokus. Maka diawali dengan panggilan 3 kali. Qala, lalu kemudian baginda Rasul bersabda, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah." Tidaklah ada seorang hamba bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. "Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sidqan min qalbih, dan pernyataan itu, kesaksian itu betul-betul lahir dari hatinya yang paling dalam. Dia betul-betul meyakini maknanya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Illa harramahullahu 'alan nar, tidak ada seorang yang bersaksi seperti itu, kata baginda Rasul, kecuali Allah pasti akan haramkan ia masuk ke dalam neraka. Allah akan haramkan dia tersentuh oleh api neraka. Hanya dengan modal persaksian saja. Qala, maka mendengar ini, mendengar kabar berita yang sangat menyenangkan ini, sahabat Mu'adz bin Jabal kemudian menanyakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru?" Wahai baginda Rasul, apakah boleh ini saya kabarkan kepada sahabat yang lain, kepada manusia, sehingga mereka kemudian merasa senang sekali? Itu menanyakan kepada baginda Rasul. Kata baginda Rasul, "Idzan yattaqilu." Apa maknanya? Apa artinya? Nanti kalau kamu sampaikan, mereka nanti akan sangat bergantung kepada ini. Takutnya Nabi kalau langsung disampaikan saat itu, maka para sahabat akan menjadi lemah semangat dan motivasinya untuk beramal kebaikan yang banyak. Sebab mereka akan bergantung dan mengandalkan ini saja sudah. Itu. Karena kan ringan nih kelihatannya kan. Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan bahwasanya baginda Rasul adalah utusan Allah. Tidak ada yang mengatakan begitu kecuali Allah akan haramkan dia masuk ke dalam neraka. Rasul takut kalau ini langsung disampaikan kepada para sahabat, sementara sebagian sahabat masih banyak yang imannya lemah awal-awal itu, maka Rasul takut yattaqilu, mereka akan bersandar dan terlalu mengandalkan ini, akhirnya malas beramal. Fa akhbara biha Mu'adz 'inda mautihi ta'assuman. Maka sahabat Mu'adz akhirnya menyimpan ini, menyimpan tentang kabar gembira yang luar biasa ini, disimpan oleh beliau sampai Nabi wafat, belum beliau sampaikan. Sampai ketika beliau menjelang wafat, sahabat Mu'adz menjelang wafat, baru beliau sampaikan. Alasannya apa? Apakah tidak lagi takut yattaqilu, nanti orang-orang Islam akan terlalu bergantung pada ini? Sahabat Mu'adz punya alasan yang lain. Apa alasannya? Beliau takut dianggap menyembunyikan satu ilmu. Padahal Rasul kan bersabda, siapa yang mengetahui satu kebenaran lalu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dimasukkan api neraka dengan diikat dengan tali kekang gitu, diikat gitu. Maka sahabat Mu'ad takut itu. Maka sebelum beliau meninggal, beliau sampaikan ini. Dan ini menjadi salah satu jariyah beliau, kalau memang beliau adalah orang yang pertama kali mengetahui ini. Wah, ini kan luar biasa ya. Itu sahabat Mu'ad bin Jabal. Ta'atsuman maksudnya adalah khaufan minal ismi fi katmi hadzal ilmi, yaitu takut dosa ketika menyembunyikan ilmu. Kenapa kok takut dosa? Apakah setiap ilmu itu harus kita sampaikan? Tidak juga. Ilmu yang dibutuhkan, ilmu yang menjadi kepentingan dan kebutuhan umum, itu harus disampaikan, gak boleh disimpan. Tapi untuk ilmu-ilmu yang misalnya kalau disampaikan bisa takut malah timbul fitnah, ya boleh saja disimpan, boleh saja itu. Tapi untuk ilmu-ilmu yang semua orang Islam butuh itu, maka sampaikan. Misalnya tentang kalau zaman-zaman sekarang ya, misalnya seperti kemarin tentang urunan untuk lomba 17 Agustusan misalnya ya kan. Itu kan karena sudah banyak orang yang mempraktekkan itu, urunan, lalu kemudian hadiahnya juga dari situ. Maka ini kan dibutuhkan ilmu penjelasan tentang itu, hukumnya bagaimana, kan butuh orang nih. Karena sudah mempraktekkan itu. Maka MUI kemudian mengeluarkan fatwa bahwa urunan, patungan, atau kalau ada uang pendaftaran, uang pendaftaran, kemudian hadiahnya juga diambil dari situ, murni dari situ, tidak ada sumber lain, maka tidak boleh. Karena termasuk bagian dari qimar, seperti perjudian. Tapi kalau ada yang dari sumber lain, misalnya yang peserta urunan, tapi ada juga yang bukan peserta, dia nyumbang, donatur yang bukan menjadi peserta, maka boleh. Boleh. Itulah yang di dalam salah satu kaidah menyatakan, kadang ada hal-hal sedikit yang bisa menjadi penyebab baik dan halalnya sesuatu yang asalnya tidak baik. Misalnya tadi, kalau hanya murni dari peserta saja, tidak ada dari sumber lain, lalu kemudian dari peserta inilah yang dijadikan hadiah misalnya, maka itu tidak boleh. Tapi ketika ada donatur lain yang bukan peserta, maka yang dari donatur, meskipun satu donaturnya, meskipun sedikit, ini menjadikan sesuatu yang dikumpulkan peserta itu jadi halal. Gitu. Ini penting sekali ini. Ya. Jadi tidak difahami secara tekstual, oh berarti lomba Agustusan itu pesertanya enggak boleh urunan. Lalu kalau enggak boleh urunan, terus siapa, dari mana dapat dananya? Kalau ditariki, Pak, ini ada iuran untuk ya memeriahkanlah 17 Agustus. Enggak boleh. Fatwa MUI mengatakan, saya kan peserta nih, saya nanti akan ikut lomba ini, maka saya enggak boleh urun. Bukan begitu. Sepanjang masih ada yang nyumbang dari donatur yang bukan peserta, boleh, halal. Nah, itu kan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena banyak orang praktekkan. Nah, yang seperti itu enggak boleh disimpan, enggak boleh disembunyikan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya jelimet, terlalu detail, yang kadang diterangkan juga orang malah pusing misalnya gitu, enggak disampaikan juga enggak apa-apa. Daripada ketika disampaikan malah membuat pusing, malah membuat salah faham, gagal faham, simpen aja. Tapi ketika ada orang menanyakan masalah itu, terangkan sedetail-detailnya. Seperti itu. Itulah yang menjadi prinsip sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa beliau tidak menyampaikan di awal-awal ya, sesuai dengan pesan Nabi, idzan yattakilu, khawatir nanti orang-orang akan terlalu mengandalkan syahadat saja, iman saja, enggak mau beramal. Maka beliau tetap sampaikan meskipun itu menjelang wafat beliau. Tapi persoalan terakhir saya ingin sampaikan, ini juga bagian dari amanah ilmiah. Apakah orang yang bersyahadat gitu saja, kemudian dia langsung otomatis masuk surga gitu? Maka ada 7 syarat. Ini penting sekali. Ada 7 syarat orang yang bersyahadat dia mendapatkan bushro dan kabar gembira ini. Apa 7 syarat itu? disebutkan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin di juz 3 halaman 317. Faman syahida syahadataini sidqan min qalbihi wa ata bi syurutiha sab'ah, dia melaksanakan 7 syaratnya. Wa hiya al-ilmu bi ma'naha, pertama dia mengetahui makna yang terkandung dalam syahadat itu. Makna nafi dan makna isbatnya. Nafi yang mana? La ilaha, tiada Tuhan. Itu namanya nafi. Yang isbat, illallah, kecuali Allah. Ini makna nafi dan isbat. Dia mengetahui maknanya. Yang kedua, syarat yang kedua, wal yakinu, yaitu dia yakin bahwa isi syahadat itu benar. Jangan ragu-ragu, apa iya ya tiada Tuhan selain Allah. Memangnya Allah itu bisa menghandle semua urusan. Ini kan kompleks nih urusan hidup ini. Kayaknya butuh deh Tuhan lain-lain. Wah, kalau ada keraguan begitu ya tidak masuk itu. Apalagi mohon maaf, ada saya dikirimi satu tulisan katanya diskusi tentang keesaan Allah itu sampai sekarang masih berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Wah, ini ngawur sekali. Hari ini masih membahas mengenai Allah itu esa atau tidak dan dia orang Islam, apalagi pengurus organisasi Islam. Wah, ini kemana saja ini selama ini? Ketinggalan sekali kok baru bahas tentang keesaan Allah. Allah sudah jelas menyatakan andai ada Tuhan lain selain Allah mengurusi dunia ini, ya justru akan hancur langit dan bumi itu. Tuhan satu pengen kemana, Tuhan yang kedua pengen kemana. Akhirnya gak ketemu, sama kayak supir. Supir kalau misalnya satu mobil dua supir gitu, maksudnya bersamaan nyupir, ya bermasalah. Satu pengen belok kanan, satu pengen belok kiri, ya masalah. Nah itu sudah Allah nyatakan. Yang ketiga, wal qabulu laha, dia betul-betul menerima dengan hati yang paling dalam tentang isi dari dua kalimat syahadat itu. Dia betul-betul menerima. Kemudian menerima juga apa yang menjadi konsekuensi. Ya, kalau kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, konsekuensinya apa? Ya menyembahnya hanya Allah. Konsekuensinya bergantungnya hanya kepada Allah. Itu namanya konsekuensi. Jangan hanya ngaku tapi konsekuensinya gak dilaksanakan, itu berarti gak memenuhi syarat. Saya bersyahadat tapi saya menolak konsekuensi-konsekuensi, nah, itu namanya tidak memenuhi syarat, gak masuk itu. Kemudian wal inqiyadu laha zahiran wa batinan, betul-betul mengikuti apa yang dikehendaki dengan dua kalimat syahadat itu, zahir dan batin. Bukan hanya zahirnya saja, bukan hanya batinnya saja, tapi zahir dan batin. Yang berikutnya, wasidku fiha, betul-betul jujur, betul-betul dari hati yang paling dalam, bukan hanya di mulut saja. Yang berikutnya syaratnya, wal ikhlasu fiha, ikhlas menerima dengan tanpa pamrih dua kalimat syahadat itu. Bukan bersyahadat karena pengen menikahi perempuan Islam misalnya, tujuannya hanya itu. Bukan karena meyakini tiada Tuhan selain Allah dan mengakui baginda Rasulullah adalah utusan Allah, bukan. Tapi karena ingin menikahi. Wah, ya enggak benar. Kalau seperti itu enggak masuk, enggak memenuhi syarat. Setelah menikah lalu kemudian keluar lagi dari Islam, oh, syahadatnya ditinggal. Wah, itu ya jelas salah. Yang berikutnya, wal mahabbatu laha wa li ahliha, ini juga penting nih. Termasuk syarat berikutnya yaitu harus cinta kepada syahadat itu dan semua orang yang bersyahadat. Jadi belum memenuhi syarat kalau ada orang bersyahadat tapi dia benci kepada orang-orang yang juga bersyahadat. Sesama Islam tapi saling benci aja. Oh, iri, dengki, memusuhi, mendoakan masuk neraka. Wah, ini berarti enggak masuk, ini enggak memenuhi syarat. Kalau kita betul-betul ngaku orang yang bersyahadat, maka salah satu syaratnya ada itu mencintai orang-orang yang juga ahli syahadat. Kemudian itu syarat yang terakhir ya. Ada 7 tadi jumlahnya. Barang siapa yang 7 syarat ini ada dalam dirinya, maka itulah yang masuk dalam busyro dan kabar gembira tadi. Dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka mudah-mudahan di momen 17 Agustus atau peringatan HUT RI ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan taufik hidayah oleh Allah. Para pemimpin kita juga diberikan taufik hidayah menjadi pemimpin yang jujur, yang adil, yang tegas, yang betul-betul punya jiwa khidmah dan terutama punya rasa takut kepada Allah dan sayang kepada kita, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Kronesana demikian hikmah pagi langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Selanjutnya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah akan ada Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Propa Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara, kurang di sana selamat hambat ya. Di program Samarinda Hambat untuk informasi pertama seputar perakhiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan data resmi dari BMKG, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini umumnya didominasi oleh cuaca berawan di Kerodesana. Untuk semuanya, ini diperkirakan berawan di dengan suhu

Demikian informasinya, dikutip dari laman bmkg.go.id. Dan untuk kru sana, selamat menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini ya, karena cuaca juga berawan. Ini terpantau cerah, membuat tata lihat dari balik jendela studio perempatan Risa Marinda. Jadi tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan ya, Bu Sembok.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pume bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, Bu Sumo, masih di Samarinda hambat, kita beralih ke informasi berikutnya mengenai El Nino melanda. Anggota Komisi 3 DPRD Samarinda ingatkan ancaman krisis air bersih dan karhutlah. Fenomena El Nino yang memicu musim kemarau panjang kini mulai berdampak serius di wilayah Kaltim. Anggota Komisi 3 DPRD Samarinda, Jasno, ini mengingatkan adanya ancaman nyata berupa krisis air bersih dan potensi kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan pemantauan di hulu Sungai Mahakam, termasuk wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, debit air dilaporkan telah surut drastis hingga hampir separuhnya. Penurunan debit ini dikhawatirkan memicu intrusi atau masuknya air asin ke aliran Sungai Mahakam bagian hilir. Kondisi tersebut berisiko mengganggu proses pengolahan air bersih oleh Perumda Tirta Kencana atau PDAM dan berpotensi menghentikan distribusi air sementara. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, warga Samarinda diimbau untuk bersiap sejak dini dengan menyiapkan wadah penampungan air mandiri seperti tandon atau drum. Pemerintah kota juga didorong aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko karhutla di tengah cuaca yang semakin panas. Demikian informasinya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com dan etam beralih lagi ke informasi terakhir mengenai perkuat sinergi penanganan Bupati Berau tinjau karhutla di Poros Kelai. Bupati Berau Sri Junior Simas bersama Wakil Bupati Gamalis dan jajaran Forkopimda turun langsung meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jalan Poros Kelai kilometer 9. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal di tengah cuaca panas dan rendahnya curah hujan. Pemerintah Kabupaten Berau ini mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar, mengingat vegetasi yang kering membuat api sangat mudah menyebar. Selain memperkuat sinergi dengan melibatkan unsur TNI Polri, dunia usaha dan masyarakat, Pemkab Berau juga menyiapkan pelaksanaan sholat istiqo sebagai ikhtiar bersama menghadapi musim kemarau. Informasi terakhir dikutip dari laman rai.co.id. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada kabar etam dan dendang mahakam. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang mencari harta karun di piramida Mesir. Berdasarkan impian yang ia terima dalam mimpi, novel ini memiliki esensi yang mendalam tentang impian, tujuan hidup, keberanian, dan transformasi pribadi. Salah satu esensi utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti impian dan tujuan hidup. Santiago adalah seorang gembala yang memiliki impian untuk menemukan harta karun di piramida Mesir. Meskipun banyak orang menyarankan agar ia tetap di tempat dan hidup dengan nyaman sebagai seorang penggembala, Santiago memilih untuk memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh resiko untuk mengejar mimpinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa penting untuk mendengarkan hati dan mempercayai impian kita, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Novel ini juga menyoroti kekuatan dari keberanian dan ketekunan. Santiago menghadapi berbagai rintangan dan ujian selama perjalanan panjangnya. Dia harus mengatasi ketakutan, keraguan, dan godaan untuk terus maju menuju tujuannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketekunan untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Salah satu konsep kunci dalam novel ini adalah ide bahwa alam semesta bekerja bersama kita untuk mewujudkan impian kita jika kita benar-benar menginginkannya. Santiago belajar untuk mengamati tanda-tanda dan petunjuk dari alam sekitarnya yang membantunya mengatasi rintangan dan menemukan jalan menuju tujuannya. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap petunjuk dan kesempatan yang muncul di sekitar. Karena bisa jadi mungkin akan membawa kita lebih dekat ke arah impian kita. Sang alkemis juga menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran dalam proses mencapai tujuan. Tokoh Santiago bertemu dengan berbagai orang yang memberinya wawasan dan pengetahuan baru. Dan ia juga mengalami peristiwa yang membentuknya sebagai individu. Mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju impian kita adalah tentang pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang mendalam. Novel ini menunjukkan bahwa harta karun sejati bukan selalu benda fisik atau kekayaan materi, tetapi mungkin adalah kesadaran diri dan pemahaman tentang alam semesta. Santiago menemukan bahwa harta karun sejati adalah pemahaman akan koneksi antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati berasal dari kesadaran spiritual dan pemenuhan batin. Dalam esensi buku Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, termasuk impian dan tujuan hidup yang menyentuh keberanian dan ketekunan, serta keterbukaan terhadap petunjuk alam semesta, menuntun kita untuk mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman dan makna sejati dari harta karun. Novel ini menyajikan pesan-pesan yang menginspirasi dan memotivasi untuk mengejar impian kita dengan tekad dan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Sang Alkemis, karya Paulo Coelho, dari RRI untuk Indonesia.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kronesana kemampuan bahasa Inggris menjadi bekal penting bagi pelaku wisata di Berau untuk menyambut wisatawan mancanegara. Disebut Par Berau kini memperluas pelatihan bahasa Inggris dari dermaga Sanggam Tanjung Redep ke dermaga Tanjung Batu sebagai salah satu akses menuju Kepulauan Derawan. Pejabat fungsional Disebut Par Berau, Asri Toldo, mengatakan pelatihan tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa, tapi juga membangun kepercayaan diri pelaku wisata dalam melayani pengunjung. Program serupa ditargetkan berlanjut ke Pulau Maratua mulai Oktober 2026. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi pelaku wisata, sehingga kualitas pelayanan bagi wisatawan juga semakin baik. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya, Dir. Nanti gue kerjain.
3: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya, Bu.
6: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
7: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
8: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
9: Pro 4 RRI.
10: Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak Teri Samarinda, suara budaya Nusantara, koran desa nak yo, dan makam. Dikawani buat tata nih ya pagi hari ini. Jadi untuk bu sembok yang mau berteleponan bisa benen 0417272656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Eta mangkat dulu pendapat pertama. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Ya, sehat, Bo. Hampir-hampir saya di ngelala suara kita, Bo. Di penandu.
0: Lagi flu.
1: Bu tadi kan, Busu siapa ini?
0: Iya.
1: Yang baru. Tapi saya sengau juga suara saya nih, Bo. Sengau punya utai.
0: Pilek, Busu.
1: Ya, pilek.
0: Itu sudah. Barang,
1: ya, yang penting bisa... Bisa jarang kan, Bo, yo.
0: Iya, walaupun lagi agak kawanan, beda.
1: Saya nih, Bo, apa namanya tuh, minum es terus, Bo. Ini nih, beli kelapa tadi tuh, Bo. Sempat-sempat aja, Bo, habis olahraga tadi.
0: Nah.
1: Iya, dan, Bo. Yo. Lagunya, mun ada, tapi minta laguan doang, Bo. Apa namanya, Manampi Baras, ini ada, Bo, yo.
0: Ini ada.
1: Ya, itu Manampi Baras, Bo, pakai tampah, terus itu diolah, no, ketan, baru dilarung, Bo, betigu.
0: Iya,
1: kan, Bo. Lagunya Betatai aja, Mbok, yo.
0: Betatai, oke. Okay.
1: Buat ini, Mbok, Mbok, siapa? Nah, siapa namanya itu?
0: Reni.
1: Mbok Mardiana di Lohjanan. Nah, itu dia. Mohon dapat ke Taman Padi, jangan keringat uang keluarga.
0: Yo.
1: Ya, nah, Mbok. Busu Misran, Agom, Busu, siapa lagi? Ahmad Riyadi. Busu Ijuar, Busu Syukur, Busu, siapa lagi itu, yo? Ini, nah. Abdul Rahim.
0: Nah,
1: Mbok.
0: Oke, okay, Busu.
1: Terus itu Mbok Reni, ya.
0: Ya.
1: Mbok, apa lagi yo? Ya mbok-mbok segalanya. Oh ya, ya mbok Yuni ya, hampir lagi diingat wae.
0: Heeh.
1: Nah, tuh, kemarin itu mbok ada yang ngirimi saya anu mbok. Ketan serondeng wae.
0: Mbok Yuli kah?
1: Iya, jadi enggak ada Gojek. Jadi kan udah dibayarin Mbok Yuli.
0: Nah,
1: saya ditahu pang nomor Mbok Yuli nih, mun tahu nyaman kan?
0: Iya.
1: Iya dah. Terima kasih. Oh ya, Busu Dehem yang di jalan hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbok Tata ya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan ya sama. Mbok Tata cepat sehat, Bu.
0: Amin.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, maaf soalnya agak sedikit berbeda ya, Busu Mbok ya. Karena juga lagi flu batuk ini memang ya. Karena musim kemarau juga, salah minum es dikit, batuk lagi, itu dah. Ya temennya apa lagi? Halo, salam muda ya. Oke, terputus ya Bu Sembok, boleh telepon lagi? Angkatlah kita, halo. Terputus lagi teleponnya ya, bisa mungkin setelah ditelepon ditunggu dulu ya, jangan langsung dimatikan ya. Kita sapa dulu lagi di WhatsApp nih ya. Halo, salam muda ya Busu.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar ya Busu?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah ini mau lagu apa nih pagi-pagi?
2: Lagu Banjar.
0: Ah, judulnya apa Busu?
2: Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Bui. Oke, sapanya dah.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RR Perempat Samarinda, antara lain ya ada tadi Busu Mamat. Terima kasih atas sapanya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya ada Busu Seful Koko, Busu Iis, Busu Iswar, Busu Dikmar, kemudian Mbonya, Mbo Sanawia, Mbo Mudrika, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Titin, Mbo Nurul kedua-duanya, Neilas, Mbo Eka, Mbo Nana, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Menyapa lagi ya kita ya. Halo, Samuda ya. Iya, berikan salam Busu Ari. Gimana ya pagi ini kabarnya?
3: Baik.
0: Baik, oke, mau lagu apa nih Busu?
3: Banjar.
0: Judulnya?
3: Antara Perpisahan.
0: Oke, samanya boleh?
3: Sama musiknya.
0: Oke, makasih Busu yo. Iya, dari busu Ari ya busu Mbok ya. Tam sapa satu lagi sebelum kita jeda lagu ya. Halo, salam budaya.
4: Halo, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Bo. Gimana kabarnya nih?
4: Hah?
0: Iya, halo.
4: Halo.
0: Iya, halo. Kedengaran di suaranya nih?
4: Kedengaran.
0: Oke. Iya.
4: Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Bo. Gimana kabarnya nih?
4: Kabarnya baik, Leh.
0: Alhamdulillah. Dah lama nih kedengaran nih, ya.
4: Ah, enggak juga.
0: Iya, Kak.
4: Kamu gak bisa tamak aja, Bang.
0: Oh, iya, Kak.
4: Tumbenan ini bisa tamak.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Masih kebagian lagunya, Kak?
0: Masih. Mau lagu apa nih, Bo?
4: Mau dengerin ini, nah. Jembatan Martadipura aja sudah.
0: Jembatan Martadipura. Oke, sapanya boleh.
4: Salamnya ada Bus Abdul Rahim tadi ya.
0: Iya.
4: Selamat hambat, ada Bus Abdul Syukur, ada Bus Iis, Bus Riani, Bus Mamat tadi ya. Ada Bus Mamat kan sudah sama kan?
0: Ada tadi.
4: Selamat hambat ya. Ada Bus Misran, Bus Ago, Mboknya Mbok Eka, Mbok Reni, Mbok Nana. Ayo Mbok Nana.
0: Yo.
4: Belum ada suaranya kayaknya.
0: Iya, lagi sibuk tegaknya.
4: Kejepit. Ada ini coba, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Naila. Salamnya buat galanya aja sudah. Julak Harudeng. Ya sudah, salamnya buat galanya aja.
0: Oke, siap, Mbok.
4: Tak tunggu lagunya, Mbok ya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kronis sana untuk mempersingkat waktu langsung aja kita putarkan lagunya ya. Lagu yang pertama adalah lagu Batatai Tommy Gagandangan.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, karena sana lanjut lagi etam di Dendang Mahakam yo. Nih jua waktunya sudah mulai menipis, tapi masih mau tata angkat mau ada yang nelpon ya. Nih jua menyapa dulu di Facebook ya, ada dari Bu Swedi Johan. Assalamualaikum, Edi Johan Daman Huri Samarinda. Selamat pagi Mbak Tata. Titip salam buat Paupik, Ana Luciana, Ngatmi, Nova, Vinca, Mariana, Hepli, Abalif, Abang Natasha, dan semua pecinta musik Dendam Makam. Buat Mbak Tata yang bertugas, semoga diberikan keselamatan, kebahagiaan saat selalu. Amin ya Rabbal Amin. Bu Sujua ya, semoga juga kita diberikan rezeki yang lancar, dilancarkan semuanya ya Allah. Amin ya Rabbal Amin. Menyapa lagi di WhatsApp ada Mbok Reni yo. Salam budaya, assalamualaikum. Mbak Tata hadir Mbok Reni, siap sen dulu. Umpak lagunya umpatan aja katanya ya. Sampainya untuk Bu Sumamat, Bu Yuli, Nek Ilas, Bu Nana, Bu Sujani, Bu Saiful Koko, Bu Sabdurahim, segalanya ya. Cuacanya cerah, benih Mbok, cerah ya. Langit itu juga bagus nih, biru. Bagus buat etam foto-foto ya. Jadi untuk Mbok Tata sama Tugis kalau boleh hati-hati ya. Siap, terima kasih Mbok Reni. Jangan lupa sarapan ya. Oke, Monia masih mau minta lagu nih ya. Masih Mbok Tata buka, Mbok Tata tunggu dulu ya. Karena selanjutnya nanti kalau sudah mau tata closing, kita lanjut ke Halo Benua Etam nih, Bos Mbok ya. Iya, tadi sudah diputarkan lagu-lagu pilihannya Koran Desa Nak tadi yo. Ada lagu Batatai, Putri Junjung Bui, Amar Par Pisang, sama Jembatan Martadipura.

Oke, deh kurangnya sana Mundi ada lagi. Jadi Mbok Tata closing ya dan makan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Besombo yang sudah bergabungan nih hambat-hambat nih. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makannya ya. Semuanya pokoknya sehat selalu ya. Amin ya Robbal Amin. Oke, Bu Sumbo, kita lanjut ya nih. Mbok Tata mau pilih lagu deh. Lagu pantun Kapuas Hulu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ronesana Budaya Berau kini dikemas menjadi buku cerita bergambar melalui Festival Babada yang digagas komunitas literasi Gero Books. Program ini mengangkat berbagai objek budaya Berau mulai dari tarian, makanan, tradisi hingga jejak sejarah, kemudian dikemas dalam cerita yang lebih dekat dengan dunia anak.